Christians, da kawen Christians minita tante ini kapel, oi tanu orang ini kapel, di tak makan no makur terawat ini ayat, penanti temau atau temau rum sama ngah, temau ri darapan temau orang te tingapung ayat, kapel ini temau ri. Speaker, mana itu rata tau teka, ayak kure ini ira kini kau kat temau ro, an kusmaya nadi bos te tuat tersenira, bukan dana accounts, te accounts dan temana. Ibu sendiri kaya kaya aku sendiri mana beriya, tetapi ibu katangat bimawa anu anak ibu katangat aku bimawa. Speaker, mana yang aku meruru ni kaya semua teriposa yo, hari terima tuan ni kaya tahu, disampai di BAC, meruana ni komit. Ibu tak nak kaya teripos, hai kai ibu kena ngoran, mana yang ni bobo kita jauh sendiri, ayo, hai pun ngoraya arah kaunsel ni kapan ni, ayah potan nama tu. Ibu ni kan kita tahu apa tu? Tiada tetap senera. Maka ini nak office bukan dah jamak urik korak korak. Jinalu ya accounts lah. Amen kalau koi nak untuk BAC bukan jinalu ayah. Awak tak kira kena. Nak untuk meten jauh sih tetapi yo ayah mengaruh korak apa? Naru nasional yang tetapi. Speaker, jika kau apa asal ini pening awak tak kira kira ki ayah accounts lah. Awak anda ni ngah pa. Ara pun tapi doro enawaka nama kuri te BAC ara yau kantari ngapa ana pun pade suwa kini ka pade ara kaunsira ando ko ti posia ina nun teusi te tai yo ikai tau i ia oni popo ke re asen tapi kia te sabbele nte BAC a ira kan tau ra ni gasa pa ani katire ana pa na kon teusi te tai yo pa e pun mais ia oni popo ke kande Semusmai, ayah ini pak akan asasen wangi nalo nak pak kata meruan to te teripos area kita kini kyo ki, area ayah kita kini kyo ki area te, ana iya mo te kami suwa kini account ayok kyo ki te akan kini kupone ati disclaimer opinion ke, ayah re mandarai itera te au botak kini mokuri, ayah iya uwa kanga wangi aikasina tauroin wangi te tayayo. Sinoria pa sikakowa in daro nere sente akinna tawon tawana akitawrani bepa akakowa amumeren tayan tawarmi naro na kobosen mareveya de sabaire de BSC ayo iran kugura in takinna pa de trangai asasan koroya me de bota kirma au bota kirma kuri iran yai kai kan asamain sa sarai ni kaunga angai de tawak Asalnya ini main nak konde de, tera, bentuk menu sistem nak konde de online, kan? Awak tak kini makuri, ya tadi apa? Jadi kanga, mungkin taran to amis place taran de to receive ke supporting document sakana, akainan nuaki, nampun tadi tuan nampun tuan angkara yaruk akainan nuaki na, nampun de kupunya jadi de kupunya de ote tawa de BAC naya nari post. Gaya rita kena, mana rita lah, rapota kini maguri. Serang kau ngangkai tu online. Yai styling, terang kaunsel ni kapan ni, ada asen katagi sebagi di dalam de arakari kira ke atau koi rap, pasina make sure pasita kuba, ane tu wana tengah, asina kanga access nak konde, te internet, sina pun berong amua, arakaunsel ni karungua, de depan ni maguri. Ke paikana anak tua meua narunda kurang tekin dan tetaya yo pod de stali ya ina ba wa ke ka hasan karok ka pun da pun me create aya tata base mandara bodak ni maguri ka kaungan ka punganan te tawan mi are ya tonga ki pa te cloud storage ye are anan pun pale ni ka wakina ki pai Tak nang aku koran buat, pada tanya aku mengapa kaya ya, yang aku koran tracing dan mengapa koran nukira de internet, aku mende de pani kapan ni, apa ni kawan kita ni gay. Atau itu aku ane kan dia kanuan de temakuri setaku pas setaraya, pada nang katoka tawaki mengapuan terang supporting document siro ya arah koran. Arah aku benda tanya sebiga, pada temakuri ini menu. Kebongkaran, ataupun segi elektronik, maguri, kubur, naru, ataupun tanah ini, ingkai.
apun tima tuan kau keroyi arah kaunsila kanu akin de pun kapunganan dapatan the receipt kapunganan the PV kapunganan digi taykara ke anakunan dige pa kangati taykara arang ni kakawak ikunan teakin dati speak apa taykara arang ni kakawak pa anakunan kangayin apun enapun kakawawa kiroay pa to kakawaan wari wari pa anakawa anapun tagira the supporting documents narundari teakin takawawa takawawa tapun te kangangane pa put the week tapun the bank controls the weak cash in that or the bank controls ito yara arakurak awa iyo tuwa na takangangan urak pa ikari ka na pa the disclaim opinion awa ilikiri ke ma kakurun the cash book reports met the bank statements and they provide the bank tam narun na kamataya sabantay me ato ara kaunsira ikapungan na the passbook met the taya iyo min kukuni akan amakuri kurakura na pa met ilo yara kurak ay ya kakawa ang kain detaya yo ta min de tapunilan ang tirigay yo yasa ni karawa te meroro arakura ki mette peng ibogin te waagi asinang katoka te kapunganan te pasbuk asinang kaungay arakaun sila pa anangkonan pun create kanga kagin de tira the business account okay. And then, if you are taking the data, you are in our account. I have to indicate your account, the bank. I am going to update the account that you are going to do. You are going to take your parents from the bank. But I already mean that parents are going to go to the bank and you are going to get the passbook. Epon kiri hari ana pandu ko turi chain mandana itera the state fund yon jab makur eh angkara ko kana yasen wow the yasen tawal korawa ki tabu mane ari the passbook epon update ra mande tayya wa ko ma speaker mugina pa aki kona na tayya the bank de tayya wa ko pa yasen korawa to the can want the transaction dan o yan ngan de takanga pa eh mga to nakakin to ngara to is nanawre ko the council ay kunan na to bun isugo to na the parents ay bun na tayo pa to wabubuwa o wariro the bank kunan na mga rang giperak eh kana aki mantay no gitaran retail sa kan ayari ikon ay mga tawa kay yaman pa yung takangang ay bugin de ta mga tangira de reconciliation para mga karaw mo te reconcile met the bank ba yako ko kanwan te passbook met the bank ay ayo in order na ba po ta kini makuri ay kata me aro ana ba te tay ayo on pay ngaw ngaya ar account sira pa nang diay niya ya account are kanga anakona monitor na te tay ayo ko kanga te anangona dinda ko ilan te ip ke are ya atay na ba te kana detail ya busa yai ya pun api ana ba detail wa ko anata the actual parents are in alun ya ya account ira ina no kawa gine ba no ai ko wa ti mato an nok tawayo kanwan tai ka ana ko ke pare ti bos kan la stare ya wa nga ti bi me wan ka ro ko wa nga wa bi me wa ba ti bai ya a sreng gura ina pan ta kin na ta ko kanwan ti twa ke ta pun ko ro ya na ba sa ta ye takangan dulong sataya ye aku pun mention na ba de chairman dulong ngege ko takangan sura pun ko nanda ka dulong ye ma ita ko ba min to no no ari ko sala ba ngota kira kya na ko metan jau sayo ha ya sel kanga restricted de ma kan se aun sura to wana to wana ba na ko nanda ka dulong ye ngai ya ko nanga ka ngagi takangan sura pero enang kona na atlong na yon na apmor tawan to kona te kawai tararuan de para mane tipo tan namat hayna ni kaito pa ako ni kaung ako amata tan mo kunin takaun sira parang puni ka buwan ate kbe the bank the taburi ki loans ay kana pun sen katyaki papunta beyan ayare mante irang gurai pa itok ba
Aki ang kay talon, ako na ni mga lorak, min the repos, wa na mga cost, yan the BTL, okay, below the line account the speaker. Tung ba, ako ha, sabon na kikaw nga, the paika na nilig, pa kanuan the BTL, kay na ba, upota kini makuri, sa sarang, tapon ngo nga na ba, kaya itinong ang kay, kasta po, ako nang makuri, anang active, kahit na ulogo, data kami au counselor daron dari ya kono nata yang kai pa counselor ai ke poni pani aya aya su mani ke ya katau mani ya asan katau a dai to wana to wana a ya pon tokina a kono ni monin tanak mente te kuata ai pai a irang ka po wa yo pa anang arang mai staran wa events ai ka aro ko ina ni bel si ga wa bru mungkin ka saina ki aya re Idaku ka kandang napa, ay kai tahu ya napa, kandang bodoh ini makuri, ami makuri, evan nangani lah te kau ngano no, ye, pasti nak nari kita lagi, ay ke memeran, ke talk apa kan tua, jadi ngai lo, ite matuan kai tahu mungkin di bos ay kai, pa ikonan terai apa pun te teran pun te wake up call nak kira, kamerulungan bodoh ini makuri. Pa sinadia i tras mangara i bukin taraduan na namare to botan namata yanna ay to bata yak bo una kon taran di bos ye to bata ayo ite te mga takawuan di bos ya taya ba rokon di bos de montai kura pone ka ko sen mention the chairman pa kon te taina ba ka kanga sinora takaba ka ba akita o ya te mga kauya ara CFC Erokan apa? Amin buat tak ni makul dia ini. Nampun anak ibu bapa kami kari kira kat koi rap. Naga tu ibu bapa tahu orang ini mana? Aja workshop, aja training. Kurang kaya sarani apa teran Council Finance CFC, teran Council Finance Council. Erokan apa buat kaya bukan aja training. Aja orang ini kaya tahu apa inora. In order to tau tega ba pun kingin temakuri do ya kora kai kai kadiran te an operation the council and the financially and the iroya era in kakawa ki ayatararu ana konte te ana ana mone te council ayare ira era ba kai yete ta capacity building ya san nangana kantani nga pa erar ina irang numakuri doi min da ya aya workshop ba de Okay, ya training ada korang ini dalam depani. Mei, imin jauh saya nak. Imin dapat di bos ada. Di moment di saya. Orang mana sebenarnya kalau kemarin ada orang the local government financial management information system. Ia ada yang the asset management. Akan engkau kan orang the namun tanya sangat jauh saya yo pa imin sendiri. Tak te voting tetapi itu enang finalize kanuan this one orang anganai pada nakulan terai ya na approve in consultant method cabinet ye ai tahu bah akan ni kanuan demi bobok asal tahu orang maguria ye asal tahu bah ane tiang tahu ana enangani dah tahu na pasi nakuna digi kalau mereka ada kaunsila antara dua ya dalam dari respon tetapi ya pada kaunsila pada nama itu voting nama ye ye yana support grant tau te kare yang ania teman ina bare yari koi ya mero ya to boten no ba e pon form part ne ba ana mone te engang ye ana mone ta kaunsila bang ke kwan ye mero ya to boten no ta yari pa ana mone to boten no ta ke ayare ye sirang ka ho wa ari en tarar wak I ka ho wa te yango ana ri ko te ri bos I kai yango katamaro ke yango ke tarang recommendation da kana a pen ni mumi mero mi Ibu semaya betinan ulilanu, pak yataya, pak tapera, pak sinataran waya, on kari kira kaya, arut de meurain tak kaunsira, sakit singa ya, sinataran ya napa pak teras sebesi sakana akaraya tak kaunsira, enapun toko iran tebutan nama ta, kai pun singa ya, kangat tak wawan tau teka, ilikin dah buat tau teka yo, tau teka napa makor, pun ya ispanga ya orang ni kawat. I mungkin katua meuan napa aku ruan danun min awana jamo tetau teka atau teka kai ye ayare tetau teka tuana me tuana ye ispangan ta kaunsira ah ida ngita pa

0: the speaker. Na te kai kai a ki kai tawa de chairman na kan ngome te ai kai tawa ri jo de senera na na ki mesu na kai na obis bugil karawan de spaya bugil tararwan na mari to bota ndam. Wa ta pun ka benen ta khawa ki panaya kan transiopsis ke khawa ki bare ai punyai mio kaya ra ki khawa Angwa, abon kata biya ina biar pun tapi mungkin nak kawan kita yakin naik kau bawa rokok, ay mabon jadi tapi mungkin botak kira kira na, baterari kita teragi aron boy yang detail itu, maka pun ke pun tak biar ni, ke kita cuma kau pun biar detail dia puse. Ada, kita cuma pun naik okey ina, karena aku ngaji korang kau kau, anak aku mengaji dek, terus atau buah, nara kamsira, mungkin terawan teman, nara itu ada kira kira. Ndetayari kotabi kiyang kwa ndetayana ko. Mukai, sasa nani mwakuriyan. Akea, akona lima angkariya yaka ki, tekidaka. Keti ayiti yow, maana kaha inda kumea ina kotarawan to wana detay. Kana ina maing tekidaka, ina yaiti ayiti yow, ina suku. Ibukin, takanganga nabe, ibukin tatokuan, tetapayari nereka, unauthorized, eh? That unauthorized payment. Asuk nara kawa kina, maana te CFC, ina angkarawan, mwakuri tekidaka, eh? Yer itu pa aki ya kita ngau mangai ya tetapi yo itu militan tetap botak di rumah kuliah yo atau apa pun dongo kan te logo make sure apa yang ia itu mana polikarya ya kaki yang tetap rumah kuli pa tapi na anotalize segi tetapi ni kangari arun kanakuan nama ni kapten nama aku tak kau sih kalau sebenarnya responsible nak untuk bayar sekolah ya anam sarapu nak kau ye kan aku re yang tesu. Ayer itu outer kan kita wana no enaki mengari kayu nakoya mikirah kan kita pun make sure apa yang temenna saya pun tahu karena kuna mengkabutan no aki takaus. Antara kita pun wajib ya kata ya yang ini kami ya ya muskau meroro mana pun apa yang kripas ada temauri atau raya tabu. Mesti nampak begini deh tongra ada pergi. Kurang bete
1: temenita ati. Tetapi orang ini mana, di mana tu mungkin di mampu dia, ada kerjaan korokor. Nari nasi yang ni buat engkau, engkau tak kami ni yang di mana waktu, engkau ni pun di mana waktu ni, sekarang ni nak kami siapa pasal, kau mengharap kami mana ingin di terhadi, mengapa ek ya, yang ni buat di mana itu.
2: Kerana sebiji, ini orang mula dekat dengan orang orang nak anda si kata penanti. Tengah kait awak dengan orang makhluk teman, tengah kait awak dengan di satu komit sebab dengan komit yang asal untuk yang teman ini kerana ia, ia makhluk yang mungkin kehauk. Aku akan si terhad di triposai, dan uang tengah di bima orang ini kerana uang tengah uang bima. Ini yang mesti ayuh di diri. Asal tengah kait awak dengan ayuh lagi. Akibat ini ayuh dengan kerana ia yang dok ayah yang urusan, ayah sepan kait apa? Kerana kata ni apa? Atau di kek kan lo koy, orang yang nuang kan lo, orang recent, orang cepat kai ka, arun di post, yang mana tu kita tu orang kita temanin, yang mana tu kita orang kita yakin, tan mahu dia dia response point di dari tuan atau tuan, apa ni mana dapat aja di dari yang kaki, macam, yang mana kita kaki tu nak kaki tu komit, kita masa ni kerawat, tapi ni yang mana kita kawak, kita ni kerawat, tapi ni anda di sini pada di post nak kau ni, ada kita, kita non wobi mau, okay? Kau, ibu itu meeting makan, aku kamsira, kita mana ke? Tahu apa? Isteri tu mohon kamsira, ibu itu meeting ke? Kalau nanti teri kira kepada apa? Kau hari kengai, kalau aku tengah kata jangan smart Thailand ke? Yang kejar, meroro makan jangan pun, kata jangan pun, nana ibu view pun na, kalau pun voice pun na, ini nanti aus ke? Nanti tu kau nanti, tu pernah kita kaita orang, kami dengan orang tua itu, tengah kau apa ni? Nampak kanga, tapi yang kanga kata yang kateri ke? Pai, awak ni kalau awak bangkai mindset ini, awak tengah tibi meruah, awak angkat dapur ini, awak tengah menua, tibi menua, nak tibi meruah, ni menua kena iyo, hope kau ni mungkin ada sedih dengan mana. Awak tu kau ni, awak sih temen ni, awak sama kau ni tahu tak ada, itu rata, ini kita tikirah, ini kita CFC, ini kita Trisra, tenung apa rana, apa rana ni tahu ni. Awak ni kalau ni tahu ni, ni tu, ni kahang, ni high school bangai, ni capacity ni terkauncir, okay. Awan ni jaga tu, yang kerok awak buat nak untuk awak men presensi dia ni. Pernah dia yang kerok awak ni, teman atau ada kira apa pun qualified atau ada sama ni, pada CFC, ia tahu ini para ikat temu, okay? Ayat tengah, pada kawan kita macam macam orang, okay? Mungkin nak awak ikat temu ayat, ayat kami.

0: fitiknap ya xamne na tay ñepp pa na yi fay kan rek dogi di tay to xaw wax ina tok mel ci metti tra te processer na xaw ba de na nga nga ci te mu wona kon okay yari akhan ni fay ka ya xamne na tay pa na rek pa ta bu gi ne ba pour mara la ci taral wal tay yaade na on nak ina na trace ya nga nga ra kaun ci ba ak ya ap noriya pa ke tan mo kuriye te mes ka gaito pa ina ndi tay yo are ken kan ngay te yey ergera rakira ka pa the credit or you're going to buy someone at the credit, okay? Or you're going to buy a CFC and a long service, okay? You're going to buy a report stamina. If I'm going to do it, I'm going to do it, I'm going to do it, I'm going to do it, I'm going to do it, I'm going to do it, I'm going to do it, this is great money, okay? You're going to do it. The mirror room, I know counselor, you can say, you point out, but you're going to pay car, you're going to pay car, you're going to pay car, you're going to outstanding to the tar, okay? Awak kapar apa atau apa pun kapar apa anda nak ujuk komite pak? Tahu wahan ni lagi mana? Tapi wahai bukan itu nanti impress. Agar yang anda kita ni mahu di tempat mana? Tahu mahu di demisia, demsia. Tapi mana pun tahu mahu di tempat kamsira. Agar anak apa wahai bukan tempat kamsira. Atau bagi lagi, aku lagi tenan dokument. Okay, aku lagi kita umumnya kita lagi lagi wahai lagi. Apa pun dekat pakai menteri saya lagi urusit. Ada nak kena nafsit tenan kepada mana akan. Tapi wo kamera mana yang anda kita ada makuri, agak kaya para kena kotor ya, nara nanti agin na, agak tanya ni makuri ya, mungkin agak tanya ni makuri ya kan, tip pek nak kontak ya, agak tanya ni makuri ya kan, bapa mengapa posisi nak kontak apa tapi wo, agak tanya ni makuri ya kan, bapa itu asal ni buat meja, okay, ya hanga, jadi usaha kerana bapa nak kontak komite, petirangi aku kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau Kerana nak orang nak kita piya, awak nak nuri ke barang aku bangar ke pasar kan dia kau nak orang tu, pasti diri kita nak orang nak pergi mengutang kita ke pergi mengutang awak mana mahu. Kau awak si snor nak barang kita kau kiri, orang ni ye repost dia, orang ni pergi tenan missing PV sekian orang, apa nak perapan apa testify ni para, ada tarik mengurui pa. Negara ni punya antuan dia mengurui tenan PV entai nak orang tenan payment kena piya tu nak kuiya tepat nama tak. Awak ni kena, apun nak kena, ayam pay out nak kita supporting document. Nah, aku awak tahu tenan PV macam document dek ya, ayat kita kita macai, asal ni berani kau kena kandi, tiap kuat nak kandi MC ya, okay? Awak kandi tahu, kena ayat itu misplaced pada kau, apun man, biar tahu aku nak nerana apa, aku document, I'm missing document, okay? Aku orang in property ya, accounted for. Jadi tahu macai, ni pun terakhir ni pun terkakai pada kau, tahu di mana nerana tiak nak, ada pun di memo system. Asyik kahit tu nak kena kahit dengan kapar kapar anak kahit tu, okah macam apa? Jadi ya, oh, ada kan kahit sistem macam bo, ada akan mana nak ni kahit ada elektronik ni kahit ada sistem bo ini, kahit awak ni dengan record ini, the clouds kan? Asyik kahit tu nak kena the way forward ada nak kena kahit temsia, pak, oh, tuan tayar kahit nak kena kahit, ada kahit oh, itu internet kan? Jadi siapa nak kena doa kita, the main lagi nak kena the titik kan? Ya mohon nak yang kai ini tak mau kau sila ya kai itu yang kai aw kau sila akan nasti orang kan dengan orang mungkin dalam presentation saya, kan ya yuk ang kau kita punya di internet pak aku dan mea orang kau sila air pokon di toak ya begitu itu yang ini kai ini na contribution dalam kau sila teman, kan ya apa ni mesti tidak kai tau, aku suka makul di apa ni nakon demi demsi ya para pun tapi ya kan dema ya bukusi nakon komit ya nakon demsi ya nakon nanti terus jero pak angkat aja di kau di kai pak. Anak-anak yang mahu reflected dengan anak apa, anak-anak pun dia write off, ada yang write off. Anak-anak yang mahu dikira kini nanti account nak konti, kita yang anak okay. Nanti yang lagi, anak yang rezeki nanti speaker, nak apa apa kita konti, nanti yang orang lain. Yang kat tu kekai, bayar cerai itu bawa, ayah muski ya nanti. Anak bawa kini pasti bawa cerai jadi tamu mu, ah, yang anak kapan asalnya pernah cerai, korang?
1: Korang baca mint, sampai ye, nampunkan buat tain, kata orang, nang. Kalau mesra mateus nangkai, kalau kau mateus uwa, ni pakan tayo. Ayam mesra mateus.

Ane te korana to ana mi nong ram terong rong a ke pas pas nong raya kini bukin de tawa no wayo ana da de ne pang kai yon panan mere fm 89.9 ne pun si de bui meten warik de menesa nang poroi to wana te meta no ngora mi de kinam de rio tera kanon nam kata no wayo ne kota pin wa kina no na de ta yei asna wa kina ko mere ta nong ram ha kona Dei tangka nung ram ta yang tapi wana pe yang nung rong ma responses ta kan ro ni kontien ta wana wayo me kan wana pe wa yai bukim

0: breakfast.
1: Si woga de tara ako na kure ni kapungan at pororain de tata nuka ni pong. Kariki ang kaya ako na kona nintane si mentio te buina de tahiri ki ni karuwa te ono wan te nga pong. Ori asta to wana wawa ke te pohi ibukin kali na kim te pororoi. De tata hiek kapungan ati ene pene tainan jawa awan takarang aina.
0: Ori asta to wana wawa ke te pohi ibukin kali na te pororoi. De tata hari hiek kapungan ati ene pene tainan jawa awan takarang aina.
2: Yai ke yen suwa! Sakwa yai!
0: Kata aras baswa kita nuam. Hari asta tua nanti nuam nuwa tepoki. Karena ko ke sepawa kan nuam nak ko na musu ke rorom. Oi kain dari kim.
1: Ya, ai pun lagi aku nak nak nak service tua telefon neng.
2: Ringa bawa telefon. Jadi ko nak nak dia. Anda ngai bukan kau ini invest.
0: Ya kope.
2: Bukan tu nem bawa telefon dah nak ko. Ya nak service nak nak kope. Don't recharge me. Oh, the secret. Kana ko dai bagi kanu nam telepon. Bubusi yang kope. Kekanu agi nam telepon nairu ya mutu. Aro rom na kiapona.
1: Ya, oira wa tei kana ko.
3: Oh, ya ngai da mineta.
2: Nime pui te tei bugi kana ko.
3: Ah, so ke taka ni taka ya te kiwa ya ka tei pai bangko. Chak ibu gin te ka te tua.
2: Uringa. Ore sta. Tampon
3: da tei. Awa, awa, awa. Tamma tei ke do tei ngara ni.
4: Okay. Okay. Ya, ora uri te te sa te te ka tan te ke ke ya te ya. Ke
0: nam ta bo, ara ko mena ye. Era ni pe si.
1: Ya. Bukan bau aneh ke?
0: Mungkin tiga bau kan? Kawar atau website ayo. www.vodafone.com.ky. Nakon cakap, orang nampak telefon ke? Anak nampak telefon rom dunia amais atau nakon pe?
1: Tetapi orang dah wapu mel, wajah wajah ina non istimewa telefon.
2: Kanoi kongkai? Apa nanti nak tuan bincang? Ina non nara service Vodafone.

Tapunyan kawainan, wagi kanwan di terapu wiki, mesin angkat tangan mati itu kurang ayu. Mungkin asa kadini kuna bebukin orang ayakin-kinak.

0: Oye, yo tengo la caos y caos de cara, pero vamos a mirar. Aún no puedes ser nada. Pues si no hay ser y te dicen. Bueno, si no lo hago, mire, ya vamos a romper. Hombre, que no te reí. Alvin Robbins, un naga. Sengaja ada kata orang nasi mangga bungsi. Akhir orang orang nak kaya senori dengan program si tahu cak. Akhir orang orang. Tapi asal yang kata awak, asal yang bungsi pun mampu dia. Nanti sukan ayam antara. Nanti tengah tengah hari kita orang ada. Speaker, ya tak aku kena ko. Anak wajib tu je tak. Ya aku sih kerana financial account. Eh mager untuk bayar anak buat itu performance audit. Ipo wajib. Kepuh itu pernah sebagai orang, ayat puh ini perlu orang. Mau kita pun lagi, jadi jenuh di bos tak ingat untai nak dengar atau apa sahaja orang baru pun tukan jauh sana. Kita ini pun kaya kanan pun jauh juga. Pada akhir dah kan semua menambah untuk dokor government. Kita tak ingat itu kaya. Apa sih kan pun tak siapa apa korang kan? Angin apa nanti kita main juga tak ada apa. Apa mak orang kan ni orang ni kan? Anak yang kiri kan? Wogaran mak orang kan itu tak yaiu. Presiden semata tahu tak? Mana kan sini nara mak orang? Sebulan baru mak orang ni mak tanding asal orang yang terdiri kan orang. Asal yang bunuh mak orang mau itu orang. Takkan tanding. Kebenaran kan ni, the write off, aitran kan ni, sin the write off. Ye kan sudah ikaw write, agar awak write off, asal sentuhan dia betul buat kan. Pun nak kita kan sudah, kena agar awak write off. Nanti yang nak kita muat diminta, itu makan apa makan diminta, kena agar awak write off. Yang tujuan kan, sama dengan tujuan terlalu mana nak makur, tahu tak nak makur? Kenan si makan tahu tak? Ayang kan, anak mangat penin, kau. Sesen buku si panah penin, kau mengunak dengan write off lagi. Apun nak yang makan terang sudah tua, nama tua. Ingkarawan. Ingkarawan penin mata terawih betulnya. Selama ingkarawan kau dari mana? Saka kantan ingkaran serawan tiaw sengai betul ibu sana rukut tahu rawat terang sudah. Ayang ini kan, anak penin anu. Nongol ngopi nawa, angin air ngopi nawa, ni mahu edungin, mata bukina, apa ni sini ya kau semua kau, terong nongannya temaro, arah orang kau sila nurunnya, dagingnya the business, ayah mohon sekolah kan, ngaji atas dagingnya, pun dagingnya tu one sense, sama ni hari akhir tu one sense, baik ni mahu one sense, esokan ni dagingnya the business, angin run terang terang sekatian makulin nawa, sekatian. Kepada si jenis baik asin sini apa? Akan nampun lagi kan? Anak dia yang apa nak? Si nampun tain orang kuih orang nampun kan? Ayo kita orang orang sini apa yang kita nampun dia kan? Write off. Anak esok kan ini tu kan? Nampun kerja apa nak write off angin? Anuan di bintia urus ya kan? Sudah urus ya terong tahu tak? Anak ini bintakin anu opinion tu orang tak? Ada kau orang? Anak aku nanti matu aku tu kagila nampun darah maguri. Atas yang kena lepas montai, ni kawari apa? Atau apa kisah dia yang kawari? Ibu kini tua kena nakkan setahu tega bangkai, nakkan setahu tega setahu wabuina tenua wabuina awak kisah korai itu mana tadi? Asla, wabuina ni mana yang itu orang nak isai kai? Tiri dia kau, sebab mereka tahu lagi orang tiri dia apa? Asalkan tengah ia panas isai kai, ayah saya wabuina awak, ada, ane ada orang nak, apa nak pun terkasih semua terhabis. Atau terang konan tahu tak? Kan untuk apa? Kenari ini dia ini rasa nak baik baik kau yang magurin kasih. Kata apa sih kan? Nerang nak indar baru baik kan? Kita mai run terang. Asal baik. Agam dah pergi. Tuang orang. Tanya tu yang akan disebut. Dar.
1: Kenapa? Sedi. Kamu kan ada sedi mikir. Kamu kan ada komen tinggi ente. Karena orang ni di meluruhi mian orang di distrik zaman yang kerana mereka orang tinggal tu, orang tu boy white, jadi.
0: Kurawa sabay di kay kukunan ng anay pa nakanakwa o meruru inaki papa ki o meruru sabay inawaririk kung si uwa tipay ay kan tabigi ay main ay tabigi ay karapa arakumiti ay piku kura kura ay nore di ba ilang itamaro ari bosin na o etekin na nakundi mo na ba iyo ano kung ikiribas dito kiman sa vayde o ilang karapa timeruro ay main na ay pa itiri o ikosin na kwa roi tukuo wa roi ni kiribas o jitaw teka iyo ngkay ikona nangin kakawakin ikona nangin katamaro a tararuan tepay o tayo ka tani makuri sabusin kami kam kunana kan tayo ka ito wa min titaw teka pati tayo yu ko wati manitaniya ya pilak ang kanayo na pa kukuroy na pati sa makuri ay yamu yukom hindi kaang sila hindi kaang sila kapraure hindi kaang sila o itak pa inanang ipilak na pa manin tikaong silo tuwa na natuwa na. Sa baile, timuan a ando yaw meroro narun na tatekinak yayaan timaroro tira awayo. Sa baile, ngay kanan na kaya niya nasu ang kwe tisamba ko rin tikaong silo pag-iay na siyong may matayakin na nasu, ang namuan ng tiya papara. Namuan na, tatana naman nasu, ay nakiyak. Bawa, yarawan di kita ka na, yarawan surta ka na, ngkay, nasina, arisibuong kami, pangayang may doon, ay taran. Tiyo ka, tani makul, siyapakan ko na roy, ipay na po na nuwara roi ni kiribas. Iko ang waya pitaking kay tiruruhay. Iya po ni pitaki. Asa kakuha na ba? Diyan na ipinin kay naroon na etat. Ay po na kaya. Ay ka na iyan na ba? Tati na na ba? Iya, ipon tiyon doon natin bubusin ako yung tisang makurin tiyaka ang siro. Pa, kota yo. Pangan ako kung karaw ayaw ay karaw ito tauteka, ang tauteka. Ay, tako ba? Arakaw silo tao yan, nanaw si kaparaw ure. E narikirak. Arakaw silo tao yan, iyariki. Makin, e narikirak. Sabay ni kataw ay ba, ang gaita akin na makin, no? Itari po niya king king abong. O. Kaya, iyaw siyo ni sabay. O. Titari po niya si kangay. Isa ti, kumani nga ka nga amusin na nun maam teka ari ko kami na yun ang naramani eto, o yaya ka ba rawure? O tinari kami na isa ba, ay pun, parang ino ari teka ka ba rawure? Ay ka ba rawure, ka ba rawure? O tinari kami na yun ang mani epen arakawa ay kiyo. Tinari kami na isa ba, o ayo, timani tumumani, ay ka ngay, isa ti, mente tayo yayo, ang kayo tayo kinaramani, o sabusi ko ba, kunang ipahin na, kunang kamatwa. Ayaw raw sa bari, langan na ikaan yung makin, patawaro ta kinanuya, o ilang kakarabrawiya, ikamuamuhaya, o ayo, araw wayangan na, tibuay, tinay. Masa bari, ikaraw tayo ka na kuya, ikangay, kanay po sa disibiga, pa'y napitaraw. O, iyan ati tayo iya baba kibari, tayo na mga rukun dito po nubong, tayo na mga nakiyari. May tawroy na, ati yung kakain, ang pera ay makin na orin kirakawa, arakawa yu. Pa, aakar yaya, ba tayo po si kumuan na raw eh? O, tayo nga narikit tayo na, tayo ang takabuwi. Pari na kunin tayo ng mga kusara, na kunin takabuwi. O, ang kani, kay tawari yara, Atete ka mama na busia au karu mesibu tari una mano pa ana busumaya na bayi awayu se bayi ya pun cengwa ni kuwa ayya anati ne pun narakati o nana yinu busi di se bayi na ko yar samaku na ko wore ga na ira yara yinu busia pa apun ta yoka ni kiyak njeru ba ina me urire ina me to arakati e ka nga nga kuyente ko itu wan ni pe u bangana iku meya au hani ai pun ta ka weya kuna ni bua e pun ta kuna ni bua e ku ange ku asenara ai pun ta kuna ni bua ya te yo ga ara sama ku sa ku singa ni sa ki ya kina ti me waran ta maru ya pesin tau na ga tau ngare te me bina kana u tipen ya tau ki ya kina takupane kuna nang kamua kie ya le menai sepai eh korine ah ya kavene pa temuan na ko ya ka nga ye lu ya temara ka ina no ka o si ka nga ke ya na ki ka nga ye lu ya chokora kora ai ye lu ya tinano ni ke ke ya sepai te yo ka ti na toa pa yang ni mangga tu tong na nei sepai ai bo to ka na di bos te pieci ora avaria
1: kravasati ah kana rasa meroro rimina penting.

Arga Direk, Honorunda Batorain and Busmai, or Rakin the Venetera, Kerator and the Mokuri, Resin Kerry, and Arkiberi Tabua, Akanganga, Ega Direk, and the Robis, the Honorable Speaker. Kowa is Kowa under the Marek, the 88th Adani, Resin Wakinek, Mugiana CFC. Yang de Manevia de Drakin, the Rangan Makuri, argument the writer at the MCA, the Drakin literary, the Mokun de Beba, Drakin de Literary and Mine, Aragon de Trevor Abo, Abonagin, the Nan, there are the digital government, there are on the regiment, the Isaac Beba made the Randa, the 90 copies get around the electronic system. On the Retiagina, Kiena Betera, Yapoin Mokuriana, an accountant under the Stalin, Bukin Karo and the Tirita in the internet, or Punterita on the Yobis, in the Rodi Bubok, and Taitora, and Taitora, on Donak, a laptop, with all Yapoin Mokuriana, CFC. The minute the Dogakan did the Tayan Kangang and the Grim with the crime. Narrator of the council that are on the Rand Bopa, you thought they're on the Rand Rand issues, but they take first. You're a Paganda, the Makuri, yes, and Wakina. I'm at the bank, we're going to go in the accounts, a council, the bank, you're on the Karaiman and on Antavirik, or on the board of the data, the Kokoro, the data, the bank statements, narrator of the council, and Kabuto, you're updating under the data and accounts, or Tower, meanwhile, Fran Karayak. Kau sinang ini kau tahu di neron neriar, ya sen maribi aku nak kau di tak kemakur neron es kau kuwa, orang pun neroi ana, ana tarik makur ya kes pangai ya, ana tahu dia ka, aina nuwa neron es es kau kuwa sinoria, dah neron beruru nangai ya, aki macu, aki nebera, aki rika aki mereka kuruan di neron es pangai ya, warkuan di, tidak ada tambah warik. Kau ini beri mana duit minit mereka tanya pun suku rona kesi sinora, anoi ada ratah makuri di dalam sila, tarik itu ada ran CFC nak kawal kini sebagai itu apa di kerakakin di dera, apa apa di tapi kan dua orang sah, pun kacau orang di minit awak yang teriak mereka ada bodoh kiri makuri terakhir kan wangai, tu ada hari kaya lawin sah nak konan terak, kau tu aku kaya kan dia di dera tu mama mereka rendah na, euroi ada ratah makuri yang dap, anak mana kat gerak. Ronde ayus pada orang terkangang, karena ibu nak kita sign. Nampaknya kita diri kita beronde, diminta, nampaknya kita sedih nampaknya kita mera. Karena kaunsi lah orang pun diri diri bukan wanda. Anak aku kuri dia odeta. Aku rasa nak yang kira, kaki orang ni yesa. Nak yang kira, karena sama ni orang tarik makuli kita akan teringat. Ibu kita sign. Sky itu ayu yesa norak. Ayah diri kita dah ayu, pakai ayu pun diri. Ayah orang tu pak. Terakhir tu apa ni travel policy. Ia tarik makuli kita kaunsi lah. Mungkin tetokan de, kangang ageri-geri ke, mayo. Kau de, rawat de meroro yang de write off, nerende lebur marive de minita. De misi awat de sedi meita mera, atau awat de meroro ni awat siapa, senapet, anak meiron dera, sedi ageri neng me Christmas, atau awat dera kini kita nanuari, mete teran, ageran pun dia, kan dia pun kami unag, kan kakek ag metaiya, kan ya khawal betawa aku rotaiya. Tapi buat nak yang mui ya, itu bahan dia. Dia kaya nak orang tiba tuan suk, anak kondera, arah potong ini makuri ayo, terangan lah. Anjuran dari mana dia? Itu bah meroro, mana novis tujuh itu senera, katiria, atau pun dia bersih anak. Katiria kira dia, kalau nak ini wara ki, terangan nak kau cai kangkai, ye itu tabero, anora kiye, tau wajah kau bi bawa, wajah kau ngatai kai. Tetapi hari kita tidak kangang, kita tidak luar ya kita dikawal. Ia resis. Tahu perang gugur tak? Lakon tayar kita jawab hari kita di kambing muat kita di buangkan. Di mana? Anak kaum si, kaum si lah. Engkau ye kaum si tetapi awak sepuluh kau kau ini dorong mana? Naka para di jodoh di sini lah. Ada yang doyer ya kaum si tayar kita. Di diri kita ni asal makui awak tak awak menimbawa. Awak tak awak menimbawa. Ia pun ya air. Ya, yang kata rabu kangen ni kita ada anuari ada ugota kita mentai kan. Si kami unak iya itu pada sirak. Darun kami unak iya. An darun je, kaya kini darun je dia tua. Itu bahan itu bayar kawak. Itu bayu orang kat diri kita.

0: نحن لما رورو دي دسني دبن دبي برو ربو نور نبن كوميتي دي كاكاوكين كاي سكن نكاو تجين كاوي او غن دار بنوس او نبن فين روي كاو تجين كاي او نسيرو نرون تيا نا كاوكين ايه كما كوريايا دو يا كيا تبن هو سكاي دو دي برورو يي دي من ريدر دي دريدن تقايدر كنتيريان ايتر تبيو او تو تيرا روي دي يتراكين دنا انا ستاف تو انا انا انا ابيسا دي تو بودا كنا بقول دي ام سي اكيد بيي تو بون دينان وان دي اكاونتس اي تو بغاي نرون دي درا دي دميقو تبي يمو كاين دي ام سي كاين رين تشين اوديت بين نا كوي مو انا اكاونتس تو كاونسل او يور كو كرو كتو انا مكاين تي رامي تشين سكرو نرون دي خبر برا دي سدي بي بيرو اكو كاين نكون دي ام سي ا رينانو يا اكاونتس ابي تدي قران كوني نبي تراني كفاك تو بان تبي اكاو كون كوني ان موتي كوكور قراكين تري تري دي ام سي كوني اكين دي ترا كانغانا كاي كاي تو وريك تو دي تران كان اوس متاي وا باي تو راكي اكين بي تو بان تبي اكاو تو بان تراكين ان ستاف يي رم مرورو غو مت دي ام سي ان داي كانو كو تو باي باي بون تو باي بون تو وان ستاف دي تي مي اكاو اي نغا بون دي يارك ماني ويا نغا بون دي كاو غاكي يارك تو كاو غاكي يارك بوكين دي اخورو راو دي سبانيا Atau tidak, kau makan di Spanyol, ya pun tuh kiri kaki, nak kau ini kau sudah temu tanya tuh kiri kaki, orang dari Malaysia, ya orang dari Palestina, kau ini, di karena ini di Cairo ya punya kau orang ini, atau tidak, temu tanya di mana kini pun orang dia, kau itu pun orang anda, nang ini begi, orang buang dia pina, aku dari yang kacuka, yang kacuka, yang kacuka, yang kau aspa itu yang Abu Bura, atau yang air, yang kali kita tidak ada Abu Bura, anak pun di Nah, itu ni mana? Ah, council. Masih kaitan orang berurut presidens dalam dari mana dia? Katulua, katiri arwah dia kawagin sepanga. Tahu apa tak? Ika kau korun dalam dari council. Ah, itu ni kawagin dia itu mana? Ah, sepanga ia council kita orang. Ar council lagi ni niak. Tiada arwah sepanga ia, wahai sepanga ia kawag. Ia ni kender sepanga DMC ya, DJN audit. Sepanga dia Robis dia audit serera. Atau sepanga ni dia ngai dia mana beri mahu tahu dalam dari BAC. Jawab yes pakai pun ngai ya tanya muan di nanu agen siri siri buraya na account saya account siri itu banis kai tau nanda kai tau ada arab restens naron de terang na kauring abun de kauring wat kau ngan orang ini nak koi lah ngai de account siri dambakor tu ada iyo tamer di nanu agen account makai pun de kainis koi arab account siri kapenis nangin kau ngai arab account siri kapen account siri kari niya kita ada full council panakona ana air ana keroy Di mana itu ada sepangai, sekali tu orang dari Malaysia kahai, ye dari Malaysia tu, tu ayah kiri ni orang dengan ane meroro tu minit lagi kaya kah tu kos tu kahai, tu kahai ye setahu point of view tu kahai ye tu, ye tu ya tapanin, tu terat tu kat dengi nak ye council ni kapan tu kahai anda ya, amuan dia kia tu ye nak tu midterm, terat tu training ada kerawang nak ye kita refresher, bukan sepangai tu, sekarang ni kahai tu dia ni terai kah, orang orang kahai ye tu, kambang guru ya korakora. Amen nerei tera di MCA, ariki de karigira ke, ke kona arabe ni bobo ke, dogore de karigira ke ina gin, nungong mete yakana, ino bai puri mena pei, nungo mokoro ina nung surai, o kos ke ina karawai ya kata nei ye, to koi rap, sky down nei ye bobo ke, ate, mari nubo ka naron nei ka, naron nei ska kowa, ye to apuni ye kapa kari tera de bewa, ake to ate, marara, na karigira ke de bewa ke, ya kona anda, nungoi, ke tawa. Aku nanti, di kangaroy, kerana dia programs, dengan kat dia, ini kita kau yang council, sekarang kau apa yang kain nerok, dengan kat dia, apa ni kau ring, mungkin sepangai ya, kau, kau di senora nanti di perisis, nerun nerana meroro, kau yang aku na, nanti lagi dia council yang update, wah, apa ini kita ini kan, rezeki atau dia kan, rezeki di resowi. Ayer ada council lagi, kan? Anak di bawah tu suku mende, uang tengah di mewah nuan, kalau uang tengah dah ikat itu pahri ay. Di mana pun kami makan, di mana kita ya account, ay mungkin di warungan, di terah, di terarua, di meru nak kau di musim, di council, atau hari pun di kaya kini terah, kaya kini orang di cua, ada terarua kini ada ramai, atau kau pergi tempat yang ramai, tapi pun kainis, ini negara kita mende. Dia tu, jika tahu orang kau betul sedih, mesti perlu naron dari mana. Jika kau ini program saya kah, senawa akhiri main dia usin dia itu, ya kiri corona non, yang corona non ini yang tu apun dia, tengah kan dekat dekat dia teman, ya ko kan to pun ti kanga ngamen ti ngrei ti rara mane be mongota bu to kan na kurani bo bo ke ti ya ngrei ti ti tawde ka dinan to finance sa ka su ko ya ke as pangai ada be ayra pa yar ko mari le na ni kai kan teri ngapa na kona anda an montai ari ndi ke ka ai kai do se ti mi daro ti ni ne no ko arun ti kinatin ti ta de spang na to ti kamaguri de onde de BAC atopun ka onga kier ke robot nomet topun korowakin de tes ko korowakin de ari ko nerun nere mani ke ka samwanen to ko to ye nerun de meruru sin karote kana to na ko wayo ke to ay pun ndera nonori ari teran ka nonori ka mbere to ko to inda ya wonde ri ka ngapun de dibidi na ko mentina nanu ate adeer amerikia ra ke nerun nere mani ke kana e to ko wande apun de kaung ngaron na ko yara ara ara boten nanot ari ke ye spangai bukin ka wakin na pai te te boten nanot e bukin tara ruan ka pai te boten nanot ro nere mane wek na onani da a sikona a wore ke ro nere ko ro me ngam ko ro ye no nere pai te boten na pai te pan pai na di meto di pagin akim oni beginam ai bukin te spangam rabati arabos bi kai tawa de ko bi nei na paka men nomero ro de sati be yerore men ne kari nek ki era sati yerore dar bo si ana sati yerore kari nek an ro de to gonde kauri ko de kaunci ngena ngere hin to bi ya awari de ke ne ngini pei si kara ogina si ngara ko ira de tua ke to ai de tua na ko ko ko tai yo bi ya de ke ro si no pasi ke to ko kana ka kan daron da kan de ke de o be ka wari de ko ska ngaiya ra ra ra ko ra ke ye de sebagai na yo pana na ira ana ana ini cases ke kai ni spes pangai otoi pun dia kau ngana no au pun terakin dia ya maku ya ke pun aku nak ki maku roi to nak kira a kadmus ki tar mendiri aron di spanga me debek orang pun dia ina an ka cuaya kin kai ni sma kanwa di spanga ya kanwa di cua toi pun kau ngakin di di cua naron da sada yang kai ka tuana makaina ka tua tuana dokin na makaina roro ana ana urgen di kau kakin dan accounts, the accounts itu nakon DMCA, tahu si baburian DMCA, di nana wakina, kain nara di kabisian, ya orang mandai di kinak, kapak, apa ini nara kia, kia, apa ini nara kia ya, andaran dari yang marawi ya, temin itu, the communication, tahu roy, nara tahu di maguri, maguri me DMCA, hari pun kamera wakin di nana dorong, ya antemar kais kahwa, orang-orang wakai ya nakon anda ginda, ani kakawak. Oh ye yana project dari wakin na gena karige gena wakin na de bodo gena baguri de MCA do bayo kawa de kayi na kin dai kai a bana kona na koroi o ni mer wan tan roi a na pain baguri na be council de na wakin maguri re ya go ye na don de digital a world ke de tera ye system mani ka bora angai o don na don de ya waki ta mer na don de kata nota de minute do kan wan de ka ka dai de to wana yo an de ta maguri yo ke ko si sky dawo de abun de karwan de tan karwan de ana meroro de sadia karinek a de men de christmas abun de rakin de kera tua abun de a kame tua ni kera tua de kata me ro akin de kera tua tirai min na yo ko ame meroro akinek ara ame meroro akinek na kona ben karo ko a ke ro ai to de khatua ke to tira de gaines me karwan de tua ko toy a ye a de tiran ra ki wara wara de tua ta beu ke to ati khabaka ito bangkan de na ka ben na ke na dun na si sa sikaroi spangar ngaina tan tan karochua to ati tan kai diri na naitira de mane ber nogata bora tan maguri ya apuri no meta ani karoi de dira a ke ya kan deni nga ya nere atai ya to wakinai a itira de bua na kona ni pidina ke ni katari ye ye ke ni smara chua ke sky down ka bere de ta yen daro ro de aro bo speaker ko ye tara kin de ben de nere itira de naro de mane ri de sati ya de nek me christmas ye tarakin dari sabe ne depend consolidate ki sab mere ida sa pau ko si ska dine ya ndo ko skoro ye ne ra ra ye na bon ro de te ro ro me ro de te ra to ni kenis me ra tuwa mari apun tai porana ki tuwa ne bin tuwa ne ki skoro ye ko ne ra mon di bos ki mungkin christmas ta bera no te ra ida ka ngai ta kina ginda ta ya kina gin andara roi ge tai porana ki to ka mi to kan di bos ne dina anda ki ta tai porana ki ne ra mani ape ayo to pa ne ka wai na ki apun tai porana ki pati na di bos ta me na tai borona kwa na ribos to peru are na ngaro ko imi na ko ta mera to we khawa ke ko ni karo. ตัวนะมีตัวอะไรตัวบ้ากันที่อาทิตย์เย็นราโนโน่ที่การนั่งนั่งนั่งนะนั่งนี่บุบบุกย้อนกับพิจมากันที่นะที่นั่งนี่โพสเก็บแต่ตอนมัวยุต่อถ้าเป็นการวันมัวระอะไรชัวอันแก่สิสบุกินวากินนะระอะไรเอาใส่วากินอะไรโบวีที่ได้ยุข้อสักการบาร์บันเบอร์โรนกับเบนยังกิดเบาตัวสกาวว่าเด็ดเบาตัวตาเบงก์กี่อันเด็ดข้อสี่ยุข้อว่าสักสักใครเต้าสักเด็ดเด็ดใครเต้านักคนนั้นระนักเก่งยักระรอเด็ดเซนิระนอบิเซรอเด็ดเซนิระอาบุกินดมกุลีรินโนเต้าตอนนักข่าวงออายการเกียรตินักโบราณการเกียรติตรงคนนั้นนักอยากตานดมกุลีอาลีกิบุกินเตียร์ข้าวสไลค์ก้าข้าวโคตรนี่เรียกยากินักเอตบเอวข้าวสินังก์ยากาวเต้าอีเอริบอสปานิยาอาการวิ่งจุกอิทราทิราอังนั้นทำเมียรู้ว่าตัวทิราทิราอรุณไปตบุนนรุณเดริมันเวียอาเกี่ยงอังนั้นไปนั่งซีไรท์ออฟว่าเกไปนิกาไว้มีอาการเสียงกันไก่กังอาตระนี่ยารู้คนเดินบาสเกนตัวบุญเสียงอังนั้นคนนักอังสิริกาเกอาเกไม่ไม่ริกาเบรนเดตเมรอรู้ว่าอย่าปุ่นกันนักเอากันติกรอยอันนั้นคนเดเมียแม่นักอังสิรันเดติเมียแม่นักอังสิระนราอังสิระทำเมียนาตาเนมาคุณลูกเป็นโอเคสปังไอ้บุกินเดรรัวกินเข้าไปเดทข้าวสิระเบลลี่ที่เราทำบ่มันเดรรัวนี่เดนรู้สปีกอยากกูเรียนกูตาเรกต้องสนรู้เดียกันมันเวนานี่สนมดเบย์บันเดปักันได้ครับ
1: ครับ Chairman เดนเดพีซีนั่งกันออกไปข้าวสิระน้องนี่อันเดก็ใช่อยู่มาแก้ปัญหาแก้ข้างในยังบอกแก้ข้างในสักแก้ปัญหาแก้ไม่หนุ่ยอ่ะแก้ปัญหาข้างในสมานคนนั่นแหละก็ใช่ริมินนั่นเป็นที่มันเต็มว่าแต่นั่นพูดมันนั่นพูดมันเป็นไม่รู้ที่สติมันนั่งเรียนวิทย์ตัวเองแม่ไอ้ที่เชื่อมันนั่นเป็นที่อะไรตัวเป็นการคอมมิชชั่นเดี๋ยวเราพูดแต่ละตัวเองทศเด
0: ชรับอารมณ์รู้สึกีกาเดี๋ยวได้แปลว่าอยู่ยังไงก็คุณเรียนแปลงกูตาเรกันรีพอสต์คอมมิตี้บุกินเดรามันเดี๋ยวพอตอนน้อยมาตัดเดบับลิกาคาวคอมมิตี้เดพีเอซีบุกินเดราราคาวส์รับมากรู้ยังราคาวส์ได้เปรูอันคาวส์โอเรียสันโนติดอะไรกับบุกินเดริจิกาวุ่นงาเดมอนุวันก่อนวุ่นงาวุ่นเมียวYeah, they met on the time around committed the BAC. The city demanded the Bakura Peru, Honorable, and get Utah, or a city Terraina, Honorable Dagapaya. Donak Maras Orobo got you to the Senator, and come out in Kamika and Maria Pera. I never Bakura got. I got him at all. Now, no more, I wouldn't kind of give us in Kabet. Vandai, you, Sa Penny, reading about.Orang bos dia kata, jadi bos saya kata dia, kami dalam baku di tempat itu senarai hari di Nanok, itu untuk komite, itu BAC. Orang kawasan aku ini aku guna, ayam orang ibu bok, ibu kita dalam kawasan di Peru, jadi kita kau dengan hati mewanua, nak kau dengan awak bi me aw. Hari bos di tempat itu senarai, ibu kita dalam kawasan, pun tahu mana ibu kau di bos, ikap apa ini kita kankai, kau dengan awak bi me aw, orang itu ibu anak, kini kini jadi kita anak, kau dengan awak bi me aw.Aku lihat dari di bos sekarang sih dah, jadi untuk komit ya kerawak ini orang best. Jadi di kayu, gua tengah gua bimau nuwa. Orang kanuan apa ente meroro, ente meja, anak bono mui ni kiraga, orang sama ni sekarang sih dah. Dari dalam ini ni, jadi dari kita nak accounts, accounts dari Peru. Bukan jadi kayu kayu suah, pa. Ya kita orang nang anak aku ni ya kau buat jodoh di sini lah. Gaya mai sebagai kaki dek mija, kita akan ada disclaimer.Ya sudah aku guna iyo banyak kita meru arun dari ruangan dan akaun ke akaun sila. Ya hanya kena kau kuawa. Apa tak kira kira arun dia tua. Kasis mungkin kabungan akin dan ramane. Di bodoh namat dikira kau bayi dari akaun sila. Kau warna rupus bila. Kanganga. Agi aku niak. Anapun nukyuk. Sinagi boko tuna beyei. Tapi kapakai kasih watake. Ani akaun sila. Ani kabene yo adik dibes. Arun rupus bila. Waikai tabi uwa.Angang ayah aku niak, mungkin diri ke kena isu akan kita taruh untuk kau sih dah jawab dia aje, betul buat tabun tengah. Jadi kain ini sebagai tanggungan, advance, embrace, awal dia kata betul tanya yang kau buat, terus kepada para akhir, kanaruk dia payah, dom dia siap dia kita ambil dia payah. tiak bana tarau di samakuri anya kabara barakin dari tiak cakabwa mina setau patoi pun temani abu dokan ada pun yai dapatan temani abu yai de yai na bete noran ngana tarau cakau sira ari sira pakan wanti te kune yana tarau cakau sira dapata tapewa yai na pakamane bukin ron yai na bete pakamane akarawak ibukin jono pai jamai se no rowa tabun tenga ari ek tapani ni pia pana ki to antire tere yai bonje to pai ni ropai o akena pai saina na ki ab smaya bonje jono pai yai pia pai ka gire ke mi ya pia pani pakamane o akena be mi de tayan disis ado bonje dw ibukin ka ibukin ka ibukin ra kar gemane ka ausira jamai se ati pati buwa tabun te boro bi tabun tenga aki abin te boro roi deris e do yo kai nis mapen te kausira ari amira yo na na no bi so na na bayir da be na ya ustani mapuri awaki te boro roi deris anna ki kona ari ka ko wa khera ya da na bebe aki ari sina ke peya ni ka bota wa ki mete wari ari kali ni ke ki ka bebe ni ek ki ka ka pagadi ibogin deris ni mapu tabun tenga ari ka to ari ki yai pakabane ka karawa kin dakki ana kariye te kira bugin dai pakapai dan makuri o kien min ko ka kin pakapai aki a kena di re dan makuri ito aji trisis trisis lagi ni mare ke a kena yai ta kai wana konta wakin min popai ta bewa daren po ka po wakin ta wri chat kat on ta wakin min yan te pa ito aji fiu de mai set te nga tabun aki re kien min pakamare bugin dai yakain tabu dan makuri ta kausira damai sen mebu tabun tenga ay bugin diririk bugin diri kai kawo tenga wo meto wona kon wo tenga wo bin bew ay ruwan kawo kawo ka kin nana kaun sta kaun sira bugin wo bin bew wo tenga wo bin wo ari si ay kawo kurun ware ake ka dipek nan tukin wo tenga wo meto wona kon muan wo tenga wo bin bew wo akian akian min na yasaina kaun sira o min si de bowin kaun sira de kaitara de kapen mane Nara pui tak kau sih dah, yono pui tabun tengah. Di metuan orang intera kan katanya mana, yohan dari kata umar dia kita kau sih dah. Jadi kau uat tengah uat metuan, nak uat tengah uat bimbawa. Anak nak awakian, anak kerja di minit dan jam sih, mungkin dari yang karai mana. Kau terat di, rakan tak katanya mana yo. Yang kita perik mungkin di temais, tanya kita ke, naron temais dari katanya. Yang kita ke naron bayi tak kau sih dah temais dari katanya. Pana karikemane, itu orang takut ibu kinti diriki, diriki tapi awa, terus dia temui saya terkabel ini bubura, ibu kinti diriki awa tengah awa bimbel awa, hari itu iba yaki, deke temui si rona, itu awa hari deke, anak karikemane, temui saya terbuat tabun, nah tengah, anda rasa tak kau sih kalau tahu temui ya, temakurin tuju, walaupun kinakin, tanya nonori, bende Tentu tu ayo, aikaya kena makuriak, orang ni kebaik. Tapi kini kawan doaat nak kontai kanado, mungkin orang kawan tetap meruwa, tetap meruwa. Aikaya tapi orang orang nori di kawasan di Peru, ada buat tak kira ke, ada untuk meyan, ada untuk meroro, nukok. Kalau nak wakin ada ibu bapa di MC, mungkin di nak wakin wari, kerja itu antai, petarau, kabua, karena anak orang di kawak, kini kami unak. Kaya kini terakhir kita peruwa, kerana anak orang di kuah. Aron tewa agin bopai di naron impress atau kapungan agin JIP atau semaya kin disease akhirnya dia kita amnei ya dia copy mungkin kaisakan cuman ini bopai kita beritanya means mungkin orang kau sih dari Peru ayah saya kapungan agin bopai di naron the broker kita amita di nakon agin bokir bopai itu amit taro di kerja apa amit taro ayo in orang bayi itu kangen aja ayah saya memang katokaki ayah naro agin deh kita darat naron dari kainis Nah, nak kangen kat kau sih, ibu kini cenda per, ibu kini nari sih kau sih lah. Orang muka kayak nikah si, ibu kini kayak naga kayak takin, arai ya, takin aki ya, roy kau waki ya, tanda per, kayak kainis sih diri saya. Yang ini kayak nara kini nari bobo di MC ya, windi nara kini nara kau sih dan kata orang muka ina, orang kini kakau kina, orang ipos, baku kuni. Aikah ya, orang ibu bobo ibu kini nara waki. Di kaum sih dah, di nama kain itu warna, mungkin dalam kaum sih di nama kain itu warna, kini kuat ataupun tu kini diri. Entah berapa orang. ri karogo dem sia o yoni ka nganga ai ka mani rek o re yo ta kaunsi ni peru ke ta tirek o ga ita bewa na itira de dem sia e ta uroi dem sia ni makuri ta kaunsi ni no ita yen ware a ga dei pa na tara u ta kaunsi ra o tara u ro ta kaunsi ra e ware a ga dei o ta yen kabua o ta itira ni de ta bewa ka wagi na kaunsi ta kaunsi ra de yesi tanka ya po re na kamaro aron ta karai mane digini tiran po pai yaro agin de kasi sibugin de kabungan agin de temane na kurana ben kangrowa arun de teruwan ko pai de kausira antara agin de takawain de right off ke kame una agin wari de bua agi abun de lag banang de ke kame una ki ere ben itere de mc ya yon de kabungan agin de pain makuri o yoi tau pakan wan de katane ye de pain makuri to wan de ta andigere ke makawa kin de ya kaus ko de accounting package che de na kurana pun makin wagin makuri ai kausira tigara samane de kausira ani pun kurana ben dogori bosina kin de msia an de tai ata on banana do pe kai nis pun de kadene ye yesen karawak de pun berong agin karawak de msia kadene na koyan an taani mane de kausira na cfc ugine kauri ngakin ka kawagin de beya diki yon de tua it want the money a ko bain de kausira ayo is ka kai tau pare kada bana tai te a ro komete a ni ra pokon a yo yawa di bobo ki ta bewa are kan ka jere de komete bugin war ko nda ta mero na ko na accounts ta kausira beru ka nga gin de mc ani tera na ri jinte no dit ra wa gin de tu on tai na ri ai ki gin na wa gin pe pa ni mare ki ka ro ko gin ko na yo abis ka do to gin na makaina bugin gin agin ka baka a montain ai no ra kiai Ragin di daro di naron di impress kayangina a kyo kimia ya ake de kuito yoya a nus pa ni nara kios na yo un meiro ya no bisa de demsia rogi na rakau se kau si da me de set bank bukin bokai bokan karai mane de ki bukin te bokai ai de rik da bewa one boya da bin da kau si da yan yon da karai mane da vaya mint da bun sibangan da kau si da kawak oi kokora kora akin ye kora bai cfc ayo ri asen karo akin anu nadi nadon de khadani ye o tai pon de khadami aro an de tararua kha wakin ni pe pani mani nan filing and record keeping and the writer the council da karo wakin ni pai ni bakuri dara pakau wai ka po ki kha pungana akin pai ni bakuri dara pakau wai ka po o de they copy or the filing system but era quran ka de dira a ye se war quran sto ya ya ra a ka to ton ye risis ba ye de pari ta bewa ke asen de ya ki tam de ya an kure ka de ya ki bukin ra kaus ra beru wa qata de ta be ya ka to komete me berin de ra ruwa na kon na kaus kaus ra bukin de ka ka de ya ki kai kar ka de ya ki to komete ka wa ki ni da gin suan de mane o ka se se ka de ke me suan de mane Jadi itu anda ngan, nak awang ngan itu komite nak konjem siya, abu itu kau sih dah, mungkin tapi ya kawak, mungkin dari ruang ini kau pun itu kau sih dah, wara bodoh nama tu. Yang ngan kau itu komite nak konjem siya, nak kau nerabis, mungkin bus maya kini kanga ay kau si kai, mana noi antara ibu kuni kai, akhirnya kita power kuat di dari ruang, nak konjem tambah ruang kau itu nak konjem jem siya, tauruayan makuria nak kuni dia ada senera. Ayo ngon kata meru akak tiri yang pakai nuan timeru ruan kainin, me ane sakorobok, ane tar makuri yang kainis bangaya, dar ruakin, ar kaunsir akira tau teka, ina nua, ruru akanya de, ar ruru spika yang kurang tapi kata kos, kata mana ya, ayo ane usmaya ane ripos, ayo ngon ibu bobo itu komedi, mungkin dar kaus peru airan kausu, mungkin diri ki, ikau uat yang ada mewanua, nakon uat yang awa bi mewa, perap.
1: Berapa sate? Gay tetapi pun si di tahu nanon, aw na kemesraan hati awak siapa? Tahu asyik yang wabu imin aw yang memeriaki tuk-tuk yang meroroti temini tangan aku kan aku amrali, anda roro bahagian kapun tangan nona. Jadi yang mesraan hati awak siapa? Asyik ni kaki wabu imin aw. Terima kasih.

0: Kan tin na para ate. Hapay na no.
1: Ha, ora pari isbiga. Ha. Ta de ta sa mga kamauri na rin kinte, ta meron ito pakantay eh. Kanda pa rin ni Mauri? Ako at ay main na iyang anak kaya ka na pa de tautea kay bukin de ang ato ate usmayan na pa de ribose ay naroon na rin asal mo mayroon de chairman de BAC ya po nang anak pa de takaitaw paparani ka kakaitaw ako yung de chairman yung makain na mkumit de itak yung makain de sa punti ote desinera makain na nobis. Ay pun kain na ukaunsilan Iberu te meya me anataan maguri re asa na pani korowata beya kangan katayan dikakaya kaya yon te waki dikakaya ay yon de ya maguri bukit dinan wan de ya kam ya tabi kiri ki panan kakaya tau ay puri kaya tau yara be au taan maguri te sakorobo kaya kaya na ubota kini maguri ay puri ngay da tante spangara are spangara ya kakawa kipasina dinan wai taran antaran wa te sina tapi orang yang kawal kita sina scrutinize, ya kita scrutiny mungkin dalam mana te botan nol. Erap, anda orang dari apa sahaja, ya, emang apa semua yang anda tahu tak? Ya kita kau korok ya, yang anda te ribu sayu, ya pun nuki nabi ada main, ya, ana opinion te ribu sayu, ya pun disclaimer. Ah, erap, anda dari pun tiada tahu tak? Kita, ayo, yang anda ini tak kau. Tanan recommendation na ika yapon tangan ira takaw nga pa. Tirari ka sinakunan taraya. Ibukin ka na kurawan. Pusirawan. Ay anaman eh. Tebotan na amata. Ari nalun bainte. Takaw sila. Te irang ni kakaitaw. Meruro na pa. Ikiyasa ni mo. Mente teribo sa anak. O itako pa. Irang ni bobok. Ikan kapotoy na pa. O meruro. Nariyasan te akin na te chairman. Puntaan ni meruro. Tapi ya, abunis, patirasi nak koran koroya, imin dah yuk, he? Elang, arawat aku kaya benak, nak kena buat aku lima kuli, terasi bangara, sih nak koran, tapi sih nak kabinet roya mu agen ka, lima kuli ya mainan, kahat the foundation, patirasi nak koran koroya, payah awak nak koran nak koroya, waki, ibu kita bangga, arakau sih. Tapi de, abunis ada yang sendiri nak, asih nak kahat. Kaya pun tu kau kena betul disclaimer opinion ni. Atau apa tu punya, timat pun tak kena kau. Aku pun sana pun tak akan tu komit dia ini. Tanah yang ni buk dia sana tak kau ada pun doko. Di Australia, bukit di BAC. Aku pun timat tu disclaimer. Karena arun apa? Akhirnya tu punya kerawat. Bukit ta anak kuna terakhir pun aku write off sini kau. Ada tapi nanti bayi orang yang kawak, bayi bundes. Ingat ke tahu sarang makuri korakora di tayu orang kena korawat di ribos. Makanya apun sekolah bayi ke asli sini yang te BTL, ke below the line account. Aku tahu ba. Diki tahu impress mata nanda diki. Mana tahu mana kena orang di band. Tapi, ya aku tak kipah. Kanuan te accounts mungkin terdiri tuwana di korakora di tayu. Apa nanti? Anak pun kari kena berarti. Tidak tak boleh buat. Awak itu orang ini katangin aku, engkau naro napa? Ha, orang mampu doa ini kai. Ada korak. Nak pun kaya kan orang tak ini bayar, mereka kan tani nga. Oh, emang apa spoil napa? Karena dia mampu di sini entaya kan. Bayar, bayar suku berarti. Tepan ani kaya bina. Detaya yo. Kau ini dah ubah tak ini mampu di tapun dong. Te sakurupok nak kan te logo government. Tawa yo ya monipai ini napa? Terakhir nak. Tersedia ini. Makuriya data the finance atau tapun the makar itu loh, tapi apa? Senangnya kita ada angka ya, senang kasihkan darun, naya kau ke sedaya yang kita yau, asa makuriya, aitera arun de, kami unan, taran de sini akan hari ya kariga, kanga, akina koroin, usroin, the ribos, the day tuan nama, day tuan nate, the speak, nari di kita yakin na, kaya orang kaya kini makuriin karawas pangaya. Awak tak kira mahu dia awak kau sih lah, ha, ya aku kau, na pun tiada tu apa, dokyo kita kagin, terata rayu atau kagin ribos ayu, karena arun apa, esuku, pakai ngai te, meren min te mahu di inalun taya kasan nak, ayah awak tak, ni kalau kau taya kai, tapi tu bayai hidang teraya.

0: Hi, nadat er iemand tegen een busmaya en een riboste, de counselor, damena, jij zoon ga je zetten in de week, en nadat er iemand gaat erin. Maar dan hoor je, en dan ben ik hier al die boek en je als een mummy. Dan raak ik in de local government dan partner is zo, eh? Dat ik wel is, ik dacht bij de verre dat je was er in de rijer zo, eh? Maar serie in de man op een terrein van de tafel jij. Taran Poronex de Sua, Tangira, de Brook en Rock, Patoro, but to review now with the Sua. Tauba, Ayan de Taina, Seria Neven, Mapuring Ideman, Mentarayam and the Wars. So I talk about Yang Boroin Yong, in a Susu with the Sua, the Betai Pahaya Karegia, Akina Roin, Wakin de Ribos, Tauba, and the Tawana, Abu Noraba, Otan Mapuri. I'm one time, and walking at the Trump, you are New York, eh? Or on data, you never. Are you going to do so? And I know, are you saying, I'm going to send out the car out the so, but yay, an obvious DG service in a mark and I want to go in there. I want to think about in a Ronnie that the young way of DG service and a Kabusmaka Arun Kanga to review now with the local government act, Kaya when you maintain up and Tanga Wapo and if you mail. Ia never by yay, young people walking on a committee, he asked me, where the whole report, the manivate the leader, the writer, and for the Karuan never. The reports as an even in unbanked of water, smuggled, smuggled, my Tauba, Sinaka by CIU, who are the contracting and a function to council, eight Tauba and the reports I got in Kawak, or young whatever he book, a Stauba, and a Katamara, Arun, Pusin, Nanakoroin. Kau terawan kau pain tak kau sih lah. Anak tuan aset, orang ta ti teman ini. Naya di tangga akan ini yang, tangga ibu orang ini yang, naya di sebab. Atau kau tahu, ini kerana benda yang ini kau ring. Kau tahu kau yang ini buta kini ribos me. Arawatan apa yang kau kau ring lagi. Yang aku teman dah, yang kau kukurai kan arun apa? Tiga biaya punya kemudian baik. Tangga Tani Maguri, Abunan Adiseba, Anakorogi, the Bayer Royal Iruya, Babutabira, Naira Skamaguria, Masinahani and Ever, Sinakaru and Taina, Yakibief, or Yakuo, I remember with Tanga, Yaki Karuaki, the Mandawata Maguri, Kitai, Minaya, the Kanga, Idian Kiperaki, or Itauba, Sinagi. Inaki tiba tu andi kita di bos mahaya ya kakak pakai ayah KPF tan mampu lagi naro dari bu ayah itu apa ya itu apa tapi wa itu apa tebu tak ni mampu dia senapa ni korawas bangan hari apa tahu wa ah kanga ti te France hari yang ati te kaunsira ya tahu apa tuan tapi tadi kaunsira angan aku ya ta ya aku nanu ya ta kita ta te kanga ti pegai ya sen donori ya ta kau aku nanti mampu ni kapungan aku ti te lah te ta teman yang kan dekai ayah itu apa Tetapi ayo, ya kawan kita memakai emu, memakai ruang teribos, ini ayat tu. Ia, ia kapan tetahu tak? Ia pada dana suatu KBM. Hari kita peringkatan kawan karena yang mengah fokon terani interest karena anak pun dia. Dek, tetapi tetua orang betul orang karena dana pun dia. Pada nak hari nak ikan jalan te time di ya basis. Kita tadi ayat kali. Ngaya di tahu bah. Anda tahu kan, kalau irang take road, kita cuba apa nongkrong apa ukuran pasna. Kita cuba esen kemen waktu itu, tak kata mero. Betul, ayuh kan orang teribos, muka tengah tu bimbang orang muka. Aku antar ingat apa yang aku mahu kos, aku kini layu, inaran muka tengah tahu tu tayar kaya itu, tak kata mero. Waktu ika, waktu ni. Tukar hari betul, irang muka tengah ni betul yang wajah. Kata teraruh yang kan, kanaruh napa sabun kasuia, arah kaunsel kau yang kiri tangi tahu ya kerjiman, tahu nak kaya yang kan the project tu one, okay, anak koran pun de tuan maintain dia apa yang mahu, tapi orang ni kau kita pun sebab pun kau ngaji arah kaunsel, kita kuba kasih pun terana perahu nubusia detai yo, yei, ikhaku pura ya perahu nubusia, okay, angin detai kah istaraya, apa ni, kah kaya deficit. Dan tu kita yang kata orang ni bangapun ia itu surplus entah nak. Betul kau, siapa ni kau ngaji apa tera aruia, mohon ibu ayah arun pegi arang kau, yang ni kata piaya mungkin karawan de temapuri, mungkin tararuan, tuan apa i, orang mana de kau sih. Tanda rendah ikutan tayakin. kawarire ke tareri ni yai te anaboria ni kapua ai stationary hei tauba nei ya tauma yai te stationary ta kara stare ni te yo paia kitau sera kira ke ena kita te pepa pare te pepa e kai an kaita te kana taran wa ki ni mahuri ke ai tauba akan de peka sina khongai ara ba ara kaun sina puria yamare ata digi tabe u pan na kuran tara ai ka tauma ne pasan ori ar pagala era ni wari ke ande na ya ka tauma ne sa kona digi ga kan ka kira ke na ngani ari ki te kona pasna tara ia pa ina kira ke ri ke ayo pa ye ka ka wa kira na kon te tara wan te ma kuri ya pa ni ma kuri ka to ne wan ne ya pa ni ma kuri ata sa tara ia ne ba tera ta te print ta me tera ke ta u pa akan be ka anari ai ta u bo ngaro ai yon tara ni i do ya ka usira ai kai bo sa ngan ko na de ma to na ba de ta ki na ba ngai a kho kyo kan de ta ka nai to a ki na no de te ri bos pa e ka ngaro na ta ina kwatari ki ta he ina mantri ki ta tera ro de te ri bos aro ngo ka ki na ta ba akan de aran ka ka o ki asina pul ko na tara ia pa sina mon ko na na ta ia on tara ia pa mantai ko na tik pa ia te ta ba kuri ai ki ro ai rei de kaunsira kana awa era pa tau ba ai kai te ana yong te busmaya te yong ri bobo ka kama to anari na naraiter tau ba sira ni busmaya re asen bobo iron te chairman me am komet a pon te banan busi a ri kaung ari ta e ko na ko ana ko yau kaunsira tiraro aspangar e khao bugin da yo te speak a ena nan au ko ena poli ai ono ai kasna na roi metan chaus nan ta ai kai mai ai kana pon dang a kana te kana pon te ono ai kai kana pon au relevant na kon te pai este akin nan detai yo a anga ni bo bo ai kana bo garon busin dara wak na kon tai na pon ai kai mai nan ta kai kai ai Kurapa the chairman, I busmaya the ribos, narunera wasan the tayayo bukindara councillor, iberu prap.
1: Kurapa the minta, takunangan kanya deli dan takaitar, mabot the siyeria lambon the deli dan.
2: Kurapa the speaker, sa Fangka me urir erikin da meruant bakan tai ei, sepenin me urit. Sinapun tei me tuan kakara paa arako me te spiiga, te sempeir me kain toko me te. Ipukin ai ema kuri kurakura es sen ura miinan tei ei, nga ima gana miinan ana kekiye kera kaunsira tuwana taka ala kaunsira mei peru, yon te ena kaunsira pendiri keikan. Tako pare sitepo, kangapun sitepo kanuan diipo seikai, tako kuro kaunsira. Atau ia tapi uai kengah atau mengarahkan dengan di pos, aikai ke? Sina busmaya nari pos rakomet. Aita aku pada si tapi uai nape? Tapi itu nere sesen tapi kian dari pos saya nako. Atau mengarah itu nangkai pa? Atau uai nape ipokon te? Ia kanga ngarahkan si respon nate iya. Kanga pun iya kari kemal. Kaya sa tayo pari ina pero kumite rin sa sen kati bukin. Kamerungan te itere ya si suay nora ya ripos me to ni yon kawai ya. Ang kaya sa nga inwina to sa mandain nora kanuan na yara ay yung ni popo ki bukin te itere. Ito wan ay kakewe na kwa rakaan sira. At awa ina pa sinapun man kas ko na kunti tautek. Pa bowe ka anako ay ay sisira ki ato wan na pa iwasara ki. Ibukin na ukaan sira. At sira ki bukin tenan kare ke manere kanga mga anak ki meiro yara kam sira ke pare tato wana te takato to yon to anak in tapaye te kere buki pare te rai sensa ki akan roko yon rap makoro nanay ka upay na rap makoro ay kay anak pa ka rai sensa iroon takam sira mente tay ye yare to antiririki ena po ay ea pitaki pa ea punta uwa ki iroon te tautea panang pun kare ke raisen siron te bota ki nakawa awan to wana te itera ita ko basna re ina ben taraya ata sina kave nei meten te tau te kha pare to yi kansre te biu to yi kau pai ne pei ya to era kai ire yei tangira ki nei ruya tan kari kira ke ya tera angan kan nei pare e kan roin kan nei esin taran de itere ai pare ai ka upain ja poma kor me ana akina ye ke ana ki temani bukina na akina ka upaina ye ke ana ki te poma kor ki ta gan sira rena rapata pe ye ana ki te taute ya ki ete no ki ripes the central government o ai ne ta to wanata pe ne sina bu se taute ha pe ne man ka ro wanta ye ro tera ro itera ari na pon dia in ka skua iro ya ka an sira pa ya kare ke mani atau mana es ngai dah iru dan darat darat eh, ipun dia ikas kau kira kan, sebab kan dia na na kita upai ni paya, patoh te kira poki kita te rata te tanu te te te paya kanga ana, orang kita na na kita bukan tak kare kemana, eh kah yang nari ini, nangane kau sebab paya kare kemana, patoh eh te itu atau mana to, kai semua nora na teriposion na ana kau sebab kau sering beru. Ada pun setapu, ada pun tak angah anda betul ini. Warai dek te tak ada kemana yang te kita tak kita tak ada kemana tak tahu mana. Orang ini rara kat tak apa nama ni. Kita tahu eh sinori itu lah kanga pun kanga na. Eh kata uang kita tenang kau sih lah. Tahu tak kau ini nua yang desu apa na pun dia ini diri koru koi ke ente naron teron dapat netera. Ada sih sih napa pusing kan ni te itu lah. Ibas sih naga suka penetera yang ni bete minita. Nanti tetapi dia kaya nape di nanuan kami rungakin arahkan siro kerjanya kendi ke yohanu pay bukin tak kerja mana kita tahu ya itu wana esin sena bukusi ya tahu tu wana nape te ganaru nape tahu ye nape tahu di nan kerjanya keika eka apa pura de tahu pun tak kerjanya kaya nak kerjanya kiri besa tahu korau kini nape entah itu tak kerjanya ke tahu ti terate Tiga lagi bayi metoda kampanye tabiowa. Kita join venture. Karena nak roka kian tiap makro. Tawa na anak mak tiap makro kita kansir ada lagi kian nana anak area atau orang tita kansir. Atau wika ini peneri hentarak. Peneri ini penyes pa siban tita kansir. Nihtera aika ini. Ia resaksi anakin kau pay nama itu ia tahu business ke arite individu business. Bagaimana pun ini peta kari kira kau pura. Ena irakira ke ia anakin tiap kau pay tiap makro. Awei sebab sih kan aku nampak terai ya tetap teh te speaker. Tapi awei tu wana te iteran te tak kaya benda aku nak kaya rakan. Seruan dia nanti ya aku nak kena dekai pay kakai nana ibu kin kalau korawan kebetulan naya wak. Kita tu yeri aku nari kini dekai pon ayah pepe ke pon cerai es pada paya. Kakak kebetulan ke kapunganan ayah pay nama aku. Kita karena aku nak kasih kau tiroya. Tak ada kemana ibukin anakin kau pain apa ya tak? Eh itu mana? Tiang eh, setelah itu antara ibu saya. Tapi era pada minit anda nana kaya kaya irekire kimi tiki PF pa. Epon tiri metua, aitau pa. Tapi sinapun meruwakin nangku paria kian tkaya ka atau anti tkaya kan nena. Era pada minit. Aitau kue itu mana nang kakawak pa? Ini anaki tiki buaga. Tahun makudi ya kita wa hari ke nak buat ya KPF ke yang mana ribukin ya kain tapi ente ngongong hari ke ente tay tuan metuan era betet ini ta suringa tepa ini betet tak angah ya waktu takin mana pun dong atau belum tahu tayar kano asuringa tepa tahu tayar kano kau yasa ne pendra nka penemane nka boy min tenan pirmane ya pirmane tahun makudi tak angah sebab hari ribukin ne tak angah eh hari yang ngong min awak ke aku nene taya yang ayah pun senang nak, yang ayah dapat entaman ke, nerunne, semua orang ini dapat entaman di pos. Ayah senap pun kasih kami pakat betul biar kita tahu dia, ke petirat yang, ke setiap petawan dia, ayah pun, ayah bukan dia keroyin tua kaya, itu aku beti takkan dah ni apa, aku tua hari kan hati kebuka kaya, petirat yang ayah nak konon poka kaya. Pas nuaran dapat di pos atau tuan dapat di, anak ada, gay di. Tiang ni bobo ki bukin ana bobo kat itu tak. Hai tak apa, nana ribos de, tak mesti ada tu tu senarai yang ana accounts jangan seren Peru. Hai tu wana nak angang arah accounts seren Peru bukin to ana tapa rei tak kata yang. Kita to ye kita ye kira ni merurok ni kita to ini pete te bobo sih nak on. Tetapi tiada kan? Kalau aku nak muntah ini, beni ni karukan ibu boki bukan. Tapi entah pun makur ada arah-irek-irek mai. Kalau aku nak beni muntah ini, perai. Perihai itu ira ni mahu kita pun tengah hari angkoi. Ya kiroi, ah keti. Tenan ye pernah beni kapau, bukan pakaman ikan. Irek-irek mai. Oh itu mana itu apa? Tapi ye ini orang ini, tapi ini muntah ini perak. yari nemu ngoro ine pe ra kamsira ato ti punte sira ki ba tinan poro ro ye kai ngana asaina ko ante akia mi ya na kono ndike to punte the ministry ge tera rabatai tinan pe pe ndiri kai ka pa na tera ngala ke ya to ei to one sina sina ka wa to ye te mu sina kon to te ya ku tin na na po kan nei ato ngani to one riki te te spika to ye Tayyai de tenan tepetai yo ayi bo payere ata ayi rikin tenan kaunsira ton kaunsira ka benin tepetai ya mu yoko kinabe de te samagure to ye ka waina na ko tarawa to ne ke to workshop ayanga na kinabe pon pai tena ena kare ke mukin da kaunsira ke yan tepetai parin tepetai ngare semani nga parin sesi ta benan na kare ke en tenan pai ka kaina no se ki te ben ye yongware te bebe sinare ina na ya to receipt pasaren konan dan nikau wa kera ka pena mal mai dau pan te tenan ta te pai eta seta ike eta ipun ye ina be ta te te mero oru ona te yo ni te rai kai mai ro ya ro ran seti ye ke am yo ko kina ben dei te rai are ere kera patan te pai ere ana ke mere te mero ona te te ke an te te yo ko na ne e pun ana ke te obi sa ere ke na be bokon te tera te ta maru an tenan pe be ke ai ko nang te bi kinak ba to a kas ko gi ta to wana ya ki ta wa kinak roi ki ya to e to wana te itera to angana re to na na yong te te senera ba to nan pon ka kari ke kana ka ang ta ang sira be nan pon ko nan po bai men ade ni kana ko an ka inte teran te tangan po bai de internet de ip ya pon ko nan ko roi to wa an re na pon sum mo ri ene me ngan ne re bukin na ki asan Don, ada ingkai payah tarap. Kita tahu ya itu tuan yang nasibunya apa? Tiada tuan yang kekin tarap waikai. Pak, tera arun arengan arun apa? Abang sen korau tapi iya tu. Tante iki tu, tante mau kuri dia sen muiokok. Ise iri kita payah. Amuiokok ya ini, emaru tapi. Kita tahu an tuan si tengi dia nape kan bersara kende. Tidak iya yang ana ribu bersara. Kalau komit. Atau ikan ini. Te spiga to ari kan ni punya yere yon ta kabu ke meriane ya pun suku bare punya ka wen kan nyan metira ngan ta kabu ai pun ta kabu roi ke ire kire ke na be meri akien te pepe o ina karo wo ke na ben tara ke re to ye suku ba ye tara u tan makuri o to yi tan makuri re to ai ko makuri ngai ndara kan sira ai ba ru ru ko ya ye di ya ngai ya to ye te ya ya tinan tara wai kai o yong ra na be ri ye te ben tan makuri re Ata ata wak boya, tapi mana aikwa? Enam hari itu kerja bapa, ibu hari bukin dari, abukin tega, nanti maruan tenan pepe. Atau anda betai, tenan pun terakhir, ibu kan apa nanti, temakurin, tahun nak kita rapai ya, ibu nanon dan di sama kurin bena enak buai, ane kan ibu dah ingkar suai. Kena kan arun apa, amaruai bukin te, tahu lagi, aki menon roy, tetapun kawakinan. Pepe aika yo ane na pestok pa ene rein tarak ina nun dina noan tenan toa tenan tara wakanati me toa niriri oriki nirikere ke me akitani makuri pena pun takaya kere yepun koroya pa yepun takakar o ye yere yepun tisakaro roi tepena me amaruwa pa rea aki menu roi ne toa nin tenan pepe aika kasi aika ne idarikin narisasen Nuo sana pen nerviroro ena ko sina sina kasko don tau tia sina karapa ti tau tia ko ti minita nana kakam makuri kia ti ta ti minita ti temani ta kau men nana kora kina buki ni tera kana aire kire kime ti teman ti aita ko ba ei ti to wana ti ei kai ba aire ta biwa skan kari ni yon ta kari keman kia yon to ana ta ti Terongro ngayon na sa iyos na naripos de dokumente men ibukin de arakang sirai yon na anatap de riso o ay de taratarak indiki tinantara wakana asuku hari ati ya yon na tari sakaya punsa kiroi de taya kabua kaya yataraw me yabua mingin de tukupay yari asan karikera patantipay yabua Tetapi pepe ni bukan nape, nongon tetran pepe ni kape ni akana. Akarika tetrah de disclaimer nana opinion tiodit asiner. Pasi ikan ni ramiruruan deitar ya, mai mai naskar para parik, skar pa ara tsabere na khaina ra komit skarapa to te senera me khaina na hanobis skarapa te meya ora khansira o khain te tan magudin ta khansira in peru o te skarapa ya aki asen ni popo kina bena kon karawan te te mapriai ai bon mangat katime to anta se sa wato ina bubusi na ko yana bera ara pora ki ke ye ispanga yenta ruana manet pota nomet na ra khansira heba atatara iri ki tera ikai akata iri gin ntara ruwa iri ke ya bebe ai kana ka hawa ka bandu kin detai yo afonan mari kin takanga ngai raba de speaker spus mai ana repos the pac on an account transfer in peru bugin te wotanga te mewanua na kon wotanga wa bimewa kora raba
1: de leader mas ada sana ro remi na pandisa de te na kan dek mai peru honorable ingran yota Jadi,
0: saya korang baca speaker. Orang ini kerana saya yakin, nama ini kaita orang ini kata yang kat sini sini aja lah. Riki dan kaita lah. Apa yang kita yakin nama orang sendiri, terasa sebab aja. Tiri bos ada orang, apa tiri arah mereka. Tiri bos, bayi taro, taro untuk impressed. Nama saya orang nak buat apa pun tengah. Ya, ikan demi nak buat. Yes, and Castle, my kind counselor. That's one on the Maguri, eh? But there are on the Maguri, eh? And again, the veteran on that one and technique, and they got all right, spawned to some Maguri, as none of the thing either time, eh? But when I get the base, tagging on the mayor, the counselor, you got up there when they get any money, you send the night, or me, and you find Governor Ashton to get home. Yakate, but there are. Eric and two in today. And it's about the Santagin on the way I know of Maguri, even Bush and Congra. Mungkin dalam ruang itu kan sudah, even dia pun dalam hati agen dalam begitu. Aku kait tahu yang ini, aku kait ini setiri dan terkait itu, aku kemarin dia orang, asal bayar itu komit. Anis pun mau bayar yang tak ini pada dia harus. Ada.
1: Aiyah, dalam ruangan yang ini, the presence, His Excellency Tanis Mamo.
0: Korang betul, tetapi aku ni nak kata, di yang anda betul itu merulu men, anai cerita itu tahu tak? Kata hari kini nanti job sinema ni, ada pun terluak ini dalam hari itu potong nama tu, orang kekawak. Ya kita ruah, jangan merulu ke, asal merulu ke nak. Yang mana terkait tahu merulu di, anda, di. Tetapi itu mana mai tetap cuci emyang, mai itu sebab bayar nanti dokumen, ada senang ala anda repos, anda tak makan meruru, ke asal nang apa naya, ya pun senang apa nanti tahu tak, anda naik terus minit, ada apa nanti teri tentang kait teran dengan meruru, anda tak mesti tetapi itu mana mai biru, ada pun kain nanti komisen normal itu tahu tak, aku waktu ai tema tu ani kauring pa enang ka kawa ki ana mane te poton no amet saksi ana mane te state fun erang ka kawa hina pa ari ya mane kaam sura pa ari kan dena pa suari ki na pa ana mane te poton no amet o tararu wa ki ana kawa ki nai ga erang ka kawa ki ai erang tere tere pa ai kan ai ta ka nga te Android kecil ini kan, ngan apa hari? Enang kekau ke sekini usah. Harus kata yang taraya apapun terharoi pun si, uin cakang ngan. Ki, toh uin cakang ngan orang gua main orang gua perai kai. Ki uin cakang ngan. Toh ciri-ciri yang cakatan ini. Toh uin cakang ngan. Toh ikan aku cakap cium anda nuri tani mukut. Ki. Kita di uncak anga, to yang environment kita buat yang mana ye pa apa nanti pulih makudi ye, ia konan dua ta apa nanti makudi, orang ini kata anga iskras konan kerja ni ke, nah tapi tak yasih sekolah barai yang te makudi buah, ane pun te wan te anga, aku kau kena. Di area ini pentarak berak anganga, aika, anak berentarak, orang kutu kutek, bangku, aye, ia nak kunci, antek anganga, kata ni tetau tera, tetau tera.
1: Tapitai kaukin and ramai to vote on Namata, service of Tauta. Tapi ungai nangkui. Anaman is a counselor, Tapiran Kapani. Tapi a counselor in Jeff Mokoro, Tapinapa, Tapi Yanapa and Jeff Mokoroan. But if you're going to end up with the wrong wrong, I want to end up. I can't eat the Mokuru, but I end up in Tipino. And I went to Pinoc, happened to be a hand of Mokuru, Panda Arwayana. But I can't get a Kawaii Nibu book. Don't walk on a drive or only. Makawai Yakani Nibu book. Come and one and a way to put on honest. Tapira, Nikapet Yakinan Boro with the young. I didn't know what to check to one of the Mokuru, but Tapira. Tawakan niya ang si Maguro na tarakin siya tapanin kaysa tarararabi ba tapinan kapan pante yan naman ano man si si Maguro yan amane o umane ano man si Kilipas ano man si Puto Nobis ngayari kakao ko si sinataray na tara tuwa pa anatarati itirahal ilang puro ay mito yung way ano tuwa hapon arang inaan tapio Arang dah. Nasikara bapa esen dinanok tuan cemali. Okay, esen dinanok tuan cemali. Baik, inang dia ni kapu wak. Anang dia ni pu tuan ramani. Ini ni nak bapa ini tak kau wak ini kapu. Okay, pa akan jangan anak anak ni kapi makan kapi riset cemogur. Okay, ika kau wak ni betul kau wak ni. Tapi tay, anang dia itu tay anang kami unak. Atau accounts kiri posa ke apa nang nahan. Pako parian tuan di tatera di business tatera ngat beri nang pada going concern. Anam ko nani iri ya ikai. Okay. Anai iri baka nga kata paninan si ta tamnein si accounts. Karena akasuka ki ayak kirang tapanin. Na yoko tanan ta tanuman. Okay. Na anang dia ini ay ti mera yan naratua. Aki account aki menti diri kina kunna ikai ananga ki banga dinanuaki. Ananga ki banga dinanuaki. Ki gana dinanuaki. Ana dinanuaki. Na kunta iya inatu ki banga deita kina kuana. Kana ewa kina kina tahai itau pa ane ye chungam daru. Ane ye pa itira ane tananun na senang kana koya meruru iyo an account aika arang buongata. Angkai jauh nada. I pilih mahasiswa minimino. Dikita kita teknologi ya. Oh, senang dia ini dia nak angkai kain kibas. Kita kapungan ini terang apa ini pakau ikapu. Kita orang kapungan ini tak ada tay ikapu. Kita akan ini tak bukan dengan pilih makan tewak. Masagi senang dia kau menjawab. Senang dia kakurakura. Ani kata naruh ini diwake ikapu. Tara wakin anaman ni diputan nama tak akan menuan. Aneh orang kekawak. Jadi itu metuan kau kau kekawakin ceri-ceri ke ceri-ceri menti meru yatai. Jika ruko jangan titikin takatin kekawakin cemani kekawakin mokuriroi cera mencera. Panah dikira ke ayai pakanga cianwa. Okay. Yo ikan desa te ta isikan karinan nai pa zeta saina tuwana zeta yarang dikira kena a tuwana te paina baka kawa kena yarang dikira ke punna ya hati na kuwa ko antara ruwa ke a iuri ngare kangas mokuri kwan te te tauta ke a si si ye te program na saina happen continue na bangkai na ni kanga ya na pita kiaran te na konda tetapi maguri ini tahu tak? Sekarang ada exchange program. Sena kau tu wawara week yang sana. Atau sena kau ni dia teri, teri main ya kita nak ikut tak sena. Atau sena sekarang sena kau tu kau kena runa yang ada teri. Atau tiba iya orang kawak. Sekarang kau wawar naya teri kan sana. Teri ya kita iya atau ini apa sana? Pak anak tak kawakin. Kang aku kawal kini citaruan cakau pay, ke? Pak anda dikira ke macam akan cakauan ni? Ikan aku kau pay cipta, ke? Ikan aku kau pay cipta mana? awak kawakinan. Okay. Ata pun nanya pun dia ingkau ngaki ni pun. Sekarang apa angkanya education system pay tau baru kau ni cerahkan. Okay. Karena ini dia sekarang ai tetekinan cuang kiriu ni ceran ti kawakinan kau pain apa lah kiri pas. Pakana ini ke ai awak kira kira potong doa mata ini nana. Ah, itu apa? Inang cara betul cerahkan. Okay. Narunda sesat aja nampak. Tapi kalau kon nara kalau kisah ini, tidak kiri bas. Angai aku nana tak. Nika umai icerai kai. Narunda esan mak ya mita utai kai. Inanu lah esan kari kira kai. Angan kari kira kai itu mea uroi. Ntar aja pas dia potong lain kai. Aiy pun dia mea utemari. Ngom dia itu mea u apa lah? Cepen awam papai. Aisyah. Pai itu mea ujisah ini. Pai terai semati burau. Ya kan api sini aku nampak anak kincir. Pasang nama nama aku kini. Tapi ia kan api sini aku masih cakap, masih terpakai kau. Atasin seksi tetarua kecianua. Aku nampak contribut, aku nampak anuan di sama aku. Nah, pun darun ada yang baru mencenap. Aku nampak contribut. Ya kon mikari ki kanga ngai kai aku ye nau ya rapoto nama na era parun taran taran accounts nar nar ita ari kira ken ta maro ate te makuri buaka ya ari kira ken ta ai sa ke aron bongi kai kono ori kapu ame te na anda ke makuri buaka ai ka areng bubura kai aw kai arang wari rek na hinaro neng eng ke bubura ke wari rek aga aw ke han bare na mane se poto nama na Naro nani esan kami ni, tito kami tu bahannya yang ni bubuk, abang ni buat tukar kami nani cerita itu tuh, abang ni buat tukar kami nani cerita itu tuh, kami ada naro nari kacirya, tito potong lain, tito warna antek angana, tito training ngah building tak capacity, siro ya arah kamsera, asal si arah kamsera, kita andai tak mesti tahu tuh, kita marianne pun tu program mahu agen kai jangan tahu tuh. Macam kita sekolah ni kerana apa tuan nak kontak kamsera, hari pun yang orang tu minat hari tapi nak kamsera, ke? Enak kata yang kakaknya nangan dah na, anak tanda tak kau, macam yang nipu tu ya capacity, anak tanda mau kulit kamsera, pahangan, mana ngapu cetar tar, ke? Cetar tar apa? Macam ayah cewang kiri apa? Mungkin kakak kini mana apa hiji botol nama tay, ampai, awai, ke? Ampai ceruai, orang apa ini nasir nasibura, nak kontai ikan rok. Ikan juga awak kanga senawaki ye. Irang ini baru nara, ana ayam makuri korakorat ye komite ikan, komite nana komite te PAC. Nanti tak nara kanga ikan tau ye napa kamsera, tak kamsera diru, ni mua meru inti te meia. Nah, tak kau mana ni ya nak kamu sudah nikah tani, tak kira kamu tani mau kuri, awak pun dia tak nak kain biru, okay? Kain biru pare, kain biru nak anak kamu nak nari tak kira nama ibu kia kain tamana, tapi mana pak? Harap buat nama tak kain biru, tapi mana pak? Tapi taruh wakin kau pun nak pak? Taruh wakin nak anak pak? Ami pak? Anak pak itu buat nama tak? Okay? Akhirnya tu kami ya awal-awal ni kan kami kari kita tu orang angam ikut kau orang tak kau mesra, ke? Ibu orang aru-aru jarak tanim makuri, ibu orang ceri bos aru-aru kontai nak kerak, pa akannya anak pun iya tanim makuri ay, anak buka tapi bising kanga icerai kaya cerahan nak kita nalar, ke? Karena iram korakora kami tararua saksi kaum saya maupun di foto nama dan biru, pasti kami mana ya? Kami mana yang kami biru? Kau pun ini, kau pun ini berakhir bes, kita akhir yang mais, kita akar kau pun ini, sinar akar sekolah sekolah ni yang kakak kini, ni buat kian ada tarian, mau kurba awang ni mau kurirai, awang ni nak kerja tu, cakap kuat. Anak muda tahu meroro tu, mai ya anak yang meroro, jika kahit tahu, nara untuk makuria esan karawak, jika mai untuk disalvair untuk PAC makan nara komit, pun jauh di tasenera, ke mana buku kini tak mana, temenitan di dem siya na kain na natani mokuri apo na nakaamsira ye pare kwawa ipuni ay tapon niya ikaamsira ika ako na nipon nora ke ya kaamsi pare yakirang noiri yakina no uwa pa na puni ina kaamsira aka na anaroko ya kaamsi ika arang skiroi ke ngayari ay kay anako na nikipapan na nikatuto ke pare yakituto kuwa yakina ni Tetamaro. Na tapera ni kapan. Ya yaro kung kay metan siya usintay, tapera nga ira basta na mga nga aray bubuki na kuye. Ira paro ng mga yung tikikiyek, sinakaw nga ya kaun sila ka na to yay, ka iyawan ka tamaro, ay ka na diya yung wakin na kibukin na ay ami kaun sila. Akan na yung aripon na mi kaun sila, sinarang bubusi pa kam na ibubuki na kuye. Okay? Kam na ibubuki na kuye pa. Yaw kam na ya ta ke para kripes pues igual no te da espacio en tu pai ka upaira que espacio en tu pai ka upaira an kari kira ke zero ba ya on de sina ko te me uroi ap a te kira ke ya na para kripes ara pani ka pani ke asanda ni tani ni bu bu na kon diri bu se de ta na pani ka ni biru ni ka pani na ro na reita mo me ron te tonu manin biru kal biru ni kapan ya ke yata ya pata ni ka kau ngai ke pari yata ya pata ya tiwa na tiwa na ina nunu bui ke pari na tak inang tak ina ke na ana account sendiri diu kam na nunu bui kan biru ke ngaya kam na uri ngapa ina asno kami di bosa na ruk oh ya na yai panami ti bota nami ta yai ke ena sendiri bos pa iru kono ta yai bos ti bota nami ta ke asen karo ti bota nami ta ya aku is ruku panai ru ta kam sira pa ya kirang ma kuni rai ya ai ya sama kuni na tiru ma kon kita na tiru ke ini ni ka kaya ke ngan ke ina kita na cep ma kuro ale ke ka ti wai ani bo bo ki ata pera ni ka pa ni ta ra ruakin ana pa ti bota nami ke skawan es es ku ti ko pa ale pun ta pen ti sama ni ya antuan ti ti ma kuri Mata perana pangaira, kau kena manen tegam sira, amanen te botol nama. Di mana ini wayan dah, ibu buah. Kini hari yang kau tahu yang kau ini, tapi si, di sebelah di makan mana, anak komit, di tak na ayah Clark, ke kita ayah Twice hari hari kena makan dia komit itu cerita senar, asal na, ni kami ni ada di bus metan jauh sendiri, asal bahiran ibu buah. Ati bagi aku kure irik. Hari amuan dan itu kon amuan dan nabtu tes tenar nak kauj. Nak kita ramu betul uang kita nunggu teririk mangkai. Tapi nak kita korang tu bina teririk awa updates akam sih ngapa? Awa ni kau tanzi. Jika kita maka benda ni cerita jawab sinuman. Kata ni yakia tani mau pun cuman. Anak kita kita MC ya. Ke awi benda lagi kita ni ngapa? Dari tak na akam sih lah ika kali ni. Anjak kita bawa kanya. Ya, kubure ini pun pukul toka, jadi meru rokenan jadi puasa. Aku rasa tu, jispi.
3: Kurang presiden, so semeru ruang ini, apun di temil lagi pun dapat takin, mau ribuin tiak awak kau pun nak meru, yang rul, di mana tak siap, temit.
4: Kurang tu, orang rul jispi, sebab orang yang tahu tu, mana, kalau ni terdua meru rul, agit aku pana. Anak ayah kita dua orang bersilek ke kiamu menjadi terus. Orang bos bila umur lalu, ina pupu tu ian, tak aku orang orang waki, awal menjadi kita hari kita terakhir. Ini dia kerja kita hari kerja mana? Apa ni umur lalu? Ian, kerapan, PAC, diorang dah cerita orang dek. Anjir ayah kita mahu waki akan. Menda kapu tu umur lalu, orang dekyo orang bos bila. Ni kaya kah? Tadi silek ati, tu kau menjadi jawab orang zaman baru ati orang bos bila. Yang terakhir nak kerja mana di council? Kalau aku kata tuan nanti kerja mana di terakhir? Ibu putera menteri. Anak, ia kerja mana men? Kau pain? Ayah, ayah merok. Kita ayah, ayah, ayah, ayah, ayah kor. Aku wakar mai. Aku orang si speaker uo de direct kita tetua. Aku ngaguri nuntah. Anjir, ia kata tuan nanti fisher direct. Kata tuan nanti logo government direct. Awan ni mungkin hari sekata yang gay, suspend tu mohon gay. Tenanda, terakhir ni siang tiga ribu. Yang paling hari ni gay. Paris, yang itu ada logo government act. Yang makan di council dah, di tengah, not go mouse around that. the anti-fisheries act, pun tapin. The fisheries handful, but the other way, kopa in maro and kapat. Awakan ningan ni paayi kasi, jika tayo yung tawo mo ang kay suspend work, yung ante kilabok, yung ante kantay nga, sinakalan ng raw mo, tuway ka huway. Takawa niya yara, at task force, as isan galing kayo maran ara ministry at the MCA, pa inatay itilay kayo. May yung tam ni iti, Honorable Speaker, as karapati, takawa ito komentary, yawain man iti, tintila kayo tayo na. Ito ko pa, sige na ruwan ko, makakan na paayi kayo, sa kamen, katatray na, pawagi, sinawagi, ibukin, katamaruan ni karoon na nakarikim na sa council. Para ko, ay kakawagi na, na yun nakarikim na sa council. Kaya ako nipupuok na panahon, di, daw tayo kay John na, na kransa rin lang, sa council na tungo na matungo. Ngayon ka na koroy, nakarikim na sa council, tungo na matungo na si Honorable Speaker, ang rin nipupuok na mga, di, yun kapipitin, tungo tayo, yamuya sa daw tayo, tindi ka tungo na matungo, ibukiya, ang council ng kapal. Ayo di pegar awak ikan nasi kerja di ingat tuan, anda spend mohon kau itu, terlalu sih sih orang kalau kau itu, terang ini kerupuk, yang anda sih nak lawan mari nanu ya dah, ada tu aik yang engkau kaya ni kau, pangan way yang nan roy tu aik aku aik, ayam nan awak, ada nan awak itu engkau kerja macam kau sih lah, nan kau pay nak ini nawa, jadi kau wow, jadi tami tapi wajib engkau terlalu, tuan. Ada pasal saya apa yang kita ingin kita tuol. Amin dia license saya nana iman dia. Kau pun nak awak. Ia itu orang tu pesen dia saya kerajaan orang council. Ia itu orang dengan apa yang saya nak lawat explore. Tapi ngan asal nana awak ini orang dalam. Ia ini nasi sesiaga itu ada terongon orang yang apa sabun perih orang yang apa. Tapi nak kima terada council lah. Pasal ada orang awak. Tapi sesiaga itu terongon orang dia orang speaker. Ia kata terada. I said, "Di mana ini? Ibu kita nangan kerja mana? The council ini ibu buk, nak mana awak? Aku awak ye itu nang, gampang esuak mai, satu orang yang tiga buk. Ye ini jadi esuak ini kampung tiga buk. Selama kerai pai ke ini nak jam mor. Selama kampung anak kampung ini mai ke yang anak kerai ini nak jam mor. Panakai kawai. Amanin kai kawai ini nampak aku sekarang berani kampung amir ini. Tidak ada tamu ni esuak nak terai jadi ye." Yang orang di negara betul kaum saya kat. Kalau nak mati jangan sesak. Asal untuk ada alamat kapu, naik bisi, naik wang, naik kapu gaya. Ayuh tiga ribu gaya ke jangan kita pes. Nanti kapal yang bawa ke mak di sini. Anak kapu gaki jangan tep. Nah, wajib lagi ya kan kenal kondisi saya sejak aku nak kau ini. Anak nak raya kita kau yap mor. Tiada di time ni yang nak rawat. Tapi satu lagi yang kan panen lagi orang betul kaum sila. Yang kau nak untuk community dia tuan tuan. Ano na kay kawa iman na ikay? Ano mga loko sa kampanayong nga naro kundi disayas sa liyakunan ng magdinek? Ano mga loko sa kampanayong kapo? May loya. Community sa ikay kita. Sa kaunsel nga naro pa sa kaunsel na. Ano na? Ano yas ko na kundi tayo na. Bukin mo kuliyan naman. Ay kay babayari ikawin eh. Bukin tarakin na ron. Ano ka rin kaman sa kaunsel? Kita. Community sa kaya na yan na. Angaya jatuh ini diri kita ini mah, wakin kerja kita kita nak kerok, yon tambor. Ia itu nama netfis, mini netfis yang nak kerok. Panen ini tarun, hari kerok ini mai. Bagi kampung ini mai yon taro, aku nak nak kerai ini kon, itu nama mini netfis ini, ini kau wakin ini, mana dia kerok, nak tak? Angaya ni, ini mah tarun aku kon di, sebodoh nama tu, orang bersepeda, dia kawan tu di, jomra, bayun nak itu bayi. Asyikaroy ibu kita kaunsel. Oh, anak-anak kita kemana kaunsel? Kita beri muarik ni, mana? Sebelin dulu. Ia ini muarik kita beri asna muarik, nona nona dari sini tag. Akan ni main kau payah ini nona. Nona dari tag ni, ia ini betul kata ada, nanti kata dia kata ada. Nona tani jangan asal muarik nak ingat yang tuan, jangan tuan tuan. Ada yang tuan, an access fees dari kita kini meruah tanah kau ia. The percentage akan aku anak ia, anak kamu. Akan dipaikan explore. Ia dikini naik aje. Aika yang anak orang kini jero bayon, zima tu arun anak. Dikira kita nak kerja mana tu kamu? Ia dikini imain dari itu aje. Aja kali ini mana? Hari berapa aje? Isteri. Aitu apa angin naik aja? Ia kamu sila tu, ayah orang kai. Ia terus pun nak jadi. Ia udah milih. Hari na nasi kemat kata kita. pada tahu saya kayu sedangkan orang apa yang pun sekarang sepi kau sih rendah pede nak iya iya nggak ada lemak lagi malih ada apa waktu malam ibu kan mendera nalo kan disentuh lagi ni kan oh iya kan dengan asih kaitan terong orang aku kan nalo di tempat nama apa aku kan sih lah bayi tempat nalo di tahu saya kayu mungkin apa nak kau sih pare tahu kan nalo kalau kemana kau sih lah pilih tempat modal tidak tahu ya nana anak kran dari nagania council tuan metuan sih juga tuan metuan ayat itu apa segi daruan kami di tekan tadi ada kita lihat si orang ini kami tekan tadi asal kami kata tera mari kita buat wajib ni pasti lebih mula ni baru ngai on entahlah explore tengkarah time ni dia senang roy karena anak pun mahu roy nak tekan tadi ada sesuai ini ibuin kalau kau nol nana kalau wajib tekan sah tuan metuan kalau kan lebih orang mesti orang bos pika hari kan dia tadi yang merolo nanti itu jadi mana tanya ni baik asal tanya ni dah apa tadi apa ni kalau para metode kita banyak kau pas nasi kau kan di terang tadi kan untuk kau ada tahu tak kayu yay isni ini mana ni yang counselor ni kapal yang dia wajib kita kemari jadi kita ni tapi ni ribu kita nak kemari tahu tak kan kita tahu ada benda bentara kalau dia wajib counselor tuan betul na, yang kebetulan aja kat kemari, ibuin kapten dia wak, bukan dia bodoh nama tu, jadi tuan betul. Atau kalau tak siapa kan dari orang orang lagi, di sini ada temu orang bersepeda, jadi apa, yang mata ada, yang kaya tu jora, nak nanti, tadi temu orang ada siapa lagi, nanti kita ada tuan nanti orang bersepeda. Aku nak bagi orang bersepeda, aku baca tahun ini dan tahun nah, bawa barang ini besar, tiada uli. Terlalu jatuh mu. Ada jatuh kena pegang. Korang pasti, korang pasti.
3: Korang apa? Demikian. Aku pernah kaya kan baru. Sekarang kena kundi. Chairman di Public Health Committee. Asamak. Demikian. Dari disertai.
0: Besi nak kundi. Korang pasti pegang. Ya, korang apa ide baru? Kaya sedemikian. Kaya kaki di dekos. Daron ni asal baru lagi nak, ini dia tanti. Hari kita, ya mama dia tak kaitau nak kondi, dah dia hari kita minister, kita minister dia mcia, begini nak kaya kau semaya kini dia kos, mana yang itera, kemana yang itera. Daron dia orang dia kaya kau, dikira orang ibu bapa kekak diri aku, aku apun, apun dia itu aku apun negiuk, itu hari kita ini sudah kanganga, hari kita ini betul ni kos, ini kau waki, nara kau sih lagi kau. Asen, memerlukan kita kita ni nerausa iu atau nerausa nape ika ika arah atau orang pun dia memerlukan juga kita kalau kau di terah di tayar itu ah kibera kita kata biar wak terai kai esok kai tau di orang boleh speak orang pergi di minit anda bersih nara naro ni naro dah dia memerlukan ada semua ika angang ika iu ada tengah terakin dari mina tengah di terah terakin di ah kata biar wak hari kerak kemakuri, tahu rai, dan rata pun makuri begini dana, anak kemakuri begini dia, tu bagin, orang orang wakin, ia itu lah, anak kau sih lah, kau ada si, si kau kau ada orang dari mana dia dia, demi itu dia mesti ya, kau tahu pun terakin dengan, oin kanga ngai kai, itu bahan dari kediri ada berapa presiden sekarang ini, kira rai dia, oin dia dikin kanga ngai kai, ngai itu pada merau ni kapan yang kasihan kejiri yang benda ini terhad anti itu anti kos ayu anti kos yang memain itu bahkan ni apa ni anda lihat atau wak minai ronde demi itu sila ingin kaitau atau roin ah kerjai tu anda lihat yang oikai mungkin dia makuriai rakin dengan roin ah makuriai tu hari pun terakin dia tapi ada disclaimer tu ya okey ane timnya tu anu okey ane kerukau pun rok ini kepain orang kian jangan anda count sekejau botak diran parents ke ugoda di bendai ai kan ayar si skaido de demir na narendra atarakin de ta ana kayena kona andara di tirayo ho si skaido narendra mare vek taragin de rancho ta ko ta bun de na ai kai de kawai un si kawai yena kona an woro ko de tamero taragin de rancho un yekin de rancho ka tamero agin chua ana bun kona an ka chua ka ton ka kuno siri kita itu ada bawa kita ada tempat untuk kita itu ada marah ada kapal kami naik itu ada siap ko ye mane vende ya kai tabui ani ba gurin da kamsira ko yo kyo gina tayu ni kamsira da bewa o yo de darana naitira de mc ya kana iguran kana ko de kamya ta ta yaro ido bayo yesen yesen poi dora tiek o yo poi dora ge ndaro da kare mane viera bete de binida to me deran crunch sabut crunch ge rana ko ye kamsira ya tawo kina banga de ye deran ke bi ya ge da binida kamsira ido ban ya pun a ya karenci ne ga yabun ka ko wanga da bayya kbf tan ba gurin ka ben a berin ka pakak to ai ya nak men di the branch ari wa ka pakak ne ben di dera a and kbf to ayo ya ko to ka nga ai kai to me minor ki mari yes ko ma kuriya ka nga ne kon dai ka ne ro ya nga kin nga de kare ne ye de sine sine to de nanda nan a paki ro kon ne ya kai tabui ar tan ma kuriya ko skai dawo de de ridan kai taran de dira darun de padara ki de tara yo esen tara ki de oi diran de na nei tere de kaun sira ni bakun tara ki de tara yo ma dawo pandana na kar ke ma de kaun sira ko mar kana ke ko pai de kaun sira ni karoi de kar ke yana pai ni bakuri yo de ni kati me to a makuri noi to pai na an de kangang do ba ni sinai kai dawo de minita a de de bodan na ka ko to ga ka diri tara yo ko ri kana ki de tara ki si de tara de a ta ten de Aussi dan dikira di negara ini sekali lagi di sebuah yang dikira pun tidak tahu sih. Dan nak kerabat dia sendiri, orang yang nak ayah supaya ya rakyat di terat dia kawai terat dia kawai ayah supaya di apa corona benar atau kalau kira kira tapi orang naro di kai kawakin atau di kabupaten di Berin apa tapi orang naro tu ada karena dikira pun tu ayah kiri kita tapi orang yang pernah ni mengaji ayah supaya eratan ayah supaya dan tak tahu sih lah kita datang. Sinanu ko kita uroi ni kapoi, ai kai mendera kausi dek anak kawaki dek kausi dek kita ora communities daru dek mana dia, kita ko tamne, ai koran ni kateri apa tera, ia ide kita beya ko ia ide kamakuri, atau mungkin kita tena ide lah, atau kausi, ko tu mungkin dari yes makan wan dek dari post ni kain isme anak kausi dek Peru atau apa dek, sekain dek yoan dek pen atau apa dek, anak tapa dek kausi dek, anak mak dek kausi dek dia tiye ya na, anak pain makuri anak office atau yau sena anak makuri. Jauh ayuh pun kanu anda bete, di sirak jauh sendiri ya nak, maka ya sendiri, ya pun sendiri mau bete, di sirak ya atau di, ya pun sendiri bete, kaya kaki pun di minit tak, awan, awi makulian kan bete na itu rade, di melak, anerun nere, ah itu rade, di kaya kan di jauh sendiri ya nak, kau yon di rade, kau kaki teman ini bopai, anerun nere, katiri ya nabe di sedi ya katiri ya kembali Peru, ya ina peranan akan tahu, kini bawa tabun tengah ni, ani tahu pun depan. Pain orang dia repost kerana tu asim orang ni sih. Ia apa kan dengar? Ada repost game nanti. Yang itu bagaimana kerja kerja macam ni popai. Tiada arun bawa kini mari popai ya kia. Di mana tu orang akan kita anu bakuri. Itu bagaimana dia supaya kawak mengari ruan dia rapi apa kia nak orang anu kawak. Aku mungkin tu popai. Tapi kalau orang kia ni kerja ye roy ya. Ye mari tu kau sendiri nak kawak kini mui na. Itu dia kui tori kini nerai tera. Tera. Sama bakuri kita. Aitera de, ada muiyakwa kibukin de, de bopai. Sekali tahu istimewa dan sekali tahu arah presidensi kali ni kita naro dengan na kaunga, wana na kauring. Aih bukin de muiyakwa, aira kaya ispangar, kaun sih orang pun de, rapat hari kapan itu tahu dia kawakinan de kaupain, rapat akan doa pun dia na, na pai, de bopai dan doa nak, kau doa pun terakin de berterah, ini kangang, naik kerja kita tahu pun makuri kita terari kita terus lewo itu bukan pun koran kerabu dek. Jadi tera-tera yang dikin, yang roy kanganga, ikan itu kini diri, nara kausir ikan kokor atau hari kini nara kausir itu ya, Peru, isis, kena andor itu tera, mungkin diran wakin, nara kausir itu ya, kau tahu ni kau ngakia, rendah di mana wajib resistance, kau ngakia kita boleh nama itu sepanjang ya kau, sengsi sepanjang de, kalau dia kah sengsi sepanjang de MC, kalau dia udah terserah, dia tuwakin atau pun dia terakin, arun makulin kalau dia tetapi dia kalau inovasi lagi, ia kau sih dah. Itu boleh ispangai yang kabel yang boleh dengar. Airan kabel ini mungkin terwak. Asalnya sih mungkin terbalik. Kalau pun dari airan meron di sembakuri, ada tadi tu orang makuri. Kita kita orang tengah ada industri nak komen di derah di. Kita pun makuri. Orang takkan di tahu bahkan di bega kau yang orang ispangar di boleh dengar. Ia yang atau ia kau yang dibuat ni ikai. Ia mahu komen di derah. Kita orang kainis merikiri ke nak di. Atau orang di makuri. Kau tahu mereka terian di terilai atau dengan kata nihai terilai daru roy kar roy terah di kerawakin pergi kariai apun nisawariai yang di terah atau di tuak tahu beri yang di

0: MC ya, ngatai mga tigay siya ako ro akir ya na yaman ako niya ngan yung minet. Akir win disease ba DW? Akir win dayan disease sa dayan DW na may isang wabot abong tanga. Kari kaya, ang ikakawagin ro ay nakarigaman ito, council ka tomani, kaya sandag inaroon pa ito, council. Yay pa ka man ikakarawagin na kaya nakarihay di graka. Ay yay labi bupay, ay kamuri karinakiya, yan tawan mo inuari. Ari kabungunaki. Naroon na rin kapungunaki, bukin diba, ay tawag mo ina, tawag yan, si Jing Alawens, at abe warik. Ibu sinagin katangaman, ay menta council, tayan loan, ay kariyon, demais, agad design, and the Boroy, o di mimeri, kaparataraw, o di muyakin taraw, loan na council. Naroon na rin, kamarapara, di minita, to yun, nakakangana may mind, ari, yun riyak, di tuwa, ari may mind ako, ang abon na nga, di kinometer, di council, di tayo, ani katangaman, di tayo, ya katoka gi kanje de katoka mare to pun yani ka nga nga ya pun mon den da anak ki tarar wa gi da roi de to de tera yo akera da mi ne ya akera da mi ni pa kamare mungkin ne ya kain tabu ke KPF tan ba puri are pun ya ki men de MC ya de mai sai sibi tabun de nga o kai wan de tau an mi to tau wa ki ni mi na ben de kaun sira in ora gi na pati kira ka ay mga sina na ni kariya yana tangomane ipoli rouna oyore pore kaitara tuante de teman apa kamare mungkin si jing always na kian minisin de bowi wa kian nare yere betani de bowi na ye sina ana kariya ye de idio ipakamare ta bewa na kian de bepa ni likaraya kin jo ni makinaki edo de ending over de mungkin de authority de transfer. Anda yang kini minta kira kai don dia idio, kira acting kira kai dia idio. Jangan kerai mana, ya kerawa kita ke anak kerja di minista, di MC ya, kai terar kapan ada tahu sih lah, di Lyon, di mana kita tahu mana ya. Aki dia kena betul mais, dia kerja ke mana kerja mana dia tahu sih lah, mais saya rugi tahun, mungkin rugi tahun tengah, mungkin diri ni kau tengah, awak bim bau. Kadirnya demi dia tahu sih lah, mai ya apa yang kerawa, kalau anda nak kuni dia ada sendiri. Orang itu kukurai neta ibai kakak teriak ibu kini nara council. Kukurai ikai anak karawa kini di nara ibu kini warukuan di kata meru anak kunci dararua dan accounts council dan mayan. Ikai kaje tapi uwa itera agi katirai kini melu di meia di tigraka di kaini semena itera di council. Ibu kini beba di pakamane oh apa ni kanak kawan kunci MC ya di kato atau kini nama kaina. Aikai yang kita yang dorichino, anda betai. Aku nanti pun nak ia kadu-dua ni biar pasu pun dekau sih lah, karena akia. Karena akia kadu-dua ni biar paikai, karena akia di biar pak kita ada tahu nai mungkin kerawangan dia tera, di foto kami kita ada tera di scan. Karena akia nak kami dekau sih dan sih semua orang mungkin tera orang jenan kakuwa di tera raya. Kakuwa anda kadu-dua di tera kami ke. Kau yang orang yang kaum sih dah mengadikan wan dan kaum sih dah kaum sih dah dikit dengan taro wajah di meton Yesus itu kayu kan wan dengan jenahan kubun ya kanok. Okey, apun koran demiya kimiya, orang pun koran kokok, kaya apun nak orang pun ira kan wan dari cerah sedek indah kami pun agi ya kita right off. Orang ini kakak awak ini yang jengowa, you are manusia di dikit di meja kita orang ini kira apa? Anjay ini cerah di sama kuri derogation, yang jengowa derogation of authority. Dayan mamaranga do ate musirawa ana musirawa tikiraka kiere yus pandai ene ye no ania mina dan do kowar kare na saina ana konani kinak ana saina ana konaden kabadak a meiron dere ta tabena tikitori teren de nakona ko te mamaranga o ate musirawa ana reitera do komete wai kai kanne te a yongon kata mero do yongon ibu bok da bewa na ibu kiri kananga kana ka tirek yet. Tema tu ni kau ngaji MC hari kita ini dengan audit rawakin tu tuan tadi ni hari ni nak guna accounts ke councilor tuan tadi itu anak accounts ke councilor di Maya na, ah mungkin ni kaya ni semua dia mana, agak aku wakin orang depan dia habis. Mau dipakai apa ni nak guna di dengan audit tu apun jodoh di selera, agak kateria ye kau ngaji mungkin nak accounts ke councilor, ambak kuriat ni berwari, ini terak agak aku ada pun dua miak, kaya ni rawak tu ambak wakin dipakai nak guna di councilor. Bukan kau kira di mana, apa ni mana? Aku bukan agen tapi aku ikabu. Terus di scan, digital filing gitu ada di storage. Kahoruan daron dapat di MC atau di council lah. Bukan dia pilihan ni. Ke pabrik apa kahoruan di kita daron. Reason dan payday di MC ya. Mungkin kapakakin na KPF tan baguri dari nananag ni support grant nakon di kapakakin na KPF takapen na kundi nanawakin na yamaguri tan baguri na council ay main karawakin na kamain kapun karawakin katsua ay kariyay nako yung tan baguri ay kakunyek aki na tuwan tigasis kide tuwa tigasis mungkin di teman. Jadi betul kalau ada tapi yang mana dokumen itu daripada darah ruah, abis meri, awak kira kira tuan teman ni, kasih si mungkin mana yang terkausi lah, anderun kangang akan agak teriak, anderi bos, pakar wan teri bos ayo, kalau kau betul kau mana dokumen itu daripada MC ya, awak betul kau sih dari Maya na, ayuh mungkin kau koro korakin sebangaya, kau koro rawan sebangaya, ayuh mungkin sebangaya kau mungkin darah ruangin kau pun terkausi lah, awak mana dia terbawa dalam ina imetor ga ido dokumente na konde meya kai na rawis ta kaunsila ni mayana mungkin na reyen bu smai ku kune ai mungkin na ya kaunsila akere ri ko ta kai ni be mungkin war konde ta bero na konda ai karero arabo spika na meroro wa kanya ya kurin bu tare ta kos ta mariya ga yo na tawrain bu smai na ri bos ya ko ta bewa ni bobok ai ro dokumente mungkin na akaun ta kaunsila ni mayana bukan diri kayak kau buat tengah wabi, kalau buat tengah wabi bel, orang.
1: Berapa chairman? Saya mahu di itu kau sangat nina, kanak-kanak itu tahu tak? Yang terakhir yang pun gak kaki nampak yang di militer, ada pun gak kau nene main, ada di militer bukan di bawah lagi nampak makri bukan di, ada ni ber, atau terakhir yang nua, honorable Harry Tres. Aya anu kote demi
0: kurapa de spiga ta kawa ta pun nana na pung ta kaun sira yo bukin nara di bos di karuko ke ya nang kai tawa ya makuri kai de BAC te ta ki mate te ote da senera no ki ke ra kai tau de te mato ta kai tau na ko ya na ke ya pen di karo is pang aya bukin kana kurawan te di bos na ka to wana ana account au counselor te counselor bayar aya mangaro kona pa tai porana ki metan tiau sin de tai yu are pon sita pona pa de ke ka ngate taran yangori bo bo kare asan ven ke darana ite akinda ite matuan kakao busmaya metena rinan di bosa taran recommendation nakan are ite matuan de akinda manda kina no wo apa apo no ora ara pa au koraki ite tai ai kanga iben yang oi ta ko ta pon nes ta pon die ta ye yo ba kanga reng time bi ne ba kanga yang ri bo bo kai kai wa ka ka u yang te minute the fisheries no capacity at the ta the wise chair ngai ke the bugit am you trust fund counselor oi reng ku rein ka ta no ta ye digi kay gibara kite te tamari ai ke ake karina ki 2.9 or 3 bo sin kay yaro ko inaro ni pau ai 6.9 ye akan de 6. kan ai ye ikurin tabo e 3 bo ki pende tamari ai ai rikin ta kinda ka pon time di yaro de yang oli bo bo kay kay pa are nang pon ro ko te tayare nang ngana ki ke kana ya yaro ko te buina tiriri gina nang de suare nang ke ya matu nang pon ko nan nangana ki te kaunsila ai tako ba ayo ya tain kai ara tain pe aro ngai da mang kai ke tako ba ayo ara tain pe aro nga harora basina ka nga kara ero mang aro ko toni mek kana aro na ba ya ko tain te bor roi ara te buina tiri ki ngai ara tako ngai pa ta te buina tiri ki mang kai ara ngda ba te tau te aga ami pa ti ayo ba ya sa na ba ni yang o ya ba na kari na yang mane kaunsila mugin da ba karena korawan musia, ayah re, saya teriakin nanti, temilitan fisheries, pun dari presiden saya, awam militer ke aset dia tu, pun tante, korak, orang macam ni tak kaunsel, macam, kau tu orang macam ni, kerana sedang orang macam ni, awak, akia, kerana anak mengari ke, akak ini, kangang, ayah kita teraron kan, anak mana tu buat anda amat, ayah re, korak, korak tu, chairman, tak kupa, aikai iau aikai stau ba sina sina toperai o sina kavere roa maina main tetai o rigi kai pon te mato ana bana support grant te tau tega te tai e ita ba yaki toki pain te tau tega ane pon nanga na ba e hirawa te million ni katori rigi bugin pokan na busiloin tanani kaunsira yo anda ai ra ita ba kasbon pere no ngai ra kita pere ta kaunsira e tani makuri ta kaunsira sa saki yak poware e ka kawa ki tori makina e kana aruna ba saki meus ni korwa ispangara oi tra arun tra akira ibun to ware ka ngab ki ke to botan no mata are bonna na mane teman suara yai e ere ita ko ba ti bo sai kai naro nare putte akinda na ne ara putte to wake up ko na hoira ba seri yai ni korwa ispangara antara ruwa na mane to botan no era ba temeya me te kaunsila ni bayan Masa nak beri koros pengami, awak yang rukun tetapi ayo, kamu kerana bayi bayi kerana, heh, toko bahagia, toko an, te, toko met, ya pun muak ini apa, terus te, bagi etang ini, kamu apun angan ini apa, tetapi ada etang ini, heh, itu aku bangkai je, itu aku untap, ah itu aku bah, enak aku kena, dek, bagi kan tering ayat, te, toko met, tetapi, akang aku awak yang pun kena nukawa ini apa, te, kanga te, tak aku awak dah. Itu ya, tanam mukul ya kan, tanam kira. Ia orang akan apun nampai, aku nak apun sign aye. Iro, hari apun conflict of interest aye. Okay, kan iro sinar yang teraya, yang aku awal. Dia ini, tapun dia itu. Ia pada kalau orang kerja aku nama apun sign notarized by mungkin pun ide kerjakan apun ini. Kena jadi tahu kata apun tu, tarik tak tahu bah. Arya ini, he, ia itu kagamakul ya. Sebenarnya ini korai, angkara te, ina tima tuan dekayu, ha, ina no kawak kita kuba, ia itu, tuan apun dia disiplin, dapat, agakin tahan makul ya, kan? Ah, kami lagi, iya, anda, bah, ia itu ni mek ya, korai loh ya, ah, gaya, anda makapun, kanga, he, mai, ya repot teribos, ada repot dia te, stop bos pun nong, asagi, tangkar yang pun teribos, ina no kawak merita kuba. Tiri bos ya, amek kukunya kaya, ada yang kena kita tahu ba, apa ni des? Ayah lelaki semua yang pen, oh sudah timet tuan pen, tekanan dah, lagi mengatakan ia bate tekanan anak kontai kan bayar. Tapi tu bayar pen, hidang kukurin dia kena apa? Hina nanti tindakan workshop bade, kerawa kena kau ya, mayas macam sura, mungkin atakin roy, ayau ro, tapi ia mungkin dia tiap makur tuan pen tuan, oh ini dia pen. To registry, eh? Ayat ini apa? Kind of registry. Pasal tadi apa? Tengah angka you want to filing, eh? Oh, ayat bukan by, misplaced by, tuan, naro pun dia kena kiri. Ayat tahu bangka I, the acting clerk, you want apa? Arah atau orang yang angka you want dia, doa kita to registry, eh? Ata arah iya, ikaw kini, oh, by. Tapi ini apa yang mana? Tepu orang roy, kerana orang roy yang kena akatakin to kakaya kimi ya, pas asal signer tak kau sila mesti to antai ibu, ayer itu aku bah, tapi kai agakin kanga kerana to kimi saya kara ini kakawa, oh ya kiri ayi bah, ana kanga ana kita rawa kiri roy, ayer mana lagi cerita apa di ministry asal kaya. Kangan kata meruah arut the registry, yon the filing system yon apa, ya pun buat apa, kami kaunselor detai yo, arahkan daniel, pa enangnya yongoya, anang yon the, detai agenda the resistance yon the capacity building, yukurai apa detai agenda, pa kalau anda detai yang, angkai arang wah kita apa, the met awak the takari kita kita poli rap, senang mengata senang kai tau pa ya semua. Ata yawakin kai amang teragi teran kau bule, heh pa teraruh ya pa anak kuna enforced, ana terat sebangai yang datai ya pa anak kuna enforced ana pa kanuan ana pa elu te terkaus. Ayer itu pa ayu orang bangkai kanuan te asen terag CFC ane mang teragi dia kana inan pa angan kuna, dah de tim itu ante kete tapi kau ya. Yang kita tu kau wa, ada enam puluh orang. Kau nak tangi, ini kita kau ada yang kari kita tak pernah mana, he? Jangan tak kari kemana. Pa, tak tu naran.
2: pun momen apa kan wan dari bos anak aku akin tau akin tahun the provision nani ada sen allocated mungkin de tau tera ikorakora kain anuana ayare tau kau akin mau okira de minita kawain mandaran dari mana umur orang mana busmayan dari bos teman tau bangkai asal akin loh man ata angkai sebangai ma itu kau ikan teyakin na ba yai terakin karakan payekat terus dari tiba-tiba dia kena maintenance ke te ibu dari te nara compound te tadi anak living quarters te council dari mek tau ba ngai sesana pernah bayar kabinet dia orang apa ini terakin kakira ke pada awal tu kau ngai ini kita kangen ya pen mana te maintenance ibu kita ausin te council ah ata kiri ari kita de kapongana ke na ko ari kapongana asu da bewa ari ta ko ba ya kita ko no de provision de provision da ari mana ana kata me aro na de ta utega nora ka kawa ki ya council a ta ni ma kuri ya ke me ta council ta ko ba ya ira kan ke ya sanan nga na bai de cabinet ba na tara ki na ba na ira ka te mare de maintenance na ko ya mungkin kana korawan ai house ta ni ma kuri. Eh leto itu kuba, abon orang dapat kangaskain mau kuli mati te ribos. So itu kuba, orang yang kau baru ayo to kangai pos ba ribos ni apa ika hasba tu to kai mungkin tak kausi lagi. To kau baru ayo to orang te karapat BAC mati te waktu tu seni raka ya akuat te lah an orang apa kaya kau kira betul kausi lah pada nampun taipuranak. Mungkin apa pun nama ni, tapi terbawa dengan orang yang kekuatan. Ayat aku bah, akan kekuatan ayat kata, nanti orang bantu ayat kami dua kota ki nak ikai, kata yang pun dapat te bila, mai iana kekuatan yang kah, te kais kain sinori apa, yes, sekolah, kau ni koran daratara singko, ane pun terima tuan tayakin, mai orang ini kekawak, aku nongora, terana payah daratara. Akana baik idaro aku nak kena kena apa libus mai pakan ni kanga kawaim pakona kona waki dak ibu kin te toban te tabo to wana mate te muyo karo mini ai dai kai tawa te presis ba kan te cabinet pas tabo ba an sporoi ni yo te kan ki bes tabo ba te tabo te ka era ke yak ibu kin ya na kausira na taroi ointa bi akaw. Apa tu buku sini apa? Mena kontak kami sudah berterang ke pun kapungan ini ada roy. Tapi saya kisi teman, awi pun terang apa itu kau tahu tak? Ada yang sedang aku tetapi tuan atau tuan, apa nak kena nak awak? Engkau naru napa? Akia, yang aku tahu tak? Ibu kini tahu ni ibu kira. Anggap kau mangan kapungan ini tidak tapi awak kita tak kau dia itu kan aku nak milai rumi. Tahu ba? Kapungan roy narun dari kampun kantor ngak. Ia yang milai tinggal mereka kena kemasan dengan ta karigira kai karang bubura tararwa yaroi ba nan dena pe towana ana mane te botan nana ta at tau teka erang bubura mungkin kang ayong won dikira kemi ba kararo no ba ake te tararwa au ake te kang ata kawa kini pai te kang ate tran te ten gribes kang ate ta kang ate te ake te skosgo au ane kan de kang anga ai ka ana pon koran kos yaki dan kaku kure ngayare kita kuba tapi ya kawak sina kain mokuri sina doki tetai hari pun te botan nama tanapai ena pun ilang buroi ni yang mati te operasens hari kami kaunsira kain te mokuro te botan ke normane ami ipai tapai mentetai hari kampun nori ada bayang kapungan akiroi anda miya bor di bos. Un nak guna mi karuwa iban nami kaunsila atau mega kanaru napa? Ia ipeka kamdoria, pagi kanga rangkara orang ispanga ia tanim maguri, kana ia ina pete kanga prakia kau kana aku na kamdoria. Ayangis ayo seksi tapian tahu tak? Ayo tapiran ini kapan? Arapa ini kapan? Araman ini kapan? Ayang kakao te kai kanga ni boga ni yang ni bukan paya te tokowai. Tak, nanti akan ikan de speaker. Ah, dapat di busmaya. Mengaku kuri ini apa? Nang apa nanti tahu tak busmaya? takatin mo di boss bukin na ra ala di boss ta kapsa na maya ah kora pa ah sila pa rin tigiro ay kata
1: kora pa namin ang kanya sa marawari min hindi talitan ta kaya ta ano po kasi yaya lamon talitan na kaya
3: Kerabat di sepiha, semangat kerabat hari ini kita ini nak undi kira kara komit sepeh me kain dan komit ibu kini ribos, etatinuan ribos er siri nalu nanti paham tay ye, itu pungai itu di sepiha, yon dan akans tak answer dan maya, kini beri dia karena uat tengah me wanua nak uat tengah wapi me awak, sekarang kerabat sekarang anak be, tu tu dasar me nak urak, sekarang arah answer dan maya nak. Temui yang makam sira tan makurin katanya ke asen keras pangai ye de kakawa kini antara rua anamane ayi makam sira nanti ina non diri kai kai. Kau pare angin tenan kuku ne tespi kare pon tu kuku ne are pon tei meton dan de naki kuna nanga ana kangana ana reki roy to desener abgin naki antenan tiapen kakawa ke ngai are te disclaimer. Ate tasi tapi wa Ricky mga te kanga pohan na ramiroro na pe tanga ines may na ana ribo sa rakansir may maya na ato pa Ricky tapi wa aritoy ni regere kimes pangan ta rakansir ato man pa ito tapun te sisira kingkay yon tina ribo sa ikay kingkay ito kung te ote ta senera pa yek kuna roin ng kapawai upare Atau way pun disirak kip atau tenan mereka isakirohi nampen nangatai apa apun kuawa keak atau antemon pun temon disirak iya ante tepukunya ya kakin nai. Me iranun tenan pepe kai tapi uang apa iya skan taskan maha meruru akin awan iri kiri kemete kanuan teri bos. Tahu ana? Tahu iya ante tenan taro. Asin orang yang teri bos agam seren maya na. Paye iya tara utte, ana pota kin makuri te tau te, katena an ministries, iya tan makuri, aye ina be aye tara u inta kanseran mayan, ato atera rorongan nai kai, pangkan haru napa ana tara utte pota kin makuri nanu nai, tapun takakai, ekakai, karawa kin nanu nai roya, tena an pota kin makuri aye kai, iya ina be tan makuri, iya dasi an ora kin be iya ina be aita. Ati yaren taro. Pasa tayo pante pitay nga na yay te temanang ato ante lupota kinumakuli na kontep makuro to wana. Oto yay to te kaina no inga o takansiran tayo na kaya ngayi apupo kia atawangan na kinapitaman kangayi ayay impress kite anakoya ba anakonan po kia me takanga sagroy na pe tayo patawakan de pitay o yay apya aunyakin na papunsan kaysa giyay taro merito yay takanga nga na pe napuante na nipi pe Kata orang ikan gaya ini kerjakan anak pota kini makuri tahu tiada atau anak pun terakhir kerjakan itu terai atau anak makuri. Tak ada nua pun te. Tapi yang di pos aje itu nan teri pos yang pahit tak buat the speaker. Atau anak teri pos orang orang sering maya ni tuan tak buat ya pun kengah ya pun pura pahit tiap buit tiap pun nyakan tiap buit tengah. Kita tahu eh sekiranya itu tiap pun kuah orang ini pergi ek bahaya ke ane pergi bentuk kuah. Nerun tim te tera. Ana ribos itu sener. Maka naru na bayi pun tu kau, eh ini betul kan? Enak orang kau kita rak. Biar kau nene es, kau kau nene kahiru. Atau eh ini be, merubah ini betenan bi. Mereka itu kau nakan ya, ibu pura ibu kau betenan, apa deh? Betenan ribos, yang antuk abu, men rakam sira. Tetapi mewah, tetespiga. Tapi pun yang te, sekarang paham te minit ayang neri tera te. Tono pa, gay to ay nang inangat mangarik ay kanganga ra kaunsera. Pata tuwana na ipokon ti kanganga ay sa tayo may ruy ra kaunsera. Yon na yasan makuri. Dabi tayo yung ay kawerum ay rokoy tan makuri na ra kaunsera. Kana yung kita uroy kaya kung may uroy may ay. Ay ano pa timinita? Tapos niya gay na anayong o kena na kanta niya na pota kini makuri at tau tayo ka panampun may uroy roy. Anak tan makuri ay hakit apupo kia ra kaunsera. Kaya tapun mereka kan makulin tak kamsera. Se, panane pe aina karapati minitan ke mani vete tera to wana ya kapene mane kan sira pun kaputan ne yawa to wana eta si sinori haire nara makuru yon kaputan te bete landing craft pomant bobo kanena mananga na landing craft tera han sira na ko abe suko pun te ina te suram pobo te rita ki yawa in kan to wana ne bete ineng sigiroi ta han tanenga bikin po kayara haran sira me tapi teh ya aku kena ke puana, tapi mungkin dah ya aku kena mentera kaputan. Nato sekarang dia betera angan kan ya, pada ina pun suwir dia, tan lepas aku betera angan dia kan dan tiapun mama nang ayah ya na ina aku nang kampa. Tapi tuan anak pet senang kerapati, anak yang tu tahu dia kan mungkin kerikan ni yamanera, ayaman entani ara kamsera. Kita wake and one and a kind of thing and a team man up or scan carapa and a bit, or run for kid best at Taiwan, begin man in a kinta kirake, and I am one and kind of water and one day a Yaman in Tanya counselor. Sinan carapati, the young way, Pangaye, in Eric Pahan to one a year, a Yaman in Tanya. A counselor, yea, a counselor at the Biwaka, among upon Sura Via and one day a Yeraya, a Yaman in Tanya, I think, you put the Yaman in. Tahu mana ni yang kari kira kita pihok kita pun dia mana dia kami nak ikut ikut awak, mana kari yang anu dia, yang kari kau mana? Sekarang kakai tahu bukit tera, ti teran. Atau tak kan tanya, pak kena arah apa ya pun, ya muri ya tay. Atau anak kau nak dekepo kaya, arah kau sendiri bukit kapten dia awak kita pun dia, pak dia landing craft ke pun dia bayi makur. Angkat ni tay, tay pun tak apa ni tay, tespiga. Hari apun awak yang kita nuan nara. Ara neroro, mereka ingat ingat kanga mengarahkan. Asi semua panahan nara ara PAC. Awei itu wana anak komite ara mana beli orang tapi esenang pun tukaiya. Ika ara standing committees. Penang kawak sepangai asinor awei itu wana saatai rongrongon. Ia keke ia kia ara kansira. Ada pun nesa ia mana ara boten nama ta. Ada boten nama ta yang orang ane be awatai rongrong aikai. Sekarang pa temakuri. Asi taya beswa ipen. Mereka itu yang kari itu kan kait dia, teman ibu kini ayam makuri. Asalnya kalau buat awak tu buku siaya, tapi kalau ni kari kaya ki, terakhir pun anak itu anak ayam makuri, arah komite kait, perayaan penera kanser. Imaan ni emak ibu tahu ane pun, teri bosan ini mana. Oh ini nak awak ingkar ingkar ya, awak yang busin aku, kerawan kiri nanuan anak ribos tu tercenera, yang anak kaya kanser kanser. Ayah itu sekarang buat awak mana anda, arah komite. Untuka anak makul dia nak kawa kibukin tebotan nama ta, kibukin dalam hari tebotan nama ta, teraruan atau ribos nak ina penatak, atau arah yang orang airan mera, arah makul yang airan tante, kibukin pukan kenoran te, tenan yang ni bopo kau pukai arah kansira, pak anak ini mari ke kangang, ke anak kau ni mak kurakura diki, ayah kau napa, ayah kurakura ian, kerois pangai ya, yang disuar dia senang anak. Sekarang berapa nanya sekarang awak tahu tebu si rakan tani ngah penak konenra tahu nama din ni kait tebu si ribu kiyar aku metai kait eh itu aku metai respon tu kaya eh aku metai ki akia hari ni aku jadi tahu nama tahu nama kait sesuai menora win de tahu de ayam makuri metak penak mana patera ayam sangkai nora norak norun tahu nama esen mana leh yon kamera runga kiyar rakan sira tahu yon kawaina ne. Aikai internet tapi awak sana sekali masih irak, pak untuk kan rekomendasi di PAC mungkin hanum aku dia kau korab ada speaker atau pusmaya anda di bos di PAC yang mana account maya korab
1: ada lihat writer asam error dua ribu enam kan pun di sesi teman nak neng main jangan urul duta. Tabu nampak. Naya yang dapat harum desa di keberaupun ini. Jadi ini kadim raya ram. Jangan buat jadi ayo.
4: Ko korang buat speaker. Naya yang kanga di cerah ni aku nan tanah ini naga mineral naga um sibuk hari arana tabu atau naga um rawari pun ya kadim aran tanah nak ini. Di mana naga kita meruoro di speaker hari ni kita dapat panah kita meuri. Hari ini kita ini mana uai sate ya, de sate proper so. kainda ra kaun sira yon mayana kainde be un mayana kain mayana ni kapeni mei te pikira ina ko butei ga me urin kamin kapeni te bestens ta ka women ari ben ora me yon indien ta ye yo te lidan ta kaitara oi pun ngaira ni kapeni kainda nan te mane te yo kainda ra pma koroi ni kapeni kana pere mari yauri te mal bai mai bente banan ka kaitau an kara para pa na onti the chairman the PAC man akora ke ki asan do yon mayana ni mandri ga yon kora runti ti otita na kon na accounts mayana mayana island council na kon na accounts ari mayana ni kota ke de meti odeste neta ara pota ke ni makuri eti tauti ya kaina nua ari kai pon na tauti ya asaka kai tau na runti pouto kana ko ira ngaira kain mayana pa yongan konan ti meto meru ni na accounts ra na ri boste te chairman ne harinya ko jahan ka wa to banan te meya ara meya ni ko ta tena ni kan deita ani kan makuri mera pata ai ka ta utya kan anu anu abis te utira sene da open the PAC pa yong ne naro nari te kin ne war ko ki te tamerwa ja ka paia o te dikira ki wa na pera mai yana naro nari kan ne ai edi nan mo ko nga te bino anu ki ta kan wa nga wo pi na kon wa nga wo pi me wa o sa ki te meya atin ka ya te meya ari nga ya angwa kai tem te tiri ni kai kan me sanang ka kai tau jangan e param ka kai tau no ya me ya tani ma puri ki nanon diri kai kan ne ti garu ara ara ara ara patani ma puri te inkai te rana ari nara nara khamsira ari ma yana ya ka kai tau ne be na konde tau te ya ya ya ri gene te au te inkai kai tau na konde tau te ya kai bukin nara opis te apo bukin na mirong rong wa ya ra opis te apo ngai ati ete yon te te bangsua ta ka bangsua Oya, yari gede pia utain kakai tau na konti tau tia kan narun nara. Anara, anapu utoka na konti katian, kaya ya pupunga roi ya arun katian nara. Ya tingka yomen pupunga omen kaina, kioan konan kapunga na kiro ya kaina raka msira yuan mayana. Ya kakai tau na konti ara peristensi akari nek seksalisi tanis mabau wari konan rokon raanan kakua gua kanu itu buka meru emang tak kukurei. Te diri gayu wari wang te wapu isuun nanun diri gayu asana kakai tau. Irwan ka kwawa te kangkangin te ikari panaroya tan kwaya lagi na ikai te isa verio ya kan utara kin kande panaya kaina au kaunsira kare nang konan dita panau raun sati ya kan kodang kande terana ari kangan utara ke panaya ni kan bubusi kito an kan buka kina konde tau teka nidera ikaka kokoro Nah, kini tahu tu pihok day-day, gaya raka angkai arah track tu wana ibu bok ya, ada tu wana kangai yang ang fauzi ya kena de, emakurin kai, emang aku emakurin ni anak aku emang aku yang ngai resin, ya tu pihok tu barang kah, bukusi on non nak konter tahu dia kangai kena nora titerai, tapi tadi yo, mana nak raka unsuran, yang anak aku mana nak unsuran, jiranan hari, mana tiaya, naya ni tenan. Pion mama nang ikak aku aku ruan tapi tadi teman ini beri yang nang aku tahu, ngajari ya karena kita aku ya aku hari kemana nak ya nang tarau ya tarau di muat itu kaum siran tenan tapi aku kanga ya ayara ya cuak kali konan pukih hati yang teri, tanah konan orang ini bayut tahu dia kapan teran hari, pukan nara ara kaum siran di mayana, yang kiki ya ara kaum siran di mayana asal nang kakai tahu di beri buku kita kau ya terdapat partners tenan mana ini buku kaki konan dek guys sari nakwati kangasa sarukun tsuya mak ke kangai ainu kan narate mayo au kantani ka pena timme to ati tirana ri te peni bobo ki nakona ra kamsra yon mayena au kantani ka pena kona age un nanu kokorak pa arameya mena kamsra mena tani makuri ara kiraka au kaina ra kamsra ni ka peni ana kona ni bobo ki pena kona kana arna pena manga te pekaki te ri bos na kona naru kona kona ni ebita kina Ena kau niat tamiaru hari ini daripada tu tongak, akhirnya tu kini tamiaru. Akhirnya memang ikai te sampai beri hari ni aku te speaker hari ni aku ya kau hari kita bangun kakai tau nak kau te chairman te PAC nana report seriusan kat ini ni ntar ya kakai tau te engkau punya ke asal, dekik panah kau nana dekik pak kawaidan mengawakira pasalan nori te ara kayu aitai terapi kasuran aku nana nari ni menga eriki payongan ni aku nana ni menga tamiaru aku nana yang mina te speaker nampu eriki depan te agi nana payongan ni aku nana esrawat tamiaru roy kamiaru roy aku nana begitu panani mayana ga gaita una goyan te khainte te nakonte te chairman de PAC me na gora ke yaro goyan mayana me kaina pete tau de gaina no kaina no biste mini da garinya ke kai pupok te ta yare ka gwa pa I yong ero ya kaina ra gamsira ya ani sawa te nan peri pupok ke kona nda na re ka gora waro te riposa yo tonak me na office to te da senera panawa ka yo ya kato kai yo ara na pe wa pera ri kiripes te me audi te rai ta bumma a voto ka te pakan te ripos kora
1: kora ba sedi a sa wa bur mai yana na te sedi te ban na de kan de gnan ne mai yana ani on bol ba kro ba se re mur na ba mi sedi
5: na kora ba ana bo al speaker Abang kau ke hari ini nata buru panan mayan je, pekan dah itu baru. Abang hari ini ke mana ribos je, arah kaunselor mayan. Dia ke arah kaunselor mayan, daron dari tetek nak. Tapi mana nawak je, arah bosbi ke abang panamun galor. Sa mana mayrom je arah bosbi ke, tu presiden saya kerja. Ata kau men dari kita bang orang, mesti dia di tentang kaitar tanding kapan, abang kain kibas, abang moral ini kain rap mukul mayan. Nagi maring at yakan rong sa tiyar pun rong na pinon ti pagkanta iyo naruli parang kami ulit ti honorable speaker ano kun ti taman niya pa iyo ang marana mo tatap wa sabi naman may ulit kanapin naman may ulit ako to honorable speaker tapon ti taman pa iyo apon ti tinapon warik ti maro pari apon siya narik ngay apon ti kitamin tarang di bosan kapin ay to ba nga nung oran kiribas Angai pun ti, nana kono betul orang orang bersepeda ke, sebab angai pun nukyu kita betul kangen sama dia terari ke. Macam iman nanti tu orang orang bersepeda, nana pun kaita umur, anak pun dia terari, dia German, dia BAC, orang member saya ke asal terari. Anda kita ini kawat dia mukramayan. Pas kau apa, dulu yang ke ya, dia pun dua orang betul terari kangen, arun tak tin terari musmai. Jadi kita ini dapat dari kangen naroro, ke? Naga kita ni ya, pun kawarokin, kawarokin na makul tatu, ke? Asalnya pun doa itu tuan rosbika. Rosbika naga kita itu, ti arah kaunselor maya na, buri kiki ya kita, itu apa? Strongi yang ti dari kangen tiramakin dari ya kangen tu, kai kawangora, atau apa tu? Ibu singa ya ti tuan rosbika. Tak bayi kawan orang di bos lekar, yang ngaji kiri kiri mereka tikira, ye, to sekarang pun bayi na, orang orang nanti dari, makur je tu orang bos bika, itu apa bayi kat je orang bos bika, ayah puni kiri kiri mereka tu meruan je tu, agak agak kuat je, terari kena tekaungan orang, yang pun tu kiri kiri mana nak lagi, terari tu buat lagi makur ya TMC, itu bayi kau lagi, pun tak kira. Ara dari ara koraki, agi sekarang mengingi anak aku, arab mahu mereka aku. Negeri dari sekolah sekolah dari kan umi mereka kita tuan rumah sibukan di terayu. Antara itu ina bangai dari arab mahu orang maya nak aku orang nak ibu kita kiki. Yang orang dah pun separuh gaya, emang mengingi gaya, emang separuh gaya. Angai itu sekarang mengingi kan, antara itu jadi nak orang anda pendari. Angai itu aku orang pendangari kiri kita di tanah kahang. Tak, ki, pada anak orang ki, orang mahu tahu anak orang hari itu cerah kabar apa anak ini, ki, akhirnya itu dia nu peroy ya kerok ya, atau inap berapa, ina konan dari, ani bubu kipin kata meruan si, tu aki, anu awak tak usir, tu orang lepas pik, sibik ayah dia, pada saat dia, ayah dia kipas, ayah kini tami naio, itu pada semua orang si terari, itu botak ini makur, ada tami naio. Tiada kata meruan, apun yang airan kapan di tuan rumus pik, aku kau apa ini pengairan sepengar, apun di kan darab mukul ramai, tiada kan darab ibu buk, yang kan darab kaunsel, ini pas sepengar airan tanti, tiada kan darab ibu buk, anak pun di arah kaunsel, aku kau apa di anak tiada di business, hari tiakin, hari tahu bay, kalau ini di engah tiak kalau ini tiada orang yang apun bukin tiada, oki oki tiada orang ayuh di tuan rumus pik. Sekolah yang kau anda betul, pada kau apa ramai nak? Tahun ini kerja kita pun kita kita betul, kita hati terari kita ayah bawa ini nanti saya jari kita emas lagi nak ini payah kita nak ini nanti ibu kita terari kau kalau kurang anda yang mahu, tahu tak payah kita tuan rumah sibuk, anak pun kau ini kerja kita marun ti. Dari kena arun doa kita ini naya. Dari ini naya awak kau sila yang nak mukul dia kau. Ayi morani pun amai anak dari. Esen dah dari. Kami ni kan reposen dari yo. Kita apa? Ayi rong nak hongar anu ya kan nak kau sila. Ayi mau berun di meja di kerajaan. Ayi pun dah mukul kami ni tak kau sila. Tahu pak, sakit gini korang-korang ayo tua orang bersepeda, anak sendiri kanan tay kano, tahu pak, ini temeru di tua orang bersepeda, ini temeru apa? Ini kita temeru, sekarang kau ngah arah komit ayo di tua orang bersepeda apa na? Ini tim itu, anda nanti yang aku di, anak aku di tua orang bersepeda, anak ini tak kau, pakai kau ayo di sini, sekarang kau ngah yang apa? Kristina kita temeru juga tua orang bersepeda, itu pak, ayo na panaran, dari kangen. Kangai nak kerja di sains tu tanah kangai ini tak yang atau emel ni tanah kau sura, ane ini kita dah meru ibu kinterari kangai uga tak kira pada, nangi dek ini yang akan dah terari, uga tak pada nama meru lagi lagi terari kangai arun taruhan te terari yang waki, anda tak pernah iano di tua orang bosbi, tak kira dari mana dia orang bosbi kan, nak over dek, ai kepada muda kangai sepanjang tanah terari kangai meru nak kuya. Aitir aja yang lari, atau anak rota sendiri lah itu orang bersih. Cuma, cuma barang nari senang orang itu itu orang bersih. Kan, anak orang rota tahu mana distance dia kanu. Itu bayar aitir itu orang kita meru hari, angkat song hari angkat jalan kau ini road routes terari di thief miss. Ayo itu orang aitir itu orang itu orang bersih kan, orang kan dah ngaji. Aitir aja orang apa yang lari, yang orang montai. Orang itu kan montai di sistem itu yang apa arah, potagi, angkam sejauh ni, ane nangi bobo kiki buntara ruan itu lah kaya, nari yang dari antara ruat, aku tu orang bersih kan, aku nama mana tu bodoh nama tau, itu apa buntara pelan kapel tu, senari yang dari angkau kena, orang bersih kan, ni lekere kenapa mati dari, kanga arun ti, ayah aku kau sura, jika kau Pak, nak kini dari pengalaman mana lagi? Hari pun kurang-kurangnya kau sudah lagi pada tempat-tempat. Tahu aja kena pada nan kangen aja hari ini. Karena aja kena pada tahu kurang-kurangnya di tua orang bersih. Anak kini dari mana lagi? Anak kini dah itu rata beruang kerja kerja yang anak mainan pun banyak. Atau tanah dah esensi kita tanah lagi. Jadi anak rai nak untuk itu lagi. Berap? Pai nak kini dari selama beberapa hari terakhir di militan di fisheries dari tahu aku ikan orang kini terakhir kan kata mereka orang ni kiri terakhir di teruku kau lebih jejak pada tahu ama pun kuras di fisheries jejak atau teruku kau lebih jejak pada tahu pada itu rayu untuk orang speaker pada nama pun ni nak kata mereka orang terakhir di militan ah tekan tadi ngah apa ki pada nak nanti kita terakhir. Adi ibu kendi kan itu dah tak kau sura. Adi hari arun tu kan nak hari kemana? Hari ni angkai pun tiga orang main tu orang bersih. Ia ni pakum itu. Adi ya, ini nak kita sekolah hari kan memang anak tu orang bersih. Adi nabi na yara hari. Ayah yang na yari bos. Adi tiada arun tiada hari. Angkai nak bapa tu bayar tu orang bersih. Angkai kalau nak tak kau sura, betul tak? Tiang pun tiga orang main. Mentera kini kangai kan tu orang bersih. Atau ni ngaji senarai kau jangan nanti dia akan kini kahat dengan ayo. Anak ayam pun tiada tu orang dia akan kini ayat di orang bersih kan. Ngaji lo, tapi min waktu itu juga dari waktu itu juga seluruh dia akan kahat dengan ayo tu orang bersih kan. Ayari, kenapa pun tiada kaya nak, orang pun tiada nak kau jangan nanti tu wak, kau wak ini naru ya aratan wak ini nanti sebagai ada orang macam nak kau ye, terakhir pun keroyok roy. Ayo kan agak roy, ada pun tiga nak pernah target si, ada tahu tak apa pun kiri ras, ayo warukan di kita hari, ada apa yang pergi arah putar nama. Melmaru orang itu warukan sih kan, ayo, kalau ni apa di kita hari, di tempatan kepada aku, kan arah nak betul, ini kami tahu nganci, putar kita agak awal, ya kalau ni apa nganci kita hari, tengah kami awal, di tempat awal kita hari tetap mui orang ayam kapan, arah warik di warukan sih, ayo tu.
1: Kurang sahaja, ada sahaja perlu remain. Apun di sahaja dengan nak naik meteroh, di mana dia akan pergi rumah katakan sahaja.
6: Kurang apa, orang bersih kan? Kalau pas orang mantai di meruru, ia pun terlihat. anta dauri anta roti nero no pak mauri kami kaben torak merai rua ci arko kawara perayu bukin tepe ria ta ko ora alan de awot meru no ko nepen moni beu apo spigana no wadere gara meruro don tirari te ko sayu ta samon na te tere moni ga ita kara kara bana kon te te komet ke chemen ma kaina no komet naron tsipanga ia ya sen magulina no kai tau ye kam sira atau sebusi nara meru kam sira ki asen dari karo ki tu ten te te bos yo an ga ya ya maguri ora bos fika ta sirang in te mato buto ga to komet ye yo bos ta ba yo to wana nga nga ta ira ina kuran nga ni da rongorong rongorong nga nam magu nam mali te bo te no mata re maguri ya to kam sira dai mo ayo ora bos fika sang na ga wa ye no meru ro ba aya mona lotaki ana mane mabuli asira bubusi ana ya kona tebe atoa narungi ya maguria paskai no te bo sega ba song no ta ba ka sa ni na te to wana to wana ona bo speak tara de ribos narun ne sinori ya kan won wo tena de bi me won won won wo tena wo bi meu sina ga ita na ne ba ya kan te na ri te tai te ba ya kan a sinori ya ona bo speak ba te ga na nga ri ri ge tak naron dia, kepada para anda ribus, tekanan hari ini kita orang buat tengah tapi mewanua, kasih tebolan maupun yang kosnya, kita orang buat tengah wabu mewu. Wanita tengah hari kata tapi yang orang tengah di terari teramen aku jei pa, kasih tebol me, seno orang kaya bahagia, tuah kita kau tetap meru, kasih tebol me jei te tekanan hari nanti tanggih lagi, kini kau nanua kita beragil nanti aku aku orang bos pika. Sinoria, nara meroro kita nara meroro rawa kan ini aku dia, tetapi sedih teman baik kita semua akan tu nara itu rayu, ya kita ni dia, nanti memang atuk kebaran aku ya kita sinori sinori, kita buat banyak kau kita sinoria, bayai kain anuan, tuan mangan mora kini tenan swa, tenan kau mangan sih na bailo istirahat sih lah, ane memang kain anu awara tiya, orang sih kalau pun tiya, kalau orang tu mau tu orang ngabul kuri kau orang tiya. Tapi pun it's about time. Enang terorau ke standardize. Komennya makin naik. Tte bayru hari makin pun nak ya kaguruna meri. Tapi ya rule ngalbu speak. Tapi apa tapi bukan ye itu tena kaguru ya meri. Sehingga tu kaguru enang kita rona kote apa ye. Enggan rona apa ye tak maining. Aku pun mana nampak kita kita kaguru nampak kita tapi payah ni ngalbu speak. Sinori ana benda rona dimana terarau. Kalau nanti bos, pakai nua itu capacity building. Sinang kai tahu ke ye terari ye wa ke kasen mauri terai na orang bos pik sinoria na buat te tetap temor tuan na nun kita buat te unit tuan ni dek na pulau orang temor tu tuan jauh na peri te tenan rai ni tenan law tenan enforcement offices apa nangis soal orang bos pik apa nangis na ramai te kaum sih lah kena kerja mana te kaum sih lah yang mana ngamen kami tuan aku maklum na payu. Awan tu boleh tuan akan ngas terterai apa terangi, ini orang kita ranan, katanya kami rumah kita itu ranan, boleh orang dari EPC, saya sih takkan ke mana orang bospi kan tu bayu. At same time, kita kan ada mungkin ngaroi, orang tu buat nama tak, orang tu akan jemur, apa ni? Tadi terkait rumah kan orang bospi kan terterai apa? Tadi politik ulu, ni pun tak kamu sih dah meri ini, kurang-kurang orang nan makan ni yang wah, kita meruah dan awak, ngaira teman teman ada ni mungkin tak boleh, ini nampak panas. Arunnya orang dimintai terawih dari bos, ngaji teyakinlah kepada. Yesan uta kira-kira tu recommendation. Enang kerawang enang write off. Kanuan terang di bos kita kanuan terang taro dia kangen arun murakia. Semua orang orang nak orang bos. Sebab apa yang mengait cie ya mengaruk. Puningai anak. Terangan ya, soi terang itu tu. Tapi terang kangen ni. Yang kita nak dulu ni nak ketua kawina. Kanter ngan ni. Enang kamiau arun bos. Anak boleh pergi negara Israel ke account, ya saya nak ya, negi kau ni makuri ya, aku orang kau yang nak makuri ni yang di base, aku pun nak temeru anda pada kaki, hari, ya wajib tu wajib nak anda temeru orang bosbi, tapi ini pernah mana negara Israel, siapa nak orang tanya kita, uatengah tu bimbang, uatengah wabi mau, waktu ni dia kata kata kangkai, kamu sudah kata kata kangkai, aku mana yang anda tanya orang bosbi, hari kau waktu, pasti nak orang hari. Tetapi apa tu kan? Tiderang itu orang bos bi. Tahu pun dia boleh forward. Okay. Tahu sinan boleh sinori apa? Dengan yang kejai, tahu kata meru, kata yang non kontewagi aku pernah bokagi de ramagi ta kamsira stand tara tara de jira to wana ro bo spika ngori git bere de kpf pare ama ta sel mo ko o yan de so e bonye li pe bo yan sara ngara na ka wo di no no ba ngai de kpf ai ka bo tira ro na na ngwa ta na ngayu tira ro ya na ke a ru south na me yari to ya privilege ki do de tira ri de sponga kanwanga yari bonye ndi ke tai to wana me to wana ro bo spika da gawat tar bos bi ayagi won non dem tri bos ta ina kona ni kana ikan aro na pato ayi bi kana ke na kana gawat ta ngairo taran ni gawat gila tare mane diek ba mai sira na pai ro ta mu sira ani mena kai non baina ayak active o mai sira ikan ai ko active o tira ta kana nga na rei ndari ngora ke sana mona pato meroa te tira ni aro bos bi kan te to ona to ona aro bos bi ya ga dira aro bos bi ga men tara ni ga istabu men ta ga ta ga iben kana ka un na na ndaroro te temeli ta kadinia ki ya busmaya te riposo ana sta wo met te iraro ta kana pete la pata ni kamsira o na la pata te te tautia gare mena yo antara wai kai o naro ni ora una ben te tirari te meroro wa te akine pa te apota ka mutia ta uta kamsira pa ya kana ko ya na te pa ai ma ta kute te te te meli su pa ke te pa ni roi nga pusi te te te ya ono ko ye Tirangi erona bato iye ke quarterly report da tirangi menta kamusira besto ke in touch da ngane sata iye te menisu ya ta de progress o ngai rana besko nan da update te tai tuwana tuwana ngana rona bos kai nuno itira ikan ni ngana bos bi ngana bos bi ngai kai tabi wo ngana bos iya rame roro ngana bos to ka tabi kan tirari te kwasa iyo ngana di bos te tukumit ngana mon pen te kawaki sagara payeri ki kaunsira ki asad na payer na koye ma tan maguri te ministry bodi ki dora sati yari asad na ngai ya pana pe kutar ya on ne ta meru ang uran te boto te te mare me no ta boyu yo na wa ta kaunsira te to war me to wan arik mura yara boto na me ta wi de ro ro ya kaina no ya pa uara ya kaunsira ya me na ye ya ka kira te na me me ro ru mina ye pa ro pun ka ngai ru ya na na kon ta kaunsira wa na ka ngai mai silang kai yamman Terangkan ya koroi, kita ubah buku tak gimana nak ikai. Awak tiga itu inora, patira anak hari, anak kangang, kita tera arun, ya kamu sudah. Kita jadi dari tuan, nama tuan orang bosui. Nama baru ikai orang bosui kau si siapa siapa sepuluh ini tadi, kota ka tekan ti itu pasti berapa orang bosui.
1: Kurapa sete, kawan dari sana rori mina bentuk preses, isekselensi tanah semua preses.
0: Kurapa ti. Spiega corinia che ho ieri mo era che mo tutto andato per loro pa ya angi no per loro a asana con a asana per no con ai due tanti e ca corinia che dei tai yesi cano coi che a tua indangi che to ca po anta due tra per loro che asana da ni mo mai che to a te tai ai ya te ten dei bibinti ta come per iste sare po inta per anni capani tara ruanda na mali ti ti po to nome era anche cava sta per anni capagnati ho asani vieni tu ana per passa na ngani karoi era tara ru che era tutto tutto te io mare e si tara tara che ne vedi job cinema MC ai tabe ma sa discounting tale no ta per anni capati ti ti mi mana kam sira ada kali isa ti ara boto nome ta per anni capani pare kai anamali ti boto nome anamali ki bas Masih dia ingin kakai seksi cuman yang nak upain nada kibas hari dari kini cuman yang kupain naik kawak. Ikaw yuk kita meruru yang di bayaran yang pati disclaimer ke akia mungkin pai atau yang kau nang anu opinion di cuci tu. Pada akia kanga di kusai ka enak kau wayai. Kena berputih, kena ribus. Nah, ada entah ini kan, ada era kau di teknologi. Sila kau ngaji nampak kau sila. Kau kanak ya, kau mera hari apa nanti tua macam mobile, angin angkai apa nanti tua angin kiri. Sila kau nanti ini kau ni dekat hari kena bayar, ayam mobile, tanya ciri ini. Kena itu berapa kau kau? Sari, ibu ni kau kau nak ikhaya kau kau nak. Tadi ada nampak tanda ini nampak mobile.

0: bei Anorak, bei Yeti, Kumien, Tagatu Tohan. Was ist Sinang Reiten an Way Forward, ich kann Sinang Mokudin, Natila, die Technology Apple. Okay, Park ist Technology. Kako wa aratu wa nikapani, ya tangina ki jorijino, mtira, silanga nga jorijino kane ya buwa. Anangia yama nikapuwa kishuwa ba, anangia intara kine ba, kapuwa nga nagi teknoloji ya, kwa rebe tamne ina, kaisa ki jorijino, maari ya stamne ina ari ya ba ina kina. Kite tenani katuotu, kite tenani kobis, hati ina ba intara kine, kane ba kakawa kine. Nakon nari, ya ikuwa tau te evidens, are engengi yeteran kopi me tangira ki original ke khanne ka akona na bo sine to ak ke a ito ba ye ye ra yang wa ka a pa idi ki na pa ka wa ka po wa ka skona ni ka po hanai te te ta ka wo wa de ki na ni ime na ikan ko kana be te meru ro yo ante kana Ari itu begini ada satu email mungkin ada mana itu kata semani yang tiba eru kongkai gay tiba orang itu beti ifmis anda tu teknologi ya bu kata tu pun mukut yang temani mungkin dengan degree coach dengan anda ikan abu rumah garik atau kanga yang abu garik orang tu mukut dia. Aku nari kini jana ada wateri kena function saya kah aku nari kapung anak. Kita awam ni nampak enerang ni buk. Kali ni tapi tadi kalau teknologi, aje ansa nak nara ara kangang. Tapi ngai dah ada ika sih wateri kasih zona. Sangat ini kapung anak teknologi, bayar angan nata. Katuki kain anora. Aje kangang si skapa kaya pas. Ada ika wateri kasih rawan. Nah, era kita teknologi, ya wakin kai ciri ide ini jenaran kau kau ni nanti ide, apa guna si teknologi, senarai ide ni nanti ada, tapi apa, anak kau ni nanti kau kau ni kai storage ini cloud, tera, bahkan ni, anak piu tadi kau pasti nak kau ni future, ke, pai kai tadi kau kau kau kau, pasenang tera anak tu katukan sekarang nanti lompat, ke, ikan meru ruan apa yang nere, Tapi awak buki ada tak yang jadi ini kang atau anda tu wanita tu buksi ya yes, ke? Mereka yang jadi satu itu mana mereka yang ada tak ini? Ada yang ia pun suka nak konci, tetera, temen itu jadi ini, ke? Akan itu, ia lagi nari, to buat kincir kah, tetera, atau akan punya yang angkat education, mana ni buk? Akan ia pun nak konci tetera, jadi tak kira nanti. Tetapi kalau misalnya ke ayat satu kan jawab makhluk ni, itu mereka kita jauh sini aja. Dari tak mereka mungkin kekayaan nangan dah ni buat. Tapi kalau yang kita dekiri kita macam account, nari awas bukan wanda meruru. Entah macam apa account. Hati itu metode jawab sini mari. Nikau ngaji buat nama tu. Tapi rani kapan? Kalau ruang nama ni buat nama. Tapi rani kapan? Saksi ngaira tanti, saksi ngaira kanti timsia, saksi ngaira kanti finance, tapi mina ba, saksi ngaira kamsira, tapi mina te potan nomet. Tapi mina ba, ara potan nomet. Ata, ira gimoto te kani te, te wae te tera, te spika kodinek, ya potoka tera, te ribos, narunare, yasa nomorak, na meruru, akasa, Meruru akhirnya kini yang jadi bosai. Aku kerap ada speak.
1: Kerap beresens. Anak meruru orang nerimin apa nanti temen temen itu potakin daily. Jangan berbuat tak terakhir. Ini tak.
2: Jadi kerap ada speak. Oh, main dekat orang meruru ia pun di tempat barang kembali. Kebun ini temen terus sedih. Oh, kain negara meraki, meruru nai nak meraki. Mau orang ternate bukan negara mau. Speaker, ya perlu diperhatikan takin. Pak apa ni santai takin lagi. Mena kaunsra iya, temana, ke? Tepun ada kanga mena kaunsra Peru, tepun ada kanga mena kaunsra Maya. Ya okyok, ya okyok tu okyok. Atau tiada kerja takin, ya perlu. Agit pun mangat takin. Mena jaga bukan tayo de speaker. Yang kata pihau, yang kau tepung ayu. Bagi jangan ada interruption.

0: Ya kalau duduk speaker, ayam saya bono, kata mereka dayu, enang musau mau kayak kerap.
1: Kerap, tapi minta, sampai ko saya ngan aku di interruption, nang kau yang orang di, kayak bina kena berangai ignore anak tahu, nang kau yang orang terari di. The chairman, I'm chairman of the business, the public account committee. Bawa sama.
2: Kalau invest naik tahu deh, orang harus speaker. Nggak kau tanya pun, yang tuh untuk kita deh, orang je. Jadi ayo, bayar pun, aruri peran, kakai tahu. Ayo kita karaki mepes, orang deh kasar ini mewe. Ayo kita berurut deh. Yar mana yang pernah dia speak di perkantah itu? Ya, dia metode kita kaita orang kan dia minister, tapi nak dia metode entah roy, arm smai, dia ni yang orang ibu kau tahu pun dia donak. Ya, kita mungkin meruia, arm meroro, orang yang kaya kan apa ibu kini dia tahu dia, arm kini ibu kini musmai yang kini dia tak kuasa itu. Kau orang speak aja, ya pun kan ibu ni, arm para para nak orang orang dalam program DMC ya. Atau dia kayu begiara, orang kaunsila, dapat makoro kita orang kaunsila ini nuah meskai tahu kita iyo banyak orang anda, atau karena orang orang meyo atau orang kaunsila ini kapan kita pernah dekat itu orang dano, nak kuya, anda orang dari mana dia di desa di bayi terawat di mana no, kau yang kau kita tahu ya, berulokin anda ya kauns, hari kangang ayah boten nuah kita orang orang kangang, orang kaya orang kauns di daerah ini kangang agi meyo pada iyo kau, atau kau kita pernah dekat itu dia kayu mungkin di orang agin, agar kita kena waki. Akhirnya kayak ini tak, ayah mungkin work one, ada derah de, ada tahu dia kayaknya orang akhirnya kaum sih, kayaknya dikata tahu de, emir tahu cara dia kata akan wanda kau iya, iya yang meyer, iya tamne, iya kata tera, ada rendera rak, ada de yuk, tapi pun tayi nama, kau ada data dari meruak kita kini de kau sih, aku de yon de trust fund, ayah tahu pada de waki, wakin tak kita akan wanda sih, swagin de tayi, akan wanda de nanti kata meruak. Dia ni kapai kah anak kuniak itu tadi yo, anak orang ni katanya, itu anak kerja itu tadi aru, mungkin makuriya ni kekawat kira ni kiri, itu ya tahu sen ni, baru tongkai, orang ni makuri itu tadi rabu buat tengah orang makuri kan dia awal imigran, tadi kaunsi lagi rabu pura, terus di dalam besok terah puburan, itu terah korakoran, ia kain tabi, anak orang tengah dia kan dia tahu roy, antara ruah, demais kita kau pergi lagi. Ayo orang ayah sedang dikait tahun darun kanuan de, ane berong kat tahu dia dikini teran de DMC ya, terakhir mana kai kai pak kata orang yang nak kaunsi lah, di ukuran anda di bismaya ni kita mana kari yon, ayah kan korod de, tiupin aja diri kaya kan tay, kemudian ane berwobo wan de terah de terok, yon kawinan, ane tay yon tawa, ane ukuran anda, ane dora, de hari bila, ane kaunsi lah orang pun darah bodoh nama. Ayo mungkin di war-war. Anda kain katara-tara atau di KV20 kita katara-tara. Dia apa-apa mungkin di Kiribes. Si setiap orang kain out si setara ini kain berderaan-deraan deraan-deraan dari di minit di wake up ko ke atau pun nak kira kaunsel atau tahan-tahan atau tahan makuli. Ayo pun dia ini kau mekaki. Sekurang ini mekau kaya ini mungkin deraan katara ini yang asal ni kerawak. Ayo mungkin yara CFC atau di apa nak kaunsel. Agar ini ak, ngaji ini perihal mereka perorang ak, mungkin ada kau pura, atau ada pendidik dari makulin dari kaunsila, ayo pun de tenano, yang kau ini mungkin orang kuan, ada kekor korak ini, dan apa, aspangan, ada tahu dia ka, nampak orang ayah itu de, ada milih dah, boleh kirim makulin mungkin, ada itu rayu, kau ini cuma orang ni, awal ini rayu itu de, ini tentang kaitan sedia kerana kerja mel, kau kai wari kai yati pertenan disclaimer kita pertenan. Fikir kaget dengan orang ini kan? Ikan kan, anapun kau orang ini baru dia gini, ira buat tengah, ira buat tengah. Enggak ikan yang kita dengan China Malaysia kita dengan draw balance ini segi kali dia. Enggak ada pun kira kira ni dia payah, aki aki enggak ia kangen de. Ekoran de, ni kan sila kian de. Kita kangen kan? Aki tahu ni ini de BV kita lah kita, saya aki dengan supporting documents ni ekoran, enggak ia ekoran apa ni kita. Apun pun wari ekoran ni pay, apun wari ekau. Eh, seri yakia, koko wakia, kita aku nan narun nan narenting nan disclaimer itu bapun wari aku nan ada benda pun terima tuan wari kaki apa kau pain kita awan wari arah kaunsila tadi itu arah kaunsila tau mayar narun dah arah kaunsila kita nuah kita seni dah pergi beroro ayah nanti honorable speaker. เพราะว่าที่มาต้นตรากินตรานเขาบวชตรารุ่นเขาบวชตรานดีกันก็ไปทิ้งพระโสดาบันจะบวชจะเขาบวชแต่พระตนจะมันเองก็ตอนที่ตราดีกี้ที่เจ้าบ้านกันจะกางอ่างานเนี่ยนะไอ้ที่มาต้นตรายที่เดิมเสียนั่นเรื่องมันรู้รู้ระมังไห้อะไอ้สตีมันตัวมันรู้รู้มังไห้สกาวกูกินมันรู้รู้มังไห้มาอินกาวรังกินนับมะกรุที่สมัยใครนี่มันรู้รู้มังไห้ที่เซ็กซี่มีชิงนั่นเรื่องนักันเด็กทั้งอ่ะปุ่นสายกินน้างไงนะคนอันนั้นปุ่นปุ่นนั่นไงนะเป็นนักงานยาคำสิระสิ่งก็ว่าไปอาบุญกับมันนั่นไงดาวบุญก็ว่ากินที่เกณฑ์อะไรกี่รูระสิ่งก็อะไรบุญมีรูรูว่ากินนี่อันวุ่นสิ่งก็นักคนเดียประกันวันเดียร์มีรูรูอันจะมาเรียบเดี๋ยวเดี๋ยวอารมณ์บุษปีกนักว่าเดี๋ยวดาวบุญจะรักกินที่กันอารวาคนอุปริสินจะคำสิระเมื่อการเกี่ยมันยาเข้าไปนะยี่มันเรียนเดี๋ยวเลนดิ้งกราฟต์ว่าตัวจินาริกาจินาริปอนมามาละเขาว่ามึงก็การานะคนเดียตอนนี้เจอเด็กจะเข้าสิ่งนี้เจอจะเบื่อวันนี้มันคนจะรักกินเข้าไปน่าเข้าไปเจอเด็กจะเข้าสิ่งสกายตัวเด็กเดรีตาเด็กจะใครเจอเด็กนั่นเด็กมันก็วัวควันที่แกน่าตัวปุ่นแกน่านักเตะระดับแกน่าอันนั้นระอันนั้นโปรแกรมนี่มาคุยเด็กเด็ก BAC คนตัวปุ่นน้องอะไรเด็กตัวเราสปีกตัวแม่นาบีเจอคนตัวเด็กไรเจอเด็กตัวเด็กตัวไปยารคนอะไรไปร้องเด็กตัวเด็กเด็กที่เจออายุวันนี้แกนี่เจอเด็กตอนเดมันตอนเดมโอเชียบุกินเดียร์นวักินะไอ้บุกินมันก็กันวันอะไรมาคุยเดบีเอซีนะคนเดียร์เดี๋ยวเราตัวรักกันเป็นเอ็นควอต้าไอ้ไม่เนร้าสินดีจังอยากให้ตัวอย่างนั้นอันนั้นเสด็จเดมายันนรุนเดียร์ไอ้ยามรู้รู้ไอ้พวกเรื่องนี้คนละคนนั้นวิ่งไปตุกอารุนเดียร์ไอ้ยาคาวสินนรุนคางางก็เกิดดีริเอ็งนรุนเดบีเดียร์เดียร์อีเดียร์แกบอกใครนรุนเดียร์ที่บุบบกี้ที่ตระกินนรอปเรชันก็ตัวรุนวักินอาร์คาวสินมายันเขาคนนั้นดูรักที่ข้างๆกันเป็นวันนรุนนริมันเรียกยี่ที่อาจจะยี่ตะการายดูยตานมากรีนรุนนริโนรักประตูคนจะข้างๆกันยาเป็นสิ่งเป็นเด็กที่จะขมายิ่งดูยตานมากรีแต่บุษบารุกายุงกายเราเด็ดใจนักพ่อว่าเคราะห์ที่ที่ proper ending ของว่าที่อาเกตีรินารุกินมีนารมากรีประตูยี่ที่เรื่องนักคนว่าเกการมังคีนี่แก่ตะเกียข้างๆอาอยากกายก็ตัวยารุคนที่Jab makur itu orang kaya ni, itu bahkan jangan angang kaya ni kita, karena orang orang ini tengah terakhir ini benar itu terjadi tuan James ya, dan yang ini kita kembali ingat kia, anak tuan makur yang kau si, rendah Maria versi sekarang pun dia jab makur wasi lagi kakai tau, rendah itu yakin lagi dia si po, Marin, kau pun dia payu ke, tuan dia ada si. Semaya ke, sih nangin para panu kondi. Kau sih lawan tak kaya lah. Rata anda ikan ini rendah ya lah. Ya potong, amai ya potong nama. Jadi ya kau sih lawan dia. Tapi, kau ada, benda itu lah dia. Asal dia betul betul ini lah. Si semaya dia, dia lah. Dapat tadi ya kasih dia dia semaya dia. Hari kita dapat dikira kita dia. Tak kaya tau, dapat dua orang dalam makulit di BSI. Saya si semaya, dia akan kaya tau nara nakan. Kau anak ini pada pun kau ngaji lah. Ayah kan aku mengandangin, nah, lima kan by CC ni bagus ya, ayah kan mengapun, ini karena begini, mereka, kadai nan, berusia kan di bosi, ayah pun di, tapi ini pernah ngaji era, ayah kita David jaran, tapi sekarang kita, anak-anak orang orang lah, ibukin dera, kadai lima kan dari bosi, di kerukor kita di dari kawang orang, anak beroro menjadi di sini, orang uang dengan uang menjadi uang, ini karena anak orang tadi orang lagi kaya karena anak itu tahu di diri kita, dan itu dia usah di dera. Yang begini jauh sih, begini dari lagi juga ya. Semua di kawang aku pun kata kata dia buat bawa sih. Enak ingin kawang orang, enak akan nol cera. Anak ribos di BAC baru kau pun, kau pun di nol di ribos. Tahan baku dia kan apa pun cakap tak kauan di Taipora, kauan di Taipan. Kau tak lagi nak ikut lagi. Kau pun nak ikut kau sih, nak ikut bailo, nak mana dia di setiap meter di mana di terari di nan cua kan anak orang di korak korak anak wagi di kau sih itu bahkan jaga kawak nol di. Wakin, jemuk pun, kerjanya kini tera, jadi komar, doa tera kini di tera tapi uang, agen aku na, muka kororawa nanun di, tera, nana wak di, di kau sih lah, mungkin tera bakor, mungkin ada rapot nama, yai di, okey kira nere di KBF, kau yai di tera kini yo, yai di jemuk pun ni kororawa, mungkin di tera angan kebakin di KBF, nak muka pelikai. Jadi sila kita ni terarun KBA, pakai ngato atau apa kan diri kita kahana oke, tuan tuan banyak pun suku, pak sepanjang jam siap, iya konanda, tapi ya kita tapi nama ayu, anda ayu ke ya anda terborroy ke arrangement ni payah lagi kai, dengan pun tapi jam siap di narun di terajin arman ini buk, pasti betul kita tahu deh, ada presensi karinia kita rin panana ni kau nga ni karindang na konde ra kaunsila ni mayera ora kaunsila ga asel meru lokina atau ni kau nga ki na ngaida de tiran te digi ngaida de bodo nama de bugis panga bugin de sido gaya ki atara ki de aron de yamakuri ke anamakuri ra kaunsila ota ora tan makuri ta kaunsila atau ni kau nga ki digi tiran de de de makuri di naron de digitization ke to ati kapukana ke diran dari tamu ime diran ra ke nokoran ani kabi beti ari garun de kawo kina ni bepa ron dera kwasi ari ne tam ne ya kwaske da kwari ri ko kari ni ne ban den de fa ai ko manga stuan da kan de don de tenang ke ko kana ko ana ko de tenang ke to ati de clouds to kan wan de tera ba kawo apo ito kwasi sim smai de kele na ko daron dere katere a de resense ari tera ba kawo ka apo sinakonan din na koy ay bukin dira di kaya kan ora ka nga nga ay kastime to ni kaspo na kay ay rin ibukin di ara kaun sila ara daw diya kan naruwa inanuwa ay rin ibukin di kawakinan rongorongo kawakinan di pepa ay tira hindi di kawakinan di accounts kito ati di tinaniwa di tinanima rin naroon na rin di akinak patungkuan na pwede tabi kami na rin dira sa di may mayar apunta rakin di Dave Miss kito to atarin Dave Miss kito katutungan Dave Miss rin ako na rin kapungan aki di nera kaunsi rai kau kau neron tetau iya ni asen wakil ni kata ikan di MC ya mungkin dia kaunsi ra ada kaunsi ra yohan dan bakor wan jadi kita pun di meton tahun tua ke trau kata tu ayah pun di yair yang orang kita hidup ina kita pun ayah pun di ra ada pun payah nak ikan di makurian mungkin nera kaunsi dari kapet orang bos biar ya kai tahu ini neroro si skarabai ya skai tahu ina ano di bawah itu kan itu ada dokumente yang oke asal ni kan jadi ek ay mungkin sepangan de dokumente hari ini mungkin de sepangan de rakau sila mayan dari merokokin lagi ada ini dah iyo steam itu ni kait awak nak kontiode tak sini ada meh kain rabis mungkin de anu makai ya ada yang baku korok korok mungkin ka warokan dari bos nak konde ka apa ini diri kiri ka kait wakan nak koyan de diri kiri iyo sekau ngai ya apa di meto nunga ai mungkin korawan ayo kabere no meroro ya kan ngara ar kau ngara apa ner kat kiroi no kod meya mera kau si dan mayar oi bundan makuri age sokai mungkin tau ta teruan kau poin ner kau si ra ari bundara bodo nanot kai da ora ro spika meka ya kurin utara ke khas mungkin kapata bina rentekana ari yo sina moda beba Arabu speak. Now it's right. I'm not.
1: Prabha Chairman the Public Account Committee. Yes, I know me there to cross. Not in any of them. In the Kanako, the cross in the Yon, I get up Smaya, get hang in, or get hang in second. I get up Smaya. Okaki. And we are get up Smaya. By a pension carrog the. Terari di tengah Mesir, ada senang ke Mesir awak jauh semangat, yang kalau kau jauh tu bina, yang apa, yang Mesir awak jauh.

Kona miyaurin kwe te te yin kome ngangor anabe ireriki namriyurin ta ilika yun nakondam karakini kawo mesu. Ayo te metan ngone simiyon ta atiru miyam karakini kawo mesu ibukin ngoran di ta ilika yu. Yin kwe te mene te mani ayara na luti e me mea kandanaus te wane wariyiriki nunga kaani metari. Nte kawe wariyiriki e quarantine ni kaani memulian. Pundipung yamon jina kuroi. Payo tama katai ikarawera gini isaki. O te mani ayo yamanangangka yon tipiki. Yapun norangkai tari ntiarwari iragin nusirabe pentipiki. O yamanangkai ni kakaita yan shells ki nananna ko pain tari ya ki akonani kuro yon tipiki. O wakia pain nanunna ko nakonani. O ya norana pankani tuwana te neinipo ni yon nepetiora. Kangai yan te titapu ya kangai nangananga. O ya norangkani te menna te aini. Yapun muante putun naini. Pa iminan titapu ayo. Imarai keirana o kangai kura. Oh, ya kira kan kai je. Oh, ya pun tapi entah kata kata ini ayo. Entah nak kau yang depan. Oh, terakhir nanti ini orang tua yang kanga dia ini esetibu me itang. Oh, orang ini nak buat kahana pun. Aingga jadi mana angkat itu ni mana ayo ni kani ya dia ini. Oh, angkia tapi ni kani mana ya? Oh, esetibu kau nak nur angkat ni tiran depan hari kasih nesnya ya iwayna. Oh, ya orang ini kau pernah kongkia nur ya? Pangai ya pun tadi kabukina. Hari nalu napa pun tu mermaid? Kini tengah ringar dia ini ayo. Kanga ye ki ka kwa metane to wai ibuki na baya pensa ngo ngo kara kina ye tenan mermaids hiro ya na betan na kawa ngi yari ati o ita ngi ria bana pirina ko nuki ramu yanga na ke no rate mermaid ayo me nyanga ngapo ni kara wan yango ya pa pasti te bo ba rangin tarani kawa tia ni ari nga ye tang ai ngi yari ya ki pirina me nyana ko na ko ngai ni ka khani ya me tia ni ai o ina no ni kande mananga ni ka ni ye tia ni ayo ni ngi ya no rate wai o don mane ayo Ya tai apa yai me akun tei ne yung kai yin ora to wai. O e kata yin karapia ya kun te pa. On rabun nan tai yin si wita. Ai ngai yari kiero kong kani to wai yu yari kin ne yi yo ya ta kong kani. Tai tabi me ngai. Ngai bun te unu maani. O ye ki konan yu a wana koim. Me tere kwa bun koro yin si ngue. Ni kiro kiro nte ngai na yun te tapu ei. E se sira kin kani to unu maani are. Nte mwanta yu ara yini me akun tei ne yu. Ai ngai yari yari itana ko tangina. Oya bubusia te mane yo pena kitan kene puwana ai ngai ari te unu mane ari ye menga mon swanga na pena ye ari ponda ke konani yo wawa na koina oi ponda ke na pe mo konani kitan na ngai ye pontang o antara ye pa ye yana ka nga nga o ye menga sisrak tira ya ko ponda no ka wa ki ai ete te te mane yo na konni ye ke me pana na ra gini pana na koi ai ngai ari ate yo ngani ka ani me te pa ni ye te ni tangare ngari ayo o ye tara to wai me kanu ni me ta nai ka kirin Orang ini merun-run roy. Orang ini tidak ia warere gaya karakin kanya nak untuk unmane hari. Ia karakin dan ia iba. Apa nunggu awal hari kini apa? Ngaya mebuun anasna. Orang bukan korakoran kabuun tahi. Orang swang abuun apa anak wawa nak untuk nangananga. Eh, tinangananga ia pun sedang doro kami ia mei main yang ngarangin tahatangiria. Awarin nak ngan yang tinangananga hari. Nke kanga ia era ia boi nunggu nata hari hari swai yoro swai neberang ini abus. Angki aro ko ikiki yo. Arangin na mekin na te muyeng aro in na mekin isi wita ay kamera uraw. O ay pundangin na maitura na pena nun te nangan ngay. Ngay are po na. Ya karawa na pena niyang wameso no ya suwangi yang kan de panaki kakausta. Ni karo ko aro ay ayera. E ya busta. May bukina pa apeni ni kuwa. O na siya kia warire ki hapun kuwa na pena minta kakaro ya. O apeni ngay ni meso na ko. Ngay are ari ngay na yang wate ay na yu pena na ko ni kakaya tiya maraki. Ani kariketi yang ngepo, inanu nkani, manangana yu, ya tepe neruaroka tepo ya rangi nipo ya rarari era, ya kiana kome yonti epe. Tepo ya ari, irakena kopo ina ari, kun, puinta ya nungu ya kia hapo, irake ntetapu erekanga, ntetapu ya kani metari, ari ya rangi nimetenako ya ini yi neruarokia, nikarokuwa ya rangi nimaningana kwa na yango, o ya kia tahia ya era, ya ikina kwa tahari, o ya sikunka ini peta ngaruana yonti pa, O nagi ko na nukira po na menasina. Ayari ino nina natayin ikara ko yung mga puntan di kakirin tara atari. Ariya puntang ino patakataka. O mensi yos ang kanditipi kiyarangin na papa kiyari yasikin ako merawa. O yung mga muantang inapitya ina iyo yatak. Ay tirang kaya na ko na ni karoya. Yari ay nukin na kong tinanganang ari amin ay ay awuso. Ay ngayari yakati yung kanditong maani ari yung karawa na nun tiyay ni ay. Me iswa ni yei pang kane po nusi po na o ni kunia pa akira batan ni yei kikin. Awari na po nrangin roko unne akura kura.
Oini manangan ni iya dia tahu bonsi kahayan dia kata iriki. Oh, dia tahu bayar pun korang nusi buna, kan yang nang muat nani apa sengkan dia tari. Pangan dia orang kan dia nanti buna nra, ni kata iriki. Oh, esok kan tuun mana, yang kan aku tiap marah kita uroi, uari nampun orang inun, ntiar uari nampun korang ane panik niya nastra. Kai pun nana uroi ya tenan nra, tenan bermen, kita tenan tengar tengar ya kita tenan mana. Hari yang kan apek, orang inun kan siri siri pekia. Iru ada kinte meruan di mek tuun mana, yang nana tiap katia ini ay. Oh yes, wang angkan dia patiran, nai buok buok ya, nak orang nai buok ya ye. Hanya yari yes, wang angkan dia tiap nai yo. Paya nai buok ya, tapi tapi kia nuwesta nak orang kita pare ya pus. Pangan nai buok ya nai, paya nai pendangan nai tenua kan wangana. Ahi kapun nana wish, kepahai ya kita ngiri apa nak koruan nana. Hanya yari, ya perak angkan dia tuun mana ya yo, kangan turu ahni ye temu meita yo. Ya kuku angkan dia ya kuno amen rapataruruan tuun mana ya yo. Aye, tiada kan kan itu unman ya, yo amen cara orang nunggu kita ni ye ni kaku kuwa, yo anti pikir pikir ni rangin apa apa kiarai, ni cara kuai rokai bukian kuai kuai. Angki arokan tetap hari ya bus, saya cara orang kan ni cara kuwa ni ye ni tengah tengah ya yo nak tari. Aye, pun rangin ni kaki tahu tiada ni yo. Aye, suang angkan itu unman ya, yo patira ana wish kita patira tetapi ya tangiri ni kan kaku rokai bukina. Aye, tak kan itu wahai. Aki tetapi suaswa, tiokku orang kita sirawa. Me itangira te kora kora, me te maaka ni korowa neta meerua. Ari na konanu urua kiai maaka ni te buakaka. O na konana pe ni kapirina ko yoraki. O me ni kakai pai ai kake muaki. Irangi ni kukureti ai na yuna na te yakata uhai. O yangan nangkane te maaka. O ya suanga pa. Yenari ya nroko ni te pahari kune yei te ai na yu. Nkana iroko inuuka tahari ni te pongare imuina. Paanya na ta yari na konanu suanga. Paya na kangarona ni kareke ipei kaya tangiri. Imuina, yang anak angkanya nak kau meniran nasun hari kura, orang yang tuh wah angkanya ansuanga, angkanya rokon tepa hari, orang ina kau mian tari, tuh kau mari. Naya rente pengar imuina angkanya yang mana ngatun mali ayu nakon tepa, angkian ing rokon iya iya kau mian angkanya tari tuh kau mari, orang yang kau asal angkanya temu meita iyo, orang yang kaita wari tuh wah bukan nai bobok. Ai mina, ya mana nak angkat ni semua ngakin tuwa, ya run paya ika maga. Engah ya ria pun pepe ni run tuwa irona, ayah rapi kau ti tuun mana yo. Nukona nurua maga ya daya nanti mau ameta. Ya rapi kau nape ni kata urawa te mangkon rendari, nukona nkoata ya i upun ti ameta etesta ira, etesta kimua. Ayah rapi kau nape angkai ni kata kiara ke menta yang siwita, aw menta yang neroka. Ay iswaswa nape ni ina kau ina paya naira, ina kawa kena tuko mari. Patuko mari yang apa nanti metuan loru ko yai ni yai rona engkau ni aku minyak tari metuko me. Imu ina nanti tanya metuari ya nariiri metuai. Ah, ya kalau orang nak pengkau ni kiri kaki mentepari. Ah, meni buat mentepan aku itari. Ah, memi ina tanya anu orang ini pesi diri kaya tanya mangka kai supo imu ina. Ah, ya pun orang ini pesen kai paya ika. Harang ina pe, aika ya pen engkau ina tayi. Rongo rongo ya tuun mana yo, ah nanti ina pe karawakia. Pun meiro nape ni yeri ni tengar ngare. Tapi tapi dengan kena, yang orang rokokan orang kiri, orang meter orang ni ye deh, meminta iu ke ni tengah tengah. Orang ni pens wang roron, orang kain dia beri tu rumah ni hari. Pernah kiri nak kon tetap berapa? Pernah nak kon han nora roy ye, orang dia beremau, orang kon han pen nori orang meter aikah nak kon aku, mewah ya aikah way. Aini kan jangan ni beri ni ye, tetap perikah ni orang nota roy ye orang dia be. Ah, yes wang angkat itu rumah ni hari. Pa, orang yang aku angkat jangan tadi tu wai ni kawaran apa ni ye ni moyangana. Orang beri tanah kon tu wai pa, angkat ni kawaran ni ye ni moyangana. Orang pun tu nikia, nak kon tu ini mana orang ini betul mana. Si angkat na ira nanu nan rokok ya pen ni ye itari. Me ayu angkat ni ada pun kerawat dia kaya itu mana ye. Pa ya aku kurai dikin suku nanau sari dari kintari. Awari apa pun tapi angkat ini tak ingat ya pa itu sakatu kiaraki orang ini maha anak katu kiaraki menrapa kau naikai. Orang pekau naik kan kan dia mengapa asin dan aku ya nasi na, orang nak ini pun metu kau mari makan. Orang suami yang nak pekau ni, aruh yang kakak istipu, mana yang itu memade.

Awak yang ni mahu kita nak lagi ni kau mesum nak kau mesti dende. Tapi di kau orang yang darah pun bikin nam tain ngomoran nak kau nam lagi ni kau mesum. Uring yang kau ni bawa lagi ni kau mesum. Enam yang aku kiri kau kau ni nak kau dekat dengan apa? Am sekarang kita tadi di kau pun dengan itu metan monis simuan tati ru kau rapai bikin ngomoran. Kau nak dikirai kau nak mesum rai asapomo.

Kupenti me tuan nong rayuan peran me uri FM 89.9. Amta ingka ya puni pora itu puina. Rata ya resnang besroi. Yori rukun apa entuk ina kanwa nong rayuan peran me uri FM 89.9. Nam seroani kori ke puni ngai yang fang sos. Di yasan kakan kori kanwa nong ram. De kini kanwa nam tayri kayo. Nah tau rayuan kan ni katikir aku. Me nam tabaru kati me tuan rona ye yuan peran me uri FM 89.9. Tirano kono nam am peperunga ki kanwa nam. Wakin ten tayri kayo na tawroin kan nen katikiroi ko. Men, panan me uri FM 89.9 men nam studio hi payri kita rao meka ina tikiroi kan nam tayri ki. Sama ka spuwa ki na kondikin te ngapong na papagin te meaun na tangira towea. Na te mea tuari ki in kaurin ko. Nupuwa pina na kondikin te ngapong na mga tawroi di ki. Deisi ko mea na kapu ui tu mani pene meongota puke na. Eri te tirano kan nam tayri meka ne. Kura pada kini nongram, kura pandrawan kau, na tikiroi kanan nam tayrik mekan, tikiroi mesum, sa semangat pomo.

0: Oh, am dan kai tepi mewara itu minisimi ini suah kes nang tauroa ingkan ni nihwa kena kanawan nara rawan kakus, tapi mewa ke begini kanawan te tengah bungaiu. Tepan hari ini kami awal nakam jero kuat, tapi meton rana iawan panan mewuri FM 89.9. Nang tauroa ingkan nihwa kena kanawan nara ni mewa ke awas nak kami awal dikara sponsor, tapi mewuri mente. Tapi kotak ini placement ke ni mangan ada tapi bukia ya ini. Awatai ya ke yang tepi mewan wateri kiri kaki. Hari ini nak naran the domestic violence child protection and sex war offence units. Ke kawari kena the DCSU. Ah mana mana nak kana kwan na kongra. Iraun the UN Women. Ke ngayang kan nare. Tapi kotak ini placement ngayang kan nare. Ya perung akan wanda ni mewa kian kaki pos ni tengah pun ngayu mana mana nak mayrong the UN Women ke. Sna tauroi nguakin akan wanda ni mewa kia. Oh sna angat itai nak wanda na kongra responsa. Oh tekan tani ngan aku mikir apa tauroi nak wanda ni mewa kia. Then tengah pun ngayu kakawung roi. Kaya pun rani ni kakawa kayu ibu kira kia. Oh diki. Ibu ni kaya ni sme akan wanda na. Ras sisirakin nara ni mewa kia. Mena kongra responsa. Sinang adik tayo na kundan na kongra responsa ibukin nora ara ay mina. Ya tauro ay napiangkan ni. Daisy ko yon nara nampan darabo ni suwa ni mea wakia tapuro wawa awi suwa ni mea.
1: Lauri mantai kotak ni placement. Ni manga na de tapi ibuki ya ini awat teh ya ke yan tapi mau nu teri kiri kaki. Hari ikina ke nara na at domestic violence child protection and sex war offence unit. Ke kawar de kena at DCSU. Aw meni mana na kikana kuana am ne mau akan tetai yai irun te UN Women. Ti unit cayu ina nun tei kotak ni placement. Yai tapi na erangin kakawak. Ibukin karawan temakuri ni popogi ke temakuri ni kamera mano. Mei main dikin makuri ni awan akun teh ni awat teh ake ari posina kina kon tei kotak ni placement ina nun tai ka aku kakur. Ila dikin tapena ibukia aine awatei oi etapena nape tetawani mi ke kawakina ndorongo ake ke anatada de polisari akarike ya meirun tepota nama taimu indokoya ikarina ayatangtang inanonipeya placement darun naikai. Pure ake arikin takawai. Pure ake ariki yan te suan kapurupure. Pure yan suan takamenging awa maisiriki. Mentetaya yu awana kongora te units ei. Ena buputo diki yon tiota ni kamenomeno wari emanemeya ki yan tira untemuyenga et 2014 ay yaranagi pa te police safety ota ke te PSO. Oto sina sisiragi mua pa tira te police safety ota. Te police safety ota ke te PSO puntota ni kamenomeno meiro wia policemen yan makaya ndesua et tira untemuyenga act ke narana imetang et Family Peace Act 2014. Tota yu punibukini kamenoan tiwameta. Mentaka nganga mayroon temen na riyay dikidiki na mangaya ari ikinagi iyan tesuwa ayo narun na ikay. Tepuni mere amata ke atakatakan tanga suay mereak karo ke amata akiyay tapiyay bukin tiyatey amkuraki iyan titapitabi ndesuwan ke ntakati tiwameta riyay dikidiki mangaya narun tekapeyan ke amtangira amata ke awwayani meaka ndetapu asito wana amata ake awwayan tararuwaki ndemayanga asito wana. Manin jo tayo pun tibi mewa tepung megeta. Inaka arun deke na irom, isiko nan deke na koyo amet ake yei deke deke ya, ake asen kaparaparaki, ake arota ki manu makuri ni awa, ake amaniwea ki yantesua, ete raun temuenga act 2014 narun naikai.
2: The woman, physical abuse, temakuri ni awa, ari eirikereke me kamera kakin rapatan tiyo amet airon temenna, ari okona andes muina, ke okona anabenda kios muina yonti rapata. Takawawa, sexual abuse. Temakuri ni yawawa, are irigirige me temakuri ni tanga ko naron na ikay. Temakuri ni peipuaka kentautaw na kia tekariyaya. Tekatenua, psychological, emotional abuse. Temakuri ni yawawa, are ikona anruota anana mekin tiwameta, meimuin maniwekin teka ay kakiraroy on nukyuki. Tekawa, te economic abuse. Temakuri ni yawawa yo, irigirige me kabungan akin buwaka temmanin naron na rie. Yakapianya te sa yawawa ibukin kukurein ang singaya, awaya kitaw ibukiya kaim na nausu. Ay kaingkan na kami etatan kanaro na payana ko tiyota ni kamenomeno, ari enangana kite sa yawawa irom de bracemen. Iswanga ki menan naron na rie uspa enakira kayoan te buimewa tepung. Te sa yawawa, yaki katawa ki payanaro kontitab wari emena yei te sa kanipuoka ki. Kitiwame tari tangitang naron na ikay. Ano abis? Anaus o atapori kaki. ya kakamele na ite sakani buoka ki pahana tapo ya menu. Ina haki korawati makuri ni kakameyaku. Ina haki korawati reita ki meangayani. Ni kamele na ipahin reita ki narunti tarepun o te social media narunti mesinsa. Menna ki rakin narun na ikai. Ohena kona ni kasika ki te sayo awa nanapure. Pa eurua narun tiota ni kamenu menu ayo. Ohena menga karina ki bati case hapo ou. Pa yasan urua tiota ni kamenu menu. Ete police safety order. Eran kakawaki. Yako naataya na piangkoi te sakani kamenu waki pa. Imaini koron pungin tiota ni kamenu menu ayo. Akukona ni menga okira tiopis ni policeman ya nako wakani meangaya. Ibuki ni menga karikian tiota ni kamenu menu ari yoana riki. Nkanarona. Pakupun sikuna peni muinga buwaka. Antangiriari ki penari isina ko kamenu wakim. Tiota ni kamenu menu wake imuina riki. Apeni ndeke mentepota ki nikapuwi. Ibuki ni kamenu tawakani buwaka kion tiota ni kamenu menu at the police safety order. Tariponi ya nanamba tego takini policeman aika haki kapuwaki aikai. Pondriki police station te namba eto wana ruwai wakia. Pikeni pio police station te namba eto wana ruwai wa uwa. Police headquarters namba aika to wana taporo wanua ato wana ruwai wa tenua. Kamdrapa osna penin tekeroi.

Meri min nong raya kinan na kong rara sponsor ta kan dari ngapa puni pen deki ilom na tau roin kan yang deisi ko yo anara nam pan tara poni suan ni mawa ke ta poro wawa wai suan ni mawa na koi mikero kan nanga panam ketik roin ti tinga pungai.

Amda ingkai apa ni teraroi suwa ke? Nah, temu tuan rani ko nam ni mewah ke ni kaki pusing tinga apa ngai ini karuk kapuan wanu mu? Wanar teres na musrawi ke ngai ini? Tapi tak pernah pun temu tuan pernah mahu terai ni bukim. Nak kami kerukan dengan apa nama kita keruan tinga apa ngai ini? Mian siorian nara nampan terapuan isuwa ni mewah ke? Tapi perlu awu isuwa ni mewah. Wangan pernah kukurai nong ramde. Yohan pernah ni mewuri FM 89.9 nara mewah ke? Kaki pusing tinga apa ngai ini? Baik nak kami kita keruai. Nakoyam korak, nakoyakan mienga mawari ki pun nakoyamu suwa keuwa. Raruan aku mengai.

Plugging daily a USB jerk. USB Markets Day. Ekukure ini katano ata ana Markets Day USB na kon takapung, takanimepung o takonopung. Wapi na kon wapi me wowo nokas te wiki ayo. Ayo upon nanareita ni waki USB me ministries, business aro communities po takin na ini. Aika akukure ini kasi e yapai me ni kapona koi detaye. Kara kina kome inori taya ni kako aika akukaukur karapai amaraki ni kitipes wa nikai amaraki naroya nako. Kunikai aika apene aroya o kako aika apo. Euki ya na metarua USB jerereke ibukin na market today men tiawar waiwan te ingapung nakon tiawa ni mewa japakantai. Ibukin takapung o takanimepung. Hantokin tiawa tenuan tapakantai ntakaono pung ntawike yo. Kamrapa, hawa anime ironte OYC USB Kripas Campus.

na kwa hiyo anahusu wanakaro sisirou sare yoanta pitowea meyaki omiang aranuka o yoantarao sipuna meirung tamana yoane pero a rawataki sipuna meirung sinana pare rosa a rokapu tuatameki awa itetame akirata pare yoane mayana sakosa metena no kawaki pa ye mosirawa me tera unatira me sipura a tarira manera e muante tangira ki iroura e sisiro usare depo ngai tepi meruai wan nokas wo watanga wo pi me ono wo kapatana evene ni me ngan sipuna ae taki takirua nikaitara me santo pauro a e katau tau waki pa ina kayaki na konte ponge wabu inokas wo tanga wapi me ono hawa yu yana te kuna ria tangirak apen tiroi me takapaya pa irian te takatan watan no kawa keyo.

Oh, anak kan ni orang ram tu, te tokoran aku kena ni kuriya, mehirogu ya kan te, dia anak kiro ya kan te, te wins kint. Sena tau orang ikut pusmaya, meten nanti ngapung ngayo mehiron te, petro peya, ya kan ngai te kan te, na meten nanti tu way, mehuru FM 89.9. Ya bu busi katangan kuna nonosi, hari anak kiro ya kan, ponte pam kuaya. Ibu kini karinan nangira, nanti ngapung ngayo korapa. Ya karapa kono pepe toro peya. Ro anakiran te nara meten nano program te ngapung ayo. O ayo ngano kunam ge meten nano mero kwa tangiria. Kunan na pema eno nous. Ari anaki ro wia kante pon te paam kwaya. Kante na men katangan kunam ayo. Aina puni pen mea una pena yei nanom. Nungu ram yon panani beuri FM 89.9.

最快最快最

0: bisa jangan di sedih teman yang nak Merry Christmas orang dulu terpa tapi kayak gini dan di ngapung ayo nerutar tersedih
1: serai sih dan apa tetarun di ngapung ayo masa gue berat tetar dia tua yang mantemakan gue kalau gue tiba tuan ini menaik dari kiran tayin aku setiap itu orang yang kita ini punya hati kekait tau, kalau setiap itu orang yang ini itu mewah itu merurung hati kek pasti nak kain awak dan tengai naio. Sekarang bawa kau sini buaram dia tu angkau kau orang ini itu mesti rawat itu mero, ini non larta ini mesu. Sekarang bawa dia tu ada bukan setiap itu orang am kebaya kalau setiap itu orang ini orang ini tante, orang ini kain kiri bes, orang ini kau setiap itu orang dekat dia tu, pertanda kau bukan. Kurapa kau itu bukan dibong ayu, senang nak wakin arab awi dan beti atu ayu bukan arab utan nama tu. Istimewa tuan tetar nak kau iman ibu busiku, kau beti metua dik para orang kau yang nanun keretain bawi, iranun keretain kau tek, pangan kau nanda sini kau kabai, akhirnya kabai gay kain gili bas. Suringnya kain gili bas ini kau benet, ya tuah tetai ayu, suringnya kau menanjun norak, suringnya kau mena. Tetapun kain-kain, suring ia kena minan mu yang ia merawat ia ikak kakur. Aspun suring ia kain kiri pasin kebenan tak oke minan ia. Setelah taruh dia tua bukana boki ia, lawan ia. Amina itu ia panu kena nanti matuan tertaruh. Bukina ngayra ika tanibiku, atan turu buki ia dia tua. Cerorong memetam dia tua tanibur ngayra segitahun kaaniku. Sepuluh merayang, narmakuri. Awan bayar iskaroi dia tua. Kebabaraya rapuri. Kasibisi ko tiyan tuwa kapiyabis maayar at taroy kay. Ang ronirang kay sinapoy sa kinanon roy-roy na tiyan tuwa. Mas kapoy may kay nanon ran si Maria Jesus Cristo. Aresa ang gayday nira at taroy ka ngay. Tamarari karo. Yan ang tabo kiram. Yan ang rukuweam. Yan ang tawa kem tiyan kayo ang tiyan. Mayroon tawa na ikaro. Kung nangan nira karagay sa tawya yung dibong ngay. Ako nakabaray iraburit. Naira tong kais kabarai ia puru ya kena puru nak kau ira. Atai kai dira nak kunci kari dia ki. Nak kau nak mewah ramen ti buak. Pambai ti uye. Atai mak. Atai ni buak nak itu ki. Amin.

0: Men arigenuan nella canoa de Tautea, may Lord His Excellency the President.
1: The President, His Excellency Tanis Mamo.
2: Kurabati, the Speaker of Guadinec, Nasana Yerisi Banani on Kamodi, Dalaron or Rin Tipunga, Aitakapu, the Pungayu. Sa mga anak ki Timeo at Merulong Rong na arawe sa naranayan mo dito po kung naranayan mo ni Beauri yasi na kong nabati sa kanakari di spika at tipitaki pa yung anak at yapon subo kan si tipitaki kanuan di pong ngay payan nara water paper ara water of common business may may na ang kong pira kena kumitinak di pong ngay wapi cakapung wapi nakas temuan bira bira yang pun cakap intabui kita kiri pas provident fund bill 2026 komite nak ina kawun kawun warakan bira cakawu ada angkoi komite nak ina kawun warakan bira nono yang ira kin drawing nanun kay tayo ng job na ay bukin sa kamakuri. Kita Employment Industrial Relations Amendment Code Bill 2026. Kumitan na kina na ba? Ako wan wala ka. Ang kwa, at ay nabota kindi po ngay tibitak ng kanya ane akawa mayakak ay yawutak na kong takapong tuwi kaya naruk takapong wapin may sigol nakas yawutak na kong yan kanya tibira kumitin na kin ako wan wala kang tibira noon yan ira kin doon nanon kain tayo ng job na ay bukin kamakuri uwata nga ubin ba ano kata Employment Industrial Relations Amendment Code Bill 2026 yaka kita akihan minti po ngay yari ba ikan wan takapong tuwi ka naro kung wabi may suwan na kasi siya na ka nakamondra tipitakin ti Kanwante Toyota paper. Nah, isi kan point out the Kanwante Toyota of Commons business. You can see cause an animal in the Bongay or a talk about who and a good team and an uncle and a team at all in the road walking a good beer and marry. And I stand up in school and the Ventura to speak under the Tibitaka is a sender. Bobsi by Yaka Kitaki to one of I can want to weekend. Ata ya tokikan ade kama pun senora mi kota pe pe pun tipongai ade apun cukup sesira ke oi uwa pira kana te kai tapu ya nesna wa hakir meru ro kenna te ko wan wari wari ade te wan ade te buna te te kama kul te pe te employment industrial relations amendment code bill dan kan ya harus nanti untuk terbebas bukan untuk pengai me ada sesan yang wajib anang kau melayak jauhan ayat nak back nak pun tidak baik ada nak lakukan terabung apa sih to speak
1: kerana beri sense ini tahu bagi di terbaik order of order beba kan tadi saya hendak kirim di beri sense Esen busia terubah itu taraf arahot tapi benda pungaiu. Ane pun situan terari, situan ada birang kaya ni nasional dengan ini. Yes, you and I'm terubah itu taraf kawan business. Tidak.
0: Sila kau kaya kaya.
1: Anting apa benda yo? Sa kaya resi sila. Sila kita nari matara nampan awak ayuh hari na nama mungkin disadi kemana hari nak mebeso ya orang bawa doktor sintai sintian sadi korang bawa orang bawa speaker kemain ni kan aku tak nak sila kau pun dia tu mahu sila kita bawa ayuh ada sawah kita mahu dia tu malah kita mahu nak kau bawa orang bawa speaker orang dari presiden sekali ni aku minta tante kau mahu orang dia pun dah nongrak kamu dah pernah ni mahu
3: Lord, how are you?
1: Honorable Speaker, yung ano dito ako na usra. Rawat ka ina nwan dito mo to me epo na kundi po ako niis yon beso. Men na pusiya tayo ni tarita pina. Kanayo yan na pepeire ibukin ka itaran ta kanga ngayo. Kura.
3: Kura sa tayo nakaagam sila kung di tumin tayo kundi po tayo ni makuri ibukin makuri karikilake katima tuan kura kura ni honorable tikay wataras tumin tayo.
2: Kurawa speaker, ai mai nei kana ko ka kan de sira ka ya mon na meti ka mauri ai de bunga po no ko de speaker ai nam tai bura presidents de ho men de mena ra patana mon ka barunga ka barunga e minita de de ta ka tra ta ante in ka pene oi ka de gidi ka pene ka maura ya de tai ma ka na ta bun ma kure de misi o ka na pe wa ta mana na te ta pana ka mauri tin ga po ngai na ra na ra wa me wa ka na pene me wa oi yo ka ne ka kan na sira ki de sa ti ya ka ne ki de me de me Honorable Speaker, kaita wa tisatei, ayari te menda mei beso, nana sisiraki ayo. Kurei te akina, pa yan, yon kawainan wahi, nanga pusayani katumetu mei kapo, imui sen nana power house, nana sana raita i kapo biubi, rei beso. Honorable Kondepa, ana prepaid meters. Kurapa, Speaker.
3: Kurapa, te minute, mwan boga nam sisiraki sadea wa rinek.
1: Ya, kurapa, Honorable Speaker, e rangai tau te minute dana keaka, e tangiroa ya, nabusi bukan na usira kita muntai patuan na nakatara-tara di temineta ayun na kong ningay ayun na kong naan waki ay tingin ka tumito may kapo ay kay kurap
3: temineta
2: kurapa speak arapa di kisati yakarinik nang putukan na nasirak kung kangas ka antar ngayon pa yun ariyan ang set ayun na kong di okitopa ang titi kanaya kong muntai di kima ang alatakitan kay okitopa ada yang kau yang kuna ni era kuna tang nak itu mara sama dai dai kapo ando nak ni ba ado kon paya kan ana roko ke kan dan ngak tenan prepare mi das kala ye tirim itu tar maka ngas kan dan ngaya to kon kon paya kan ke kala pasti ka ada berkati ya kan nek
3: kawan bukan nan sek setia kan nek
1: kau era pada itu minit to era pan ba ya apa nurat boten nami tawani ya au ngak ya ti to kon ti ogito pa ke to tai na kau ikan te na busi ngani te kawan bukan nan sek pa naron ko ang wakiwa talagang kain ni peso agito akan na yaus ni meka patingin po agini sa ginitran te feed our road arito wana akan men te tingin nungurong wa itapu agi korean tingin gawa yay kay ibukin to kabinin na yung connection wires nabubusiya timinita pa itira ang kikariyaya pa na po nato ang kapungan na itinan misin kaya kaya kapungan na tapon ang makuli na yaron te biyan niya wari akaro ya yung makuli ya ibukin kabinin na ya internet cables yan din ang kawais mens na kaya tuwa kinakunda yan kawai ay kay. Kurap.
3: Minute.
2: Kurap, Aspika, ayra pari kisati ya kalinek. Ako kare, uruwa kakin te kawai pun te pay tuwa na pun yay kawai naan de pare ebe tararuwaki te kawai din te kayao tiye yon pun rapatan de ministry de mise. Na kandilaan na application kita naan buusi bukin katumaan tuwa ya tako na cross te kawai yan dis mens. Amin akan dapat itu kor tak? Kan dia kena kan dia nak apply ya, nak kena kan dia ni dah nak kahat. Ati biubi ya ke anak apa itu? Tengok ibu pun anak apa itu? Tengah anda tarik tiada biubi mana? Di dalam iu orang dari tiada kita kan anak yang pergi dengan tengok ibu tu tu kor muka kami orang desa ini yang kau pun tengah anak kamu menti korang korang tu bawa yang kau ada angkau askan dengan ayu pak. Anak saya tu, anak marah sangat dari kapu. Ah, istirahat berapa tanti? Ah, kerana kamu dia kan tanti kerana kamu dia kini besok mana orang tu? Na tetap awak house yang mondi toke ya di peso, tapi yang di tato yang bubrak ayo, yang dah bubrak ayo, awak ni kan ni kanuan tak kira kira kanga jor kau yang sah, okay? Kanuan kan ni lepas sampai tadi jor kau yang tuh, ni rangkuan yang mana yang mungkin dari tahu orang, okay? Dari tangan stand by chair ni, kan dengan arno pasai kan? Awak orang baru meter, dari tangan barang kan? Kita yang pakai itu euro raut itu, dari prepare meter ko kuagi kapaka meter mungkin tadi, ko kapaka main nak, okay? Benar, angkau aje yang tertarik dari angkau ataupun begitu apa ke mantan itu dia, anda pernah komision dera apa yang dia, anak aje kan dekangan pusmain deranda dengan aplikasi meri jawab tak, seksi meri jawab tak, meri ni bahaya untuk community ada tangan dia depok ni supaya dia tidak dikira ataupun tangan dia ruang aku di depok, anda kan dekangan orang di depok anak kamu ni bangkai di anak kamu kuli amai sini bana anak apa itu biubi akan yang orang kau yang dok akan ada dia nak ini kata rata ni mendoi. Tenan concrete tak nak ane paste, tenan meet boxes atau tenan dark. Korang korang kamu kuri, kamu pernah di BUV. Orang kat sini kan pernah korang nampak pasti. Sinor arun kain dan wanita power. ఇరిగార పోతుంది మామిత ఇవన్నీ పేసు అంది తర్వాత నేను కుడపతి స్పీకర్
3: కుడప తిమే కంబెన్ అనుభవం సిరకి చేతి ఎవరినే
1: ఎవరు వాళ్ళు పోస్టీగా అయిపోయినా ఆగి అది పోగొని సిరకి అయిపోయింది తగ్గర పడ పడిన కొంత మినిట మేన దాని మగురించి పిఓపి నడు నీ ఎక్కి ఎక్కి ఎక్కి పోకింది కరిగింది తిరాయి పావు సేపు నరుందరి తేకి మీద బాక్సెస్ అదో ఇప్పుడు తగ్గతి గిరో అయిన సరి అన్న మీద తగ్గతి గిరో అయిన కొంత మినిట ఆయన తప్పుడు మగురి అయ్యో పోకింది ఎక్కి ఎక్కి ఎక్కి పోయేది పోతుంది ఆమె
4: Kurapa sebaik netapi kan kerap kerap terapat ini nan nak kontinuit ikut perahu dengan orang ayah kerinda merapa gaya mana dia ini tu bahan apa nak kangang terapat ini nan kurap hati minit hari itu kau ayuh sila sebaik dengan abang ayah ibu saya kita tahu teka pak ikonan kerawat tua ibu kia teh akiman tiru ni mewah na kunti bi mai shuwa tiriki ba na katabuaki ni kapunga na ati telepon ti laptop ki jai bet kurapa sabai
3: nganga gam am zisra ki te sade iron de mine de bugin de bota ni makuri ti bugin rong rong itu men ama mana ade ano pul reaction ta tiap te mine ta
5: kurapa sabai Speak or you can select the other name without in there. It's all right, out of Mokuri, and come into Poya and a woosy said the Akarinaki may tell out in there. Cross a day.
3: One book and them select the other neck.
4: Survive it. Arieta Tekaka, Ekaki, Apunika in the Nuyaka in Tarawa, Tinainan. Otaunikai non nepena. Pada day ye sebai de. Omangi ate ingkai atu paaki. Nje tari buon. Awate ye kai sebai de. Nungu. Pa ii de mui. Aya tete. Awa ye yang. E muan nanaka ni ii de mui. Awa ye kai sebai de. Nasim tarabati ina ina bukin te taia naruku. Aira ni marina tisina kia ibu kia. Papuni bukin tarawati ini nanu, oh kiri pas detai anu. Sebaile, ini kan ibu saya temita. Pagi kau kuawa, pada bayar Australia, oh iya iya natua. Ay ekatabuaki, kapungan akin detai bon, iya terurui. Ia ibu saya temita. Pangkai puni ngaya detau teh kau kena anikoroya, ayat detai yoga. Ikona anikoroya ayu anikarina. Inanun anak tipu buan ibu ingat ayam roy tipu usi, payu iya kan terawat ini inan payangan nai, hari kita kira roy nasi dah masih pura, nakia cekangan anakon ayat tay, anakon napa ayat tay tay, ya bu usi buat minit tayok,
3: minit tak?
5: Korang masih tay, aku hari de dalam sentiasa kita setahun kita tu boleh terjadi, te Tuh usia sebaik. Aku ya pun elang mana dia kaki. Tapi kalau sebaik pun ibu kira arah ni kerata aje. Aku kau kaya kerja ya as menuri ya. Arah kau buang nado ya tidak pun. Hei, non boleh lagi ya. Oh, itu aku kau pun tidak kaya sebaik. Hei, ada pun kau baris seribu lagi dari dia sesen nora. Kami anak nora yang tuan pun tenggelam tuh yang An muak lagi ke, akhirnya dari kiri kiri bayu sebaya, kita buat kami tuh yang buat orang South East ini senang roy, ke? Naya kalau orang mau roy, yai kanga akhirnya jangan nazar. Se, ekon di tuh aisy roy, ekon kanga akhirnya pun tuh tuh yang nasi. Tiada, tuan tuan sosial media platform sekarang, akhirnya anda tuh kau yang di tuh aisy anda sebaya. Enakoran yai kita tuh tahu tuh yang enakoran siapa tuh kau dah yai, ke? Ini tahu tuh yang enakoran nak education, ke? Kita ada ayah kan, kata orang kami tu boleh, was ya ko was arur de de ani hari asti ya maka sebe pun de ye ye ye na swasa ban ba ye era gin na de ene ve ri brands ya da kana ko na ya de was arur de ri roi ma arur de tau tia kana ko na ge ka ge was ita ko pun de ya ga ka on kana isa ro ya ara ara ya asna wa ge se ban ba sina sina ye in consult ai ga mo se ban yo ni ra se ban era
3: Berapa ini? Kau wan bukan nam serai sedia kau ni?
4: Berapa sebaik? Melayu kau wan hari pun tapi kiapa? Tiada pun aku. Ada kau suaroi. Sebagai melayu di sebaik. Melayu ia tekoraki. Aika pun narakaro. Aika angan aipa pun kau kuwa. Pa aku kuwa yang nasia. Apa kau ngante? Mengata kau kuwa. Apun dia tak mesti tarik buang kangen di pisin Inggris. Pari apun nung, come on, yes, akan survive. Ya, kau baca utar. Oh, aku yang nunu gua, aku nak mandan wayu. Ibu kini tidak kencibum, tidak kencibu, atau tidak kencibu bas. Aku ya utuh anak silap, si tak kelas surai, ada kerap. Kau baca utar.
3: Minit.
5: Kalau sebaik ikarwade di sedih ni, tidak ayuh sebaik. Ayuh pun kau awak baru ayuh pun tuh bayar ki, ke? Ayuh tuh bayar. Inor dengan komen di Facebook yang ada tidak sedih ni, ke? Or tata aneh ini dia dah agak komen jangan tuh bayar sebaik. Apun ayuh bukina, gay tidak ayuh tuh bayar. Pak ngaji ada yang ada yang ada ika aruh, ke? Or pun kasar ya pun aruh tak? Ayah dia ika orang. Tawa kena komen tak awan awan angkat. Nasib betul betul hari yang ini sebaik. Orang ikan asal kami tuh bayar. Pada tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, Ina kau yang rumah, arun anda angkara yang ada ekspos nak kontra, mana ekspos nak kontra? Ya, ya pun yang kalian dikat di sini, ke? Nampak dari tengah negara. Asyik orang orang, come on, yes, long, jangan, arun, jadi yang, arun itu terbun hari, tu boleh kalau terbun hari. Oh, apa ni kan? Ayuh kangen sih, nak kami tu boleh rasa dah. Payu mungkin teruk, mungkin kau payah, ayuh kacai, ke? Orang nak cerai ya, aika aku ini si nor itu komen jadi tu boleh jadi Facebook. Aku pun orang awam ni, baru tu aso nor itu rana ayu sebaik. Nangai nor dia kar, ke nor dia aika aku tengah panasinya, aku meyeh yo. Aso ni lelakon dia tu, hari tu buat sebuah aso lelakon dia tu. Akan tu kalau primary aso ni lelakon dia tu. Orang nangai lelakon, bukan dia tu buat ayu sebaik, kita buat. Ayer itu aku buat duit kos saya sebaik. Wah ayer dia aku rasa ayer ni betul betul dia ayuh kuki anda sebaik. Nah aku asal nak konsult ramai aje. Aje tapi dia nak tak aku kuki aje. Ramai orang ni orang pada nak dia ikat ini kerja saya sebaik. Wah tu aja senarai kau ni. Ayer karban setia kerana terlalu di dalam dan terlalu kayu. Aku kan dengan bahan nurun dia ina. Arab buat nama ibu kita terlalu ayuh hari ini yang kau. Bang ayer kan terlalu anak. Nak jauh mana orang jadi kapten, dia akan terus lawan aku. Ibu kita boleh dengar buat, ke? Ayat itu yang terjadi itu saja. Ayat ajaran orang arah kerongga, arah rongrongai, orang itu aje, rigi kau, kau jaya aje. Abu nanti aje, kapten ini nak bawa tu boleh, hari ini kau rongrong, orang tu boleh sekali. Nasib aku ni segera baru terdengar. Ayat kerbau sendiri ini macam tu, nanti nanti dia kau sekali. Baik, ayuh tu itu saja. Enam ni ibu kita arah rongrongai kau beri, korang.
3: Kurapa tumila ngaterana toy heaven poison na yo akari miron de set ya nek sana ona sira kari mina namana de bimen meu ah yo are namo miron de set ya kanne me pana ando ko si pana tarai set
1: roba de spika main na kan ko sira ai pun ti tante pana ni kamau ri non rorin ti tinga bu yo me yo ya kai no bogro parta Kami orang tahu seyo, amabis, arminita, artanti, ngai dan kapi dayon tahu seyo. Dia tengah mah, dia kaya orang. Nampak mana mahu? Aku kau kau kuburin tapi kau usir lagi akan ngajak lah. Ikan itu siapa tahu tiada akan ini lagi. Pak antai tapi na, kau sakan di bis, kau kasih kuyon panah, imin cekel cekel tiok.
3: Enak agak amsel kau udah cete iron demi dia bukan tempat lagi ni makudi, ibu kini nota panin apa ah kau dikira kento mulik, eh orang rebut tak ibu rapa uang, demi ni tu.
1: Dapa honorable speaker. Ya tau raya bota kini makuri ni kakaya pokan kaisa kan pisa ika asuku yo an panaka men min tekin ken korapa honorable speaker.
3: Man pokan nam sek setia korinet.
1: Korapa speaker ara ara pergi timinita dalakak na kowa de ikan kubusia timinita akan nek pa kowa te pisa kai. Ndon naro de sepun pen na teya pun min te tekin ken. En min dari esen nugu kaki yo an panaka. Ai tok pasikan bubusin tetai yo pa asu ku pisai kai a moran kai ku akilo te botan namet a taka wowa ye yara ko kami belo ko ya a tautu na rata u tega mi kidi perso mi nau pas na koje me nokon tu kin diri kai yo non di tempa buin te nga kanu nga ki mon na ko yara ko rek mi yon pa na ko ramti os na po ye yon na pa ko ron di sem me tskan bubusi pa sita mon te wa la ki karawa ta mi yo te di sira ki yo pa toiro ko tanga ele pe ni Sikai sekan tepon tu apa kerja sekolah bungsi. Pas sekolah korau tekan kau nasi asia ke TNB sekai face by face. Aikan kanga pukan tisu sini lagi nunggu ti bini cakar niak. Karena enape atau utara tu aku pun tahu temal. Yuri ngapa ti BBC. Katanya kiron buritan Australia New Zealand. Itu mereka ya apa kau nak nuki dikat. Kau nak mikir bilat dia. Tahu kau nak merugikan kerana kau nak datang. Ma ada diplomatic partner sekai. Aku pun mia B sekai. Aku pun kan tapi kiron yang narau sayur bungsi ti bini cakar. Karena koran kengan, degi upokan, mendongol kita buat ini. Aku rapat di speaker.
3: Kurapa sate? Terminator?
1: Erapa, honorable speaker, bukan silek. Itu apa yang punya giro orang tin dana, bukan silek di sate yang kerinet. Hari koran kau sih dapat, agi sekunen data di mangai. Agi punya ngai mia, agi agas kui anda apa panet. Hari apa, sekarang waktu merorong data di mana, aku rapat, orang data di mana, dapat agi esen mana dia, aku rapat honorable speaker.
3: Berapa minit? Kawan buah nam saya kesedia hari ini.
1: Korang pati speaker atau rara pati lagi di minit dalam tu tinggal nak kaya kan tetapi yo, oh iPhone nalar rama rapotan nama kita kan tadi ngayu, pati lagi kau nang gua kau nang kiperak, nalar ni saya sebuku si, lagi kau orang narap mor, ayat sebun buku si yo, nak kau minggal nak kau nanti kita, kau isakan, oh dari kita nanti anak saya yang kena tu hari kemarin tu tapi saya describe atau yang mengalir itu utan atau hari kemarin tu ada kau cerita, ye? Bukan tapi akan ngah tahu terkait terkait sekali. Aku kata tu akan ngah busi orang pun tak boleh mukim tiada minit. Orang pun nak kait tu orang kapra pun mukim. Tidak tiga orang muat. Aku akan tarik ngah terkait sekali. Main tu kini tidak dia. Tiada
3: minit.
1: Berapa robot speak? Nampak ni ada kena atau asnak ini komisen ini ada kena atau ini saya nampak tidak dia. Mereka sih nak tanya apa yang kena. Nikmat ada tekan teringat dengan konsep ini. Ada orang kata kan Yesus sekadar ini mengaya honorable speaker. Oh, era pada orang di tempat India, ane katanya na proses atau tak, pa atau roy, nanti mengenai abu bura, rapatai yang orang tua orang ripan itu, tapi bukan kian ayun bebe yon peso, mengayu esen roy di perumah meti terapatayu, itu kau pa si tu orang dengan mengaya nanti akan mengaya, itu kau pa mengenai kai, anak orang pensi, entah aku. Mereka minta pola raya, kalau sekarang wakil lepas ini dunia tetap, mungkin tetap itu orang yang orang ini apa ya? Ia kerana mereka tidak kena kita dari itu. Aku rasa anda harus speak.
3: Aku rasa minta. Kebetulan bukan dalam seleksi dia orangnya.
1: Rara pada speak, rara pada kita minta dan nak kerja. Kau orang kau orang raya, kau ini tito di partner atau orang yang di terayu. Apun panalam, panalam kita kira kita minta mana ministry, mungkin kena ada anak wakil, anak orang ini bobok. Nukon tiada di sisi mereka itu. Korap, aja kerana.
3: Ada pun poroi teroi. Tapi nukon dari mana, nukon aku dari mana? Di sisi lagi, mereka sedih ya kerana kita teman-teman ini kuno yang rupanya tahu nih mereka. Sedih.
5: Korap orang rupanya speaker. Kayak sebab mantai internet dan penting apa ngayu, kondisi panahan kebauri. Nukon itu orang rupanya speaker, mereka yang mantai pura. Presiden, minta, teri dan terkaitar, tante ini kapan ni? Ipun tanung ra, ambora rakyat kain terap mukor, lagi lagi time mel, tahun setting kami uli, kan kami uli.
1: oyote tekanu sek dirmin temanin nuropai ibukin ausin tereirei oto noraki erigi pa tuwana tetepeyanga iro yakain do mokoral kuno kapara mura pai yapoi sipa tebigiana penten jausano mara tangia kain abeupa namanga tebigiriki tetayu ncerupa enate tautea kapa puncaka nganga ocerang ke ikiperia nikakaya cenga enaki mangariki enaki mangokin ndeke dimuin pakan manen tunpai ya buset militare tapi na anak kapara para oh anak karaunan yon tekanga ngayo korpa anropospi
3: korpa sate ya anak yang kagem sek yon dimineta ibukin tepota kini makuli ibukin katei neper atau tekai nanwa yon world heritage kais milita
6: korpa spiga atai maina iyanga anak yang tau teka atai apun titara me takamewi Nakoya, nakon depresyon sa kawmen, minita, tinita takay tara, puntaan tayin kapel, taan nung ora, amuamuarik, kahit nakupukura tarawa tayin na yata, may buwarik inakubuota. Paraan na pati mewa, at merulung sa kamewri na meron ti tinga po ngay, kanapel ni mewri. Awayo, tikaya ka, tispiga, ikaitawa din sa tiyari na nasisiraki. Nikau mereka di kita tahu tera. Ika temaru atakanga ngayu animalin tono pai. Ari yai temarara. Amel rota kiai. Mereka iya tan makuri. An rota na perun karukon. Ana service tahu tera. Ibu kita reirei. Atuk paku ayu anu kunau. Apun ikaputai apu makur. Menara itu tahu tera. Asalnya tema tu ane kaya ki, merapa tak kaya ini kerana kita makurian manen tono pay, pay nak orang anuaya kuarik, naru nari nama kita ki, engkau, kerap.
3: Kerap ni, mana bukan mesra kita yang orang ni?
1: Kerap orang speaker, ya kaya tahu ni kita terminita, naru nte perkan te, tibu busi ayo, ada na, ya busi kau naru nte makain na na tawon makuri pa akakayangan na yupa na akin mga kindik kaya ururam meron di minita na natahan makuri na konan di kito bakin na yupa tawabukan di sila kiti honorable speaker ang to nasipusya di minita ang kanti pa oto wa apin ang sani pa kangkay yamanin nung upay apang makur yatay ay nukunaw kay train Cuy bapak, mengarah tu aja. Ia kau kan akan ada tu orang kan, nak cipta kepada orang ini. Tapi ni tak mungkin. Teman ini nampak mungkin juga. Tanya.
3: Berapa sahaja? Tapi ni tak?
6: Berapa tu? Bukan dalam sila kita sahaja. Ia kau kan. Ia bukan panahan. Kangan nak turun macam kita kau kau kan. Tentu saja juga, poni ini, nara itu dah tuan orang, ia ia sahaja saya di kanak aku, eh, mereka oh ia itu disini, so ini apa, tak, asal mereka angkai seperti yang ini, tak apa, ane asal bu, eh, atau yang mana itu tenepu, ane nanti tapi di kanak aku kita, tak pun nara tuh ikan yang kita ikan kain mal, tak tuh ikan nara, ni tak guna apa teru, ada terminitan education, tak apa. Ayat tahu bukan apa yang makul dia taburnya anda pakai nanti karena kau kiri mana tu torupa iya tetra mana tu norak tahu anak tahu tahu asal makul dia kayu anak tahu tahu ka anak peni tahun peni apa kayu man tu kinte jauh sin tetaya kerap
3: ramit kau kan bukan nama strike setia korinnya
1: ayat kau tahu lagi tu minitan naron tu. Naro na nakita ngay yeing kay tauroy eh kan ka ngaton na si na kontrat eh totay ni ka nga ngay ngay ibusya na balita ni mga iyo kangan na nakaparaparo yang yeing te tira kang rungrungon tayin mo kuli kay atoy kay kang aki amina nyon mo paya natani mo kuli maka ngatawon na iyo kang ayara sekan umurang kan yasen do urung urung makulin kapen ya kaya karaoke yung kuno wag kang akan tari ngang kay asa o akan tari ngang kay pakan mani yame kang urung urung na tuwa na de kang apun na kanay na pen na mili pa erari atoy pen eh akia kang urung urung nti karawan tayo makulay kay maka toy kan nung urari kiron tumini takan ako na kapara para para
3: tumini ta
6: eko eh era pa yes de ane de narunare kipusan de itak na de sa de yo ko ate ara po yei de sine sine ate nuwa tapun te nuwa tenga wa voice bi vai suar wa bi sense ke ara kanga e ra roma yei nukura pa ya kirini mi na iroura apote takanga nga sai ikante yakin na pa e ko ya kama sa tamakuri de yonte tamakuri ai ma apote takanga nga ibroya tar mapuri tapuri kai nukura but a agi ka karu ko min da yara the payment form mare kanga da asan karo ta maguri apun ta

0: μπορεί να χάει όχι θα χάγουν αναμάρει τα ούτε έχασε να κόρουν μαρινή να ρωτήνε σκορβάγε με την education. Με κατάβουν έρικε ρεύε τα γιόν γαγάν που μπουσί να κοίδα τα τάνι μαγούρι και τα δίκη μπορεί να είναι ράπ μαγούρα για χαρώτα μαγούρι. Παρ' τα πιτάει που τα μάρα να με ηλούια γαράκι μαντάει την κύρα την payment form και τα από τα ούτα για form με ηλούια να κοίδα. Kanga dipos kita ngan tigirak, pero ang ane pen dokoyro tigirak ay natayo pa yasa tamakuryan ay namontay na pen mga kofi na kote araputa kini makuri pa sa ngan kore ng kaya marina tayo ay ako ay tapos na ante tamara na may yukuri tayo kina tayo yu pa hapen hindi na ng makuri nukuna naron dere kampundro na may kina tita kime tumilita ay po sa napen tanda tita kyo na yu ha akyan kay tayo ay yarin tak apa, yang ini pakaruan tu rekod di begini tempat kamar ni, di tidak berjuang ni nak nak kuat, week ya, tapi tu week ya, kita week kena rok, tak kena ibu buku muat.
1: Kebenaran bukan nasihat setiap orang ni.
2: Kalau bawa rukus pikai, em yang kata orang kita, temui tak, ah nanti kapar perang kai ya, terangnya apa nak, agak terangangan, ah min mukuli. Ayam makur kain kuno unten corobai, apa yang sangkai din no, ya tahu orang kanin, anda tak perlu makurin kalau mana. Makanya kabinet bukan di pisah gitu, sebenarnya kalau kita pakai, tadi ini kita tadi itu minat itu tadi juga, tadi esok kepada para anak, yang anda kang awat tadi, atau awat tadi kain nerabu makur, nerunti arun doy itu terarun di corobai, ke payesan yang ayat tadi, tapi ada payment form, aku nanti mengapun tahu-tahuan lagi akar awat di corobai. Toya anda betul ram ada, aku nanti mengaku buat dia pak, awak tahu orang itu toyi. Mana tu esok nanti keberapa tu? Temini tak teraroi kawin, okay? Yang anda yau teraroi, kengaroi, ayai dia pak ikan ka, anak kau yang kuat kau kengaron, kengah yang anda kaya meta tanah pelarun tu, nak kira karo tu tu, pak? Aku mengaku tahu dia pak kita terawa kapaisin, kami nak kau kawakini roi minde ya, ya makur, teraroi narari, ena meta tu, aku ena mengaku, tapi nak kira hari kiri, aku kaya dia pak, aku yang mih.
1: Minita.
0: Era pari kita bukan disirak ya kau. Kau apa te temakuri ya apa kita kerawan te temakuri ya te tono bay. Terus dari ya tak ya. Makuru ni kapan ya pernah karukoi. Aja plan mungkin te terdiri tuan mungkin. Ausa karena natangi dah kerawan kini lagi. Tuh hati klinik mete te terdiri ke. Angkanya plan angkanya karukoi naro ni bay te ministry. Angkan dia tak apa, poten tema de, hana makuri de, tapi makur tuan awam temais, kita costing yang de, temais saya tenggiri apa, diri ni kian, gaya temais ni ayok, kan? Angkan dia de, ane, tokora kian orang pun makuri lepa, nak untuk the plan lah, karena arun apa makuri sih nak guna, ane mengaji tekangan kan, kau ni mengaji kita tekangan apa de, sekian de. Ayasan ikan rokok apa payah ke nama kuliah ke ayasan nanti ada di ministry ayana kakaya mana nak him ere karena tapi ya kakak kita mengarah kuliahan di tempat kuliahan dana ana amplan di takaunsel ada komisen ikan rokok ada komisen makuliah me am komite awan takangan kan nak koran kangan hari kena tahu tanah pare komakuli sinan kunte the plan takau angkat dengan ada ayah bosan ha ya ingkan de. Kangat de karena saya kuri bos nak konde, the council aye the maintenance officer mina the council. Kan de mengano kon suah mina ni kau waroi, pa esat the makurian, eh? Idian angkan de, ada kau makuri me the form mana, uosat the maintenance officer ane me tan makuri, tapi de sama the tenant, eh? Angkan de dia kuri pa ya. Ya sa, ini pun kau kawag ba, apa pun arwah ya pun esrai, termau di makanuan me, bagi ekarawak, angkan de, ya kau angkan de, signa de, the payment form mana de maintenance officer, ayah nak kau kau kena kontak kamsila, ba, enang tau rai angkan de, karakok mana, mana tu anjing de tayar, entar dari tayakin de, nak tau rai entar dia tau angkan de, aku nak tau, mana kawag eh, nak tau kan, mana aku ina lebih baik apa. Ina kau kau kena kau ira pasangan ni kerja ada yang oya ya mantai.

0: قرأت البيل دي كوي على كيا قرأ يا رجل مين نرد كيا يا رمي سكون اللي كاي معنا إيه نرد كيا عمالنا كيا كيا إما نرد يا اللي كيا خايف هنا بنا سلك تساتي ماي ماي نوس أي تقبع تدري كيا نروح تقبع نبنتو كن عند تقعان كيا تقبع تتايو يا يا بون كوري سأسات البيل وانا قرينا كيا وكانون تدري كاري كيا Asmen di bawah nanti saya yakin nariya kita untuk wanita million mungkin di maintenance saya tanggih dah wow, okay? Mangkai, nana mangkai, ya korang kain tahu lah itu wanita million, nak kena mangari kita, okay? Kanga di develop, mangaruk wari, kanga low, orang pasir kita tahu, orang asih mungkin di temakuri, mungkin kerawan tu orang payi, makuri tu orang payi, yang nabi orang makor, ada itu, ia saya yakin mangkai mesti kukurik, okay? Baik tahu pak, tahu sedang nak kita mangaruki, lori kira kira nak kon. Jadi ni kayak aku, tapi pun kepentingan dalam sila kayak, ada kantor ni apa? Yang kuat, ada yang bersuara kan? Dia nak konte, jadi ni kayak mal. Ibu tiba tuan, kepada aku, pada pun daru nak, akhir tu kini tetamu aru, okay? Asyik kaya angan, gesuruh orang bersih pun kaya angan, anak kini mau kaya nape angan? Mai tahu ba? Ayo, tak kepentingan lebih baik. Sanuri apa? Kayak tiba tuan tu, mai sila kayak orang ni mai sih bukit de isu bukit de maintenance, tahu ba? Ayah nengkan dari sebuah suangak bang ayah yaki, yaki way kali main, sedang terangkai, tera mengatu way forward, ayat aku bata way forward, eh orang kaku beringkai, ayat aku bayar orang pendek, nongaki, dek itu tang nak kundai, mekai ya, tanim aku itu tetap utya kaya anda, ayat kaku bawa kita bayar rota, orang dari service, orang dari puni kaya ha, bersih lagi, ayat kapara puni kaya, ayat aku bayar, orang itu kaya, korak.
1: Ada sila kali ini, ada nombor tiap tiap mesua. Ayuh ada nombor kat jalan setia kali ni. Teman teman kita roh di ni nano yang lalu pilih masa tekan setik.
2: Berapa? Orang bos pika. Mana ayuh mete panik kagai tau nak kau ente mau. Kau istilah aku nanti ni kota ki. Yang ramai apa ayuh. Ata kau awak orang bos pika, bos nak pun kau mau di ramu. Mau ente ngai ayuh. Penan terawat ini nana, pada waktu itu speaker, presiden mengenam kabinet, jadi tanda kaitar, apapun gaya tanti, murah rani, ada paru oleh kiar koyo terawat ini nana, kaya semangai ya, kau kau aku, penan temeu atau merungon atau tanggir tahu ya, agama penemuan temeu, aku speaker, urai tapi kau sirah kau antu orang tua, enam panah terima mesua, kangen itu akan. Gepuagi tiangmu, irong tetau teh kayu, ibuin karikian pun pun teberestens, ataupun ia ibuin naik karikai, mainanun kapungan aki na, airawat itu silak, tapi yang atiya kina nuroi, ibuin naik kai, warawat kain tarawat ini nainanu, hari pun dau butok, ikatangi dia, painan katukagi pun pun teberestens, ekona ati minita, dinanun dayo, anuot. Usara ke, nampun temannya beri mengatap di tempat uat tengah kopi nono, bukan kapatan, kerap orang bosbi.
1: Kerap, sate enak agak mesti lagi yo, yang di presens, engkau jadi orang kirun di militer ni dengan kerja, si lagi yo, yang jangan kau di presens, ekselensi tanes mama.
3: Apa rapat? Sesuka aku ini kerja. Kita itu nak kunci setiap itu mana aku ini kerja kita rawat ini. Inilah undang sesuka itu. Wajib kerja kan? Ia untuk tahu dia. Saya kita pakai apa yang akan muang? Ayang anak temuan ini ke temuan mana? Ibu kini kakak kini ayam makul. Ada.
1: Mohon bukan yang saya kerja aku ini.
2: Korba, arus speaker. Kau itu tu beri sense dalam kerja, dalam kami atas hari saya kita berkapai, pengait terari takkan mung atau ayah kau gayu pai pun tu tenar beti buat nomad, pada tempat teman yang aku itu saya kita berkapai nerunda tahu atau tiakin, pengait terari takkan mung, saya pun tiba tuan itu bubusi, nak kau mana dia kita tahu buat nomad, dia asal kata pai pun aku tarik gayu, bubusi nak untuk tahu tiakan untuk diminta, karena orang yang luar dia ina, waktu tadi mau ayu bubusi betul ayah nang kata kaki mung. Sekali ni apa tu panan deh tak, orang apa yang angroi, teragi nama orang ini nama kita pergi, ibanin terarik, terdiri kayu, mana apa yang aru.
1: Prestes.
3: Ako wera ko. Hari po niya ikaway na. Nakaw nga ti. Tumin na tabari po niya ikaway na. Wara kanuan ti suwa. Ti kabarawo. Ti sa ti yakan niya. Ti man may taro ti niya. Kaya ko na po nung utara kaya. Na. Tasi ti. Tirong nung ti utana. Po niya ito wana ti. Tumin na. Kabo na na. Na. Na policy ti. Ti tauta yakan niya. Kami ti pati. Kaya tapon. Ya nora na di. Arawat akatabiyan ti muan na ini. Yaksi dikipati itu kan tak dependen kiri roya ini kita pesan kapan nah jadi kita bapa supangan ada yesan karoyan di tak mampun muan lah ini ke asal nak kan ada konan nangat sih bubuk akan ada di anak service ke yesan kau kena ya bayang roya kan tidur ngai roya kan bayang Ayabutay, yang anak ina rin ako ng ano meruro, okay? Iasan ko, kiriwakaan dito yun ngayon na, yon piso, kanakam nuran ka, yung tutupin po si yon piso, ano yung ura ka nga ti, takatining, ano yung muan, imaan niya ko rin ti Gates, akan niya naman ko rin na dito yun ngayon na ipiso, di takim na rin na ako sila rin takatikis, kanu ko rin ako, okay? At yung mantap, ay taputan ari itakurong abusiyan ba kahit ito yung ngayon ba yun ang mga mga iya kakantara iki kati na to ayara itagiyan matitimuan na ina ibugin bukan na tayo karikirak ngayon ilang dawata ang sara sibangan ay ibon ko roi iyan na nakuwa iya sibangan ang kawaki ibugin na building ng capacity kau ngaki ayin, ke pada temuan ayin yang nerenda kematian, ayah pun cekais, nanti sandin karo kuat, ini kita cekais, tersakai diri teman nanti cekais, wahan yang kene, itu ina tu hari tak ina itu ya ayin nanti cekais, bahaya pun nanti kangai tersakai diri, emak puni mengajar pun kiam bahaya bahaya, ayah wara tak ini kangen buka kan, cera, omin emak puni ada kono kono benda, mengajar kangai yu ada pun tapi Are ye yara promise nara kais, ye yara pirita kanga ira kais. Ako ko na diay na dun katinaya au pirita na kais. Pare yasanda pirita naron ikais mangkina ng GPS karo ko yasino ko yari patisa kay diri ay raya ni yari pirisa kaya wantay kaya kikang ikawara po ng kaya tongaraya kanga unay niya kikang arang Arang personal the kais, okay? Anong kanyang ayari, kanga yadari at ito sa cabinet, sa halimu sa kawet, at anong dahil sa cabinet, mati ito pa at sinta tayari. Nari, kaya tabi kete, awari ilalikin naan, sagsi temuan na ino pa, ali ataraki tayo gano, ko temuan yung mali na. Kanga yun, dahili yan at taratara, ito pa at sinta, ito, Ari kariu ai pai tak kau enang dek kanuangan temuan lain atau temuan mana pada darunya setaya temuan lain pun tak kau orang dapat tetap dia. Eh agis itu naya uspa apun amogur mesenan communities atau yang kan atau tetara terari dia nata ya tau ya pun dia ini pun dek kan atau tetap kanuangan aku iya kan agis itu pakai nai ai cuman ini kariu ini. Angan yang lain pun dia honorarium allowance, ngaji allowance. Nai, tuan ada kaya kan aku anak serak di setiap hari ni. Ya hari hari tu, itu mungkin kuat semua nai nerekan nampak. Kena seti yang itu lagi tahi kan aku. Karena di uki pari, semua nai ni kita semua ni mal. Hari pasal aku siaran apa, cakap tadi kan pengen meru rokin tak kah ini. Setara kami tiba iteraru ya, nampak mohon lain, mohon imanin jangan nato antara tibik. Kaya hari Rabu tu anak kita tera, ayah mesti tu bayar, ayah taika aku ni kakak rawak. Ya ini pun nato, ayah asal dah, jangan kita ngada tiba antara ya, anak tiba tu, jawab sini tu jadi usaha kena. Ya ini hari kan ayah bapa tu anak bayar di kabinet, ayah dia nang anak ini tu, kan ada allowance nak untuk temuan lain. Kita, anda tu, dia kekangan asyik tu. සතිය කදිනයක් නයි තරවති දෙන්න උතුමන් හර
1: රොබල් බේසන්ස් කෝවන් පොකනම් සේක සතිය කරනේ
2: කොරපතේ අනරෝස් වික ඔකෝ අයිතෝතේ තෙබෙසේස් නරොනම් කමයාතාත පරණ කෝන් පතිරාන අරුන් තරාන් තේ තරාඩි තකන් මොන් අයෝ මොන් පැයේන ඔ තරාන පාය තරතරන කොන් තායි ගානරු තව මෙන් දරි පුන් දේ තෙබෙසේස් මාත කන්දනි ගයේ පත තෙමොන් නැයි නිකේ තෙමොන් මාන යෝරි පොරතෝවානි කනුවන් දෙතයි තෝවන මෙතෝවන නබෝසි ආත් කබරා උරිය තවනි දෙගිරි ගමනේ තව කරවන් දෙසුව කොවන් දෙ තරාරි දෙ තෙබෙසේස් ආන්නේ පුන් ගාව වල කනුවන් දෙසුව දෙවයයි සබුන් ගවිනේ පපනාන් පනාන් තබෝසි යත් නතේයි තකි කවරුවන් නමන් ගයි ඔප්පු කිං සමාරයි කින් නර පොත නෝම ආරිය පර පුන් කනුවන් දෙසියක් නපුන් දෙ මතෝන් කසුව පා එරිනානු ලතෝතේ නපුන් නෝ රොයිලන් තයි තුවන් තේ නතෝන් වා තහස නෝරිය පරෙන්තේ තරාරි තේ දෙලිගය යෝන රොස්විග තනය අපස් මායක තනය යක් කරපොන රොස්විග
1: ක්‍රෝජදි දෙයිසෙන්ස්
3: තයි මාතත නෝකයා කදී හරිපුන්තර අනපුවත සත්‍රි නනපුවත නොම තේ තයින පුනුත කවයි නන්ද යාන නෝ නෝ නෝ කොන් දිසුව අර සසම රා යෝන තන නලුන් දීතම් තයි මා වාකින කිතර බරෝ රෝය hari asan ini pakan wandara suwa kala sana pisi sana puni lana pakawain tara te kawain te chonol no kon jesuwa ade sapun kas kwai rona kan nawan ban nona buta no ameta ana kauma pangaya ya pun kai kan wan jesuwa tirai na tukia ake akan ya pun kan usa pa chonol ke usa pare na mer kon jausa na pun na rona kene ara ara pa tispika
1: Kerana presens, kabinet bukan nama sila kita tiada orangnya.
2: Kerana orang Swiss kalau yang kaya tahu, tiada presens dalam kaya, tapi pun orang ini mengatakan orang itu tidak, tapi pun nak ya bukan dia sila kaya pun dia terpana yang kaya tahu, orang terari, mana orang dia ini mungkin tu terari, dia sila kaya juga, kekuatan kekatannya ni kawin lah, namun katakan. Tekan tadi nggak kita terari, kita terari nggak esemen ini nona, nara buat atau nona meta, nara buat speaker, korup.
1: Korup, jadi terlalu apa pun ya buat senangnya, sa nukon nerimina, nampaknya nggak bina nona buat sejak, iron desa deh teman yang kerjanya kembali terter, nona buat semen raya, jadi.
4: Orang tu sebiji aku hari ni apa? Ibuure itu bila usaha kini ingat abu mengayu kami terakhirna. Siapa demi terakhir ini aku bukan tu pota kini makuri, bukan terluan termaul. Aku tu kira, bayar pakai ya anak publik teratur yang katian tiklinik ya pu, bukan terkawa, eh ukir ngang meyak ya.
1: Nagagay kami sila kayo sa tayo kung tayo minitay po kinti po takin ng makuli po kinti taragwan di temauri o kategorak at yung ano po si inawan. Taminit?
5: O sa vayari ang ipon mo na utayin maruro yaki karaka. Yarita ni mapawa at abtuwa mayak. Mapawa ang manguri akakatiki na kaya na may takun ako tawayo ng manin doon ni kayo. Ika mauri ko at ispiga ako po ng manin. Amtani mo kuya kami mo ay kaya kaputon mane o kaputon naine. Nara peristensya kaputon mane o merun. Nara minita ay kaputon mane o kaputon naine. Dirita na kaya tara kaputon naine. Ni kapanin ay datante ye ka. Sipan na pwede kaputon mane. Saka may uli lang tapong ay kanda pwede mo ni may uli. Kayo kaya kanda na sila kita sa ti karinyak naman na may butay tari. Era pati sa ti Eri nanti mana mai betai teri, ayo kaya kanda nasirak. Yurin dekin na, nakon temannya ayo ba, ayah kinkai, aw bota kini makuri, ni barunga kerikian. Teman nari idenes, yukiang ngi meyak, leita kini manaus, ibukin topan, kainanuan kanga anak, kainanuan, kainanuya, kainu kanga. hang meyek. Kurabat sebab.
1: Membuat nama saya kita yang korinya.
4: Kurabat sepiga korinya kalau yang kita pati terminit ya katinya kita apa? Kau kau kepari kengayu atau mohon kau kinakin te. Te tapi akan terbukti ya dia ada te. Kau pun kau jangan kiri ini kau. Yata an nana anda baru rote terminit ya katinya kau. Kau mohon mat muayu dan kata soi roy tau roy yaran. Pun wakin aku ini kini ni kau. Senang ni kakak itu pare engai orang puak arun terate. Kengah ayah kain dan kain kengang meyak. Menda pun tiba tuan si bubusi ada minit apa nak kenal orang bayar ate. Ia pun konan nora kiri. Kengah pun kain dan orang nari la pun tiga kini ni kini. De bukangang meyak kini de kengah jangan tekan terate tekan angare. Pun daru atau tuhan arun kakiyo kini nate kini ni kian kai. Nara pati minit ate. Sepika kalinya kita ayo ngamun mana kinte tekanan ini ngare enak ya kate tebu besi ayo kerapa ade timin kita kalinya
1: kerapa sih timin kita
5: ada apa bukan deh di sebelah sebelah kau ay deh timar rum bon bon dan kau ki ane kanga semua kuri yang ada kain deh tu kau buang kai kau deh na na bubusi ugiang ngayo ya kamendo ko wato bubusi ya kamendo ko ya kamendo ni ron parungano ya ngais katayan kakayangan to pakina was kakayangan to pakina ni katayan bonus ina ba daran non bun kamendo ida na kontai ka na ro ke enaki yarari enaki putong kanne te bubusi ke imina na kagin na yo as kakayangan to ban ke ko mate es ko wa ba ugiangan mun takawa situan ayai meang ayai meyek angka yeye yere e polimena meita pona me meang ne sente angka ka ngamanga tangira me meyek ke ah tapuna ni me meyek bom agana stara ina ba kawa ga ane yasen mo mena ba to wana ke re rungata ke yara re yini kuno yene ba tikini me ki yene ba tikini me ki ke ngan sura ma tara i kawa ngana tabu wana ma kuru tabu wa ke tanu puni ina ba yagi ni me ta pona me meyek Nah, orang bersih kaya kan tu pani Yusuf tanya, itu betul betul yang kau kau mua, ane ini kau, senakan aku mua tu mendaranis, detai ya aku, aku iya mau kurun nak ane asal nyarari, nikari kia, tak senakan aku nak bawa nak nikah dia mau iya naus tenis, kangat senakan dia boleh mai, kangat boleh ya sinori sebai deh, karena hari kayu kan orang sakit apa nang ini kami bayar nak bungsi, betai tarik kau kiangan. Makanya sekatnya gua di kiri ini kukiangang. Kan jadi nanti gua di kiri ini kita itanayang. Nanti gua di kiri ini kita iyari. Itu bangsua. Nanti gua di kiri ini kia. Entah apa kena. Sekaputu aramena yana yante. The population. Mereka itu tapun. Walaupun kita ya taratara nake ke. Tau tanda pakau main mainan de. Tau narki. Irun kangai pun maka menerima nakun tekangame. Senatu pak tekangai. Nikuana yang sikiroi. Kan aku nak pernah tapi ya kau ni, enak ikut buah nak uya kain ukiang, karena woman ini es, karena tanggila suai yang tuan teh, enak dia begitu suai, enak dia ni kaya pun nak, kan? Sebab tera-tera ini kita dah buah, kan aku nak angkat tangan ini dah, anak lu nak kan? Sebab pun bangam dikira bentakangan, anak lu pernah buah kakan sila kita sebab, misalnya nora tapi kita, disadia kali ni agam betai teri awak. Sena kata yang kekayaan tu pagi yang ditai ya orang orang. Nggak yang tahu orang itu nis, yang tahu orang mana. Maka sena tahu orang ke mana angan, karena ibu pun ngarun dan haus. Ibu pun ngarun dan haus, asal mana angan. Ada pari itu, Tuhan sila itu, di kakan. Berapa?
1: Berapa di minit? Kau kan bukan yang saya kisah dia korang ini?
4: Aku dapat di, dispikal korang ini. Ini yang dapat di, itu barang di mata. Asa kita bahkan dan netos nang kepimua di pernah yang mulai di tahu jangan banyak banyak kau pun arah dah mukro kan ayer. Anak ini kajian mana pergi kati yakin tu kiri. Mas sekarang para benar nih kati yakin nanti demi tadi tahu ini ada kemudian jenis. Oh iya orang ini kau kepari kan apa yang kau nak mila jenis si dari kia dia pun kati yakin na anau sendiri apa dia pun sen. Pariasan tahu lah itu. Narun-narun kan ngati, tekan-tekan kan main-main ada. Napunta iti klinik ya po. May orio pare yan. Etauro ite pa sa busi ang ane tira ti timili tama anapura kiba. Kana to ya katiya kingan niro yan ari punta naus tinisa ni inay pupuk mo. Kala ipulgunan katiya kintiya pa niyan. Ari asan dinay ya kain taka o pa imera di kimu o anakunari kinda. Pepe tiyarun ti kawaraki nanti entay ya kinga ya kainan okiye. O kung ito pati minis, ito ba, kano ang takatara-tara ay kakakawa, kaya kamilya kinta tayo yu, o ang katamaro aking kan, ino nun tayo ka na rin, kung ano tao, ang mga tauro ay kumaan, ay kaya lakunanda, ni karike iti, talaan ni klinik, ay kaya kung feminine do, yan ito, talaan ni feminine matures, matingan lang, eh. Ya kamilya naman ako dimini, tapos ang mga ano na pa, tinatiro yan, announce ti, tinesumuan ti tayo yu, ang ano tayo kung ano bang ganon din kaya to punto sa lalait intero at to pa to ako na ni katiya tubuya mo kung kain tara kawa yung kaya mga ribuya tinan nora kaya kita wakani yata niyas ni dito yung mayo oh sa kabin niya pati pumusi na kontra na kung narami niya kaya kanya kira
1: kura ba sa ti tiniya
5: kung ano ba bukan sila sa bayad to kasi yung kakao kaya kaya Ibuin meron naman autan mapuli. Inaroon kayo yun at nakangang ayaw. Kaya autan na pa ko. Ay ka nga isa po may asan ng karikit nakangang aron. Ami ba tayo na yun. Kaya ba na yung tangay na nakot pa yun. Meron sa nakakayan sinataraya pa yun punto ko na kapag kami. Yan akin mga akin na kiyuki. Ma ibuin ka ko at akin ng kayo te sa diya ka rin yaki may mutay tari pare asan na nga yataya ka na akin may man. Kaya? Ay ilun ka nga ya kasora sinang kagyugyo amin kapagan na ya ay mabayin ya utahan na baka wage tapon daw na bangkay ki ay ko na yung narong ate ugyang ang abdo na mani asa ni pyokun ka kaya ay yon norek ki o ay mga rungurungurung tapi waya ka nga haro na ya may en ito ba ito ba yung kao sinangan ugyang ang itakariya ya pa na waya ko ni kati anaus tinis damakurun na pa niya sa niya pari ki yan narikin kay baka nga Hari kita pengadi yang eksambo itu nak kau yau tanda bahu, ya. Tapi mak ada yang kau kau, ada mak ada kata kangang, ada yang kau hindari, ya. Atau kau yau pun tu kau nak yau tanda bahu. Anak tu turu lagi naru naya berbayar lagi. Ada kau yang kau yau kau naan nerari. Anak kata kau ini orang kau nak kundi, terbaik tuan, ya. Kita pun terbaik tuan yang kau kira kira pada sedih hari, terbaik pun meru rumah kau ya. Kau pernah pernah kata kangang, ya ya perih tapi uai kau. Apun kau ini nori tegi ini, kau pun nak ya kiri ini, ya. Yari ta kung kanaro na ba mira may oras na kaya ng tupana na ngay na ang takariya ba ilang katya ka na ustinis hindi mo kurun na pa ani yasan di kaya o sinakarikya ma na solar light ay naku na mong kanin ibupo gindi tayo ako ako ma anakilinig din yasa rin kikikita at mo na pa kikaro at yung misit kit ako ay punta na ba may sindipodan naman tari yan ukiya nga ito ba na kilira makain tayo tari ba Emuan apa itu ya? Arun tu bayar, tu buat yang kau kuat tau tak? Abu dan orang-orang kaya kari kira ke orang kanga. Karawan buang aku ya. Anak itu ramai tu sedih bay. Aku nak nuah kian dan itu kajian dia. Terang hari je tiap semari asa bayar, asa bayar, asa doak. Ibu tak kanga ni mami. Orang apa lagi? Aku tak kira aku ya kain ukiang kan? Ibu nak kau ringan, aku ya kain ukiang kan? Gua nak ina wilayah anda. The secondary nena prevention ye, yeah? How the primary health care, the primary prevention. Montai bunus even aku kamerung, the mereka parents kau worry dia the mohin angku na ye, the kau ni mana worry dia ye, anak kau ni apa kain apa worry tu amir ye, the istilah ini yang wilayah on the secondary prevention ye, kita the tertiary prevention, barang bubu ada tertiary prevention kan, sana kau the referral of soal ye, ila waktu million eskapan the secondary prevention. Ay koran de OT, magkoran din is the primary health care. Ngayon yan upon in a form the basis of the healthy islands, yeah? Or the healthy nation. Kung ano ba sa bayan? Riyat ang bayan ka ba?
1: Robert Smith, kami nang buwan ng Mr. Xati Yorne.
4: Kung ano ba sa Spiga, ako rin niya kyo. Kung ano nga ba sa Militya, ako rin niya. Ito ko ba ipunang, ako ko rin kayo, huwag ang bayan. Aku pura inong panama ni. Enak pun dia kemuayanis, sari nak pun menaik dari kia. Enak pun enak iya yang naus, saya pun tahu lah tetap pada asen dah. Ni kari kaya bukan dalam kategori ni kaya pun. Betul, saya pun kami ni betul busi barang kalau tahu. ano ba yai to tataran na ko amman naman tapo ta duwa wanan bugi ya bato akati tenan buya wowo kito atinu area area na ena po nga na re kana to yai ya enang ini kain nanwa e tara ruwa kin an tita tita yari to tita yari mai nari ena ngi fero na kon nare pon de main green e kare ai ugyang ngang ya kana kana upure de mine tapo to yai na kom kunda tara na mari ta ko nan bugi ya ngane bato akati wowo te tera te bui are na kona anda anga to ana ina taro ma ki ki aron na ana tapo di are ne sa ne bu wane ina ina ina ro ko ne ira ki ya ka ina ra ka wa ne u ki anga me ya orang ni ka kai to irang ni ka kai to ngai yei bus ma ya ne ya ka ina o wa ta ya na ra sa ki to ba ya re arang pun to ba ki na ben ki ya bu si ya re ki na na ina ron te tai o ya ka wa ka ne ira ki mu to ba ki an te yo o sa te ba ka ne ba na ai puningai bateru wati minita akan ini ek ni karapo wati tau te kai bukin kusumaya ne ya ya busi kain dara kawa u gangan ne ya ya karapo te minita
1: kuro sati de minita
5: ko wara bo panan de te sati ya ya dine ke me bude te ria ina ing tokta te te sati ya yu buina nam mogor ago wayang ibu nang kime ton dano ago bare naru dari jagin no ya pun kami ni mana tu buku siai, esan ibu nak kena pakai kan, tapi pun ni, ya itu buku si dokter itu utara, pas katanya ni makan nikoira, pun noi na roy sa katanya nikoira, nak kena tayen ranari tayen buku siai kan awak tu tu, eh, awak tu tu anak kiri keruia, eh, es katanya ni kahai ni kuan ngaya kai, main di nak kau, emak pun baru lagi mau sahurubuk, eh, yang di terayu pakai kan roy terana. Mereka orang mungkin anak kita itu, ujian gang bah, ya tadi sakit itu berbahaya juga sakit orang seperti ini kan, ya kamen, ya, orang ini lah ya kamen, akan ada abu tu kawan anak kaya, itu mau korun dek, mungkin, nanti aru kau dengan kau segi mabu busi orang ayong, orang ay, emang mohon ni kau bertanggah tu, tuah, ya, mana kita orang makan betul ya, anu ujian gang. Anang wakin dari hari ini kerja ya, anak sinis. Aku jangan pun tak kau aku, karena orang lepas orang kau rawat tak kau. Eh kan tu ibu buan buem tu. Ah, ini ni jangan jangan ini kapan? Saya kata dia mai buem pun tengkorak korak tu. Tiba mili rawat tu ruat tu tu terat tu mili. Hai mengapun dari nak kain? Eh, garoi ya dia. Karena orang aku dia usaha ke mana ni dia. Yesuang ada meyang itu, wina puru yang mimer aku nak kerawai aku yang angga itu kawai ay, aku nak kerja tari ini aku ini tan tanya ni bui ay ka, ini lagi ini jauh saya ibai, mana ada aku dia terkarau, ay nak tahu dia mimi kawai ay, mana aku awan itu orang kanga, orang dia, terkawai aku yang angga itu tanya ni, di sini, hari itu ay, ikhaya gigi nasi na, ya aku guna ando, yuk yang angga meyang, aku awam itu ni kapan hari ini pergi buat ye. Tahu iu, enak kata utan aku bukan boleh teripari. Tapi ia seni mana? Ia nak kahang aku teripari. Itu indokur, ye? Na narun na teranan taykano. Ukiangan, ye? Anak tegar kan ukiangan mah? Kma semua pun ni tak ya, mana pun ni tak mah? Tahan tak kau, tahu pun temu ia ni yang boleh teri. Apun tak kau sedih yang kau makan dia, naus dia, denis, ayam ukiangan meja.
1: Kurang betul, sebaik. Kurang betul, sangat nerimin. Ada sedekah di nampak nampak metuan. Ayuh orang ini, ini mahu iron di satu yang lain kita mende mek terawat ini non. Orang boleh bermaga tekan seti.
2: Kurang betul, orang boleh sibuk tahun main ni. Tetapi kalau sedekah ni sih dan boleh sih tu. So tu clerical kita typing ni atau tuan mana pun yang kita. Nih yang tu page 5. Number tu mana? Dia kena dia kangai. Tak kimi metang tangiran. Tapi kita jangan nak tangitang, tang tangitang. Nampak apa yang kerja kerjaan orang bosui.